0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Juli di Dahlia. J-nya juara dong Wargi Dahlia ya. Juaranya bikin Bandung. Go, go, go, go, go. Goyang. Sampai nanti jam 8 kita bersama Biolisin. Wow, ini harus di stok di rumah Wargi Dahlia ya. Apalagi buat Wargi Dahlia yang setiap hari masak buat anak-anak tercinta Wargi Dahlia. Masak buat si kecil tercinta Wargi Dahlia. Ya, terus si kecil suka sama masakannya dan meminta nambah terus Wargi Dahlia. Ini yang bikin seneng pastinya ya. Seneng banget orang tua kalau ngelihat si kecil makannya lahap, badannya sehat berisi Wargi Dahlia. Tapi kadang ada juga anak yang drama susah makan. Kalau lagi kayak gini jelas bikin pusing mamah-mamah semua ya. Adri kasih tahu resep anak biar bisa makan lebih lahap nih. Rutin saja kasih si kecil Biolisin Vitahani. Sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus Wargi Dahlia, bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh pun makin kuat dan gak gampang sakit ya. Langsung dapatkan Biolisin Vitahani, sudah tersedia di apotek-apotek tentunya, di e-commerce juga, tinggal searching aja Biolisin Vitahani atau beli di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin vitaminku. Yang lagi rame Wargi Dahlia, artis-artis ini pada nagih ya ke salah satu TV swasta Wargi Dahlia ya. Katanya pembayarannya ini udah beberapa lama ini belum dibayar-bayar katanya. Kemarin Adri sempat lihat postingan dari Mak Vera. Ya, Mak Vera yang sering main juga ke Radio Dahlia, Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi juga pasti tahu ya, Mak Vera ini sempat pegang manajer artis yang sempat pegang almarhum Olga dan masih banyak juga artis-artis yang lainnya. Itu ternyata ada TV yang masih ngutang banyak katanya Wargi Dahlia ya, belum dibayar-bayar dari dulu sampai sekarang. Itu Mak Vera kemarin tuh ya di sosial medianya nge-share. Nge-share-nya nagih. Nagih hutang, bayar tolong. Nah, diikuti juga ini ternyata Wargi Dahlia yang membuat berita ini tambah heboh. Karena ratu ngebor kita Mbak Inul. Mbak Inul juga kemarin itu posting ya. Mbak Inul posting melontarkan tagihan yang sudah mencapai miliaran rupiah Wargi Dahlia ke salah satu TV swasta ini. Ya, diposting juga nih sama Mbak Inul. Gara-gara sudah ada yang memulai katanya ya hutang salah satu TV swasta ini kepada artis Wargi Dahlia. Jadi Mbak Inul pun ikut meramaikan. Dan totalnya Wargi Dahlia yang belum dibayarkan sama Inul ini nyampe miliaran rupiah Wargi Dahlia. Udah dari zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu sampai sekarang katanya belum dia bayar-bayar. Waduh, ini rame ya Wargi Dahlia jadinya ya. Jadi terkuak Wargi Dahlia ya. Kita yang tadinya menonton ya Wargi Dahlia jadi tahu deh. Ternyata ya ada juga masalah-masalah hutang piutang antara TV sama artis ya. Adri mau kembali menyapa Wargi Dahlia yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Mamah ibu dari Soreang, Ibu Memes yang ada di Gatsu, Kang Asep Lebe yang ada di Ranca Ekek Indonesia, Kang Sandy Damang, Kang Sandy Siliwangi sekeluarga ya. Aki Alwi Raihan Kak Adri. Selamat pagi Aki Alwi Raihan. Makasih ya. Goyang buat Umi Yuna, Umi Ila, Isar, sama Wargi Dahlia. Halo Kang Budi. Kang Budi yang ada di Sindang Laya. Gocin buat rekan kerja saja. Pak Enjang, Usep, Pak Toto, Mang Asep, Gufron. Digoyang Kak Adri Gocin. Terima kasih ya Budi dari Sindang Laya. Ada Dede. Dedek Dago, selamat pagi Dedek Dago. Walaupun cuaca dingin begini, salam spesial buat kasihku seorang yang ada di Soekarno Hatta. Tetap semangat Kak Adri walaupun cuaca dingin begini katanya. Siap. Dedek juga semangat ya. Karisma Ade dari Pasco. Goyang buat Kak Adri, gocin buat suami tercinta.
Di kopian heula Kak Adri Tiris dari Dayat. Halo Kang Dayat. Selamat ngopi ya Kang Dayat ya. Ada Neneng Jebret dari sudah telepon dia. Ibu Lia dari Katapang, terima kasih. Ada Jenong, Jenong Sukawangi, 17 derajat Celcius pagi ini Kak Adri memang luar biasa ya. Pasti kamu gak mandi kan Jenong? Ayo ngaku. Mama Zahran dari Citerup Katapang juga selamat pagi Jumat berkah. Siap. Hera, apa kabar Hera? Hera dari Cisangkan, Teh Hera, kopi dangdut Dahlianya. Kak Adri kalau Hera mah sudah mandi dong katanya. Oh masa, gak percaya. Pasti mandinya pakai air hangat ya kan. Pak Samsu, apa kabar Pak Samsu dari Pemda Soreang? Bunda yang sebunda. Kalau bunda udah mandi dong katanya dari jam 2 subuh tadi juga udah mandi. Wah luar biasa bunda. Poneng dari Katabang selamat pagi. Esti yang ada di Dago, Nenek Ica dari Banjaran juga ya. Teh Elis yang ada di Jalan Peta. Teh Imas Elsa dari Majalaya. Ani Baso tanjakan sekehonje. Ojan dari Cimahi, halo Ojan. Ada Koswara dari Padalarang juga. Adri Sapa Dewi Pasco. Selamat beraktivitas juga buat Teh Dewi Pasco ya. Mama Alifa hadir Kak Adri. Hai Mama Alifa, selamat pagi Mama. Terus ada Mama Arul yang ada di Pusdai, Goyang Nenek Putri, Kang Ius, Isar, Danu. Ada Ibu Tati dari Ujung Berung, Herson Forza dari Ciberem 21. Ciberem 21 maksudnya ya, Herson Forza. Forza, Forza. Fansnya Roma Irama nih Kang Herson ini, Forza. Neni, Neni Gotik dari Pasco, Ibu Nani dari Soreang juga, ada Mama Elda yang ada di Ujung Berung juga. Selamat pagi.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Info Kriminal. Lagi-lagi nih info kriminalnya nih, Wargi Dahlia aksi begal lagi. Waduh, begal. Adri setuju banget nih kalau misalnya pembegal ini menjadi musuh masyarakat ya, Wargi Dahlia ya. Karena gak kapok-kapok coba ya. Ini aksi begal kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, di mana seorang pelaku begal berhasil diamankan warga setelah sempat beraksi di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dan kejadiannya nih benar-benar nekat ini si begal ini, Wargi Dahlia. Siang-siang coba, siang bolong sayang. Cari penyakit emang ya dia ini ya. Cari metong ya, Wargi Dahlia ya. Ini kejadiannya viral juga ya, Wargi Dahlia ya. Kejadian yang beredar, video maksudnya yang beredar, yang viral di media sosial. Pelaku ini sempat babak belur dihajar massa. Hore! Hahaha, saya senang. Ya dia emang cari metong ya, Wargi Dahlia. Ngebegal siang-siang ya, kepergok warga ya, Wargi Dahlia. Langsung di ini, apa namanya, dipukulin sama warga, babak belur Wargi Dahlia. Sebelum akhirnya pelaku langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum. Waduh, santapan kemarahan warga pastinya. Ini warga memang lagi emosi banget sih ya sama begal ya, Wargi Dahlia ya. Karena banyak banget korban-korbannya. Mereka juga melakukan pembegalan ini dengan nekat ya, kadang-kadang Wargi Dahlia ya. Segala macam diambil, pengendara sepeda motor sih banyaknya, Wargi Dahlia. Nekat banget ya, jadi gak salah juga nih warga kalau misalnya geram sekali dengan para pembegal-pembegal ini. Begitu. Bahkan Gubernur Jawa Barat KDM pun sampai melakukan sayembara ya. Beliau akan memberikan 5 sampai 50 juta rupiah bagi warga yang bantu melumpuhkan begal dan rampok asal diserahkan dalam keadaan hidup ke pihak kepolisian. Jangan dimatiin ya, Wargi Dahlia ya. Biarkan dia hidup dulu, bawa ke polisi. Biar dapat sayembaranya ya. Polda Jawa Barat juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak main hakim sendiri saat menghadapi pelaku kejahatan. Warga diminta membantu mengamankan pelaku secara terukur tanpa menimbulkan korban jiwa, lalu segera melaporkannya kepada polisi. Aduh, susah nih ya. Karena lagi menjadi musuh masyarakat banget nih para begal nih ya. Agak susah ini, Wargi Dahlia ya. Yang pasti sepanjang Juli 2026, Polda Jawa Barat sudah mencatat telah mengungkap 24 kasus kejahatan jalanan, termasuk 19 kasus yang sempat viral di media sosial. Dan mayoritas aksi kriminal tersebut katanya menyasar pengendara sepeda motor memang, dan barang-barang berharga milik korban. Ya sekarang tapi syukurlah ya, pengamanan-pengamanan di malam hari sepertinya sudah mulai ramai kalau kita lihat. Tapi mudah-mudahan ini tidak hanya untuk konten saja ya, tetapi memang bisa konsisten mengamankan Kota Bandung, Kabupaten Bandung yang memang belakangan ini lagi marak sama begal.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah kopi dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap. Makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

gara-gara si Mama Pipit ini ya, bikin emosi jiwa ya dasar. Aduh, sampai terbatiuk-batiuk ya wargi Dahlia ya. Wargi yang punya anak kecil ya, jangan sampai ada lagi lah drama-drama nih, capek ya menghadapi drama-drama si kecil wargi Dahlia. Apalagi dramanya susah makan lagi. Makan 3 kali sehari. Ya kan? 3 kali harus menghadapi drama si kecil gara-gara mereka malas makan wargi Dahlia ya. Aduh, lelah. Nanti soalnya si kecilnya jadi badannya kurus. Kalau udah kurus nanti gampang sakit, kurang gizi wargi Dahlia. Makanya Biolisin Vitahani hadir buat mamah-mamah semua ya. Biar mama tidak lelah menghadapi drama si kecil di rumah ya wargi Dahlia ya. Drama yang 3 kali sehari itu. Wargi Dahlia kasih aja anaknya Biolisin Vitahani. Dijamin lebih lahap makan, berat badan pun jadi ideal. Orang tua mana sih yang gak seneng ya kalau lihat si kecil badannya makin sehat dan makin gemoy. Dan Biolisin Vitahani sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit. Dapatkan langsung di apotek-apotek atau di e-commerce favoritnya Wargi Dahlia, atau bisa kunjungi Benofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Adri mau kembali sapa-sapa Wargi Dahlia. Masih banyak ini ternyata yang sudah kirimin WhatsApp-nya, yang sudah menyapa Adri lewat TikTok. Elva dari Soreang, Elva Collection, selamat pagi. Terima kasih, sehat selalu ya. Tete Story, halo Tete Story. Sehat ya, selalu ya Tete Story ya. Adri sapa juga ini sama Mama Elda tadi udah ya. Tadi Adri sampai mana ya menyapa wargi Dahlia ya. Oh ini dia, Ma Eha. Eha. Ma Eha yang ada di Lembang. Selamat pagi ya Ma Eha. Ada Iyah Marliah dari Perbas Indonesia. Iman Hilmanudin, kamu di mana? Rahmat dari Gunung Puntang lagi panteng ke Adri. Makasih Kang Rahmat ya. Ada Nenek Putri juga yang lagi pantengin. Selamat pagi Mama Lilis yang lagi panteng juga, Mama Lilis yang ada di Ciwidey. Ibu Cendani dari Cimahi, halo Bu Cendani. Mang Nanar dari Gunung Asepan. Ada Apih, Apih Momo dengan Amih Bunda Haja Iom. Oh, Apih Haji Momo sama Amih Bunda Haja Iom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Api sehat Api? Api sama Bunda ya, sehat selalu ya. Lagi pantengin juga katanya Kopi Dangdut Dahlia. Makasih Api Haji sama Bunda Haja. Ada Bu Yati dari Bojongkacor Indonesia ya, selamat pagi. Ada Cece juga dari Sapan Majalaya. Adri sapa Wildan dari Cibaduyut. Derry dari Kiracondong. Deden Ciparai Tengah. Bunda Lisna Ratu Onde. Tetatat yang di depan juga, Tetatat di warung depan ya, selamat pagi ya Tetatat ya. Pak Nanang, selamat pagi Pak Nanang. Lagi OTW Pak Nanang. Lagi di jalan biasanya, di mobil pantengnya Dahlia Pak Nanang. Hati-hati di jalan ya Pak Nanang ya. Sekarang mah nyetir sendiri Pak Nanang. Nanti kalau sudah beroperasi BRT Bandung Raya, mungkin nanti naik BRT Bandung Raya ya. Karena banyak banget rute yang akan dilewati sama BRT Bandung Raya ini wargi Dahlia. Ada 18 rute ya wargi Dahlia ya. Nanti seru nih kayaknya nih ya naik BRT. Iya, banyak sekali rute-rutenya wargi Dahlia ya. Adri tadinya mau nyebutin rutenya, tapi banyak wargi Dahlia, nanti baca sendiri saja ya di sosmed ya. Ciao dari Karapitan, selamat pagi Ciao, terima kasih. Adri sapa juga buat Nenty. Nenty yang ada di Soreang. Astriani yang lagi panteng juga sambil nyuci nih, waduh mantap. Teati, Moratresno, Mama Putri, Ibu Warpan juga. Tadi Mama Putri Najla ya, ini Ibu Warpan dari Bojongkacor. Ada Teh Fitri dari Katapang juga. Ada Ibu Memes yang lagi pantengin Adri juga, Bu Memes, makasih banyak. Terus ada Teh Esa dari Jalan Kaca Piring. Mami yang ada di Ciwidey, Mimi, selamat pagi. Kang Denny, Kang Denny Mardiansyah yang ada di Kiara Condong, masih ada gak dia di TikTok? Kang Denny, tadi dia bilang katanya aku sudah kirim WA ke Dahlia, pengen disapa. Kang Denny,
3 kali ya Adri menyapa Kang Deni ya. Adri sapa juga buat yang ada di Soreang, ada Mah Dava, terima kasih doanya dari Cipanas juga. Ada Ibu Dani, terima kasih Bu Dani. Yani dari Sadang Serang, Yani Gemas.

Do Pet Shop, Felix Fancy Pet Shop juga ya, buat Teh Isar, Teh Nilam, semua deh pokoknya disapa sama Kang Irfan dari Cisaranten. Hatur nuhun Kang Irfan ya. Mama Viande, Kang Roheng yang ada di Lengkong, Roheng Lengkongs. Ada Wak Uci dari Jalan Suci, Teh Denok juga dari Baraja, Kang Agus Cibok juga terima kasih. Bibi Long, hatur nuhun Bibi Long. Cece dari Jati, Cece, makasih ya Cece ya. Ati Batu Lawang Ciwide juga terima kasih banyak ya. Wargi Dahlia yang sudah nemenin Adri 2 jam kebelakang, terima kasih banyak ya. Yang sudah nemenin di TikTok, yang sudah nge-give, yang sudah tap-tap layar, semuanya terima kasih banyak Wargi Dahlia. Selamat beraktivitas, Jumat berkah ya buat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oh Bibi kita ada Mas Tomo pagi ini, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi besok pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, go ya.

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: bisa gulo dong Caesar. Selamat pagi cantik, good morning Jena, you looking you looking so good Jena this day, kemana atau this day? Cantik di nyata sok pakai bahasa Inggris ya. Biasanya oge di dia mah pakai bahasa kolbu. Pakai bahasa Inggris nih, gaya.
1: Semuanya tentang diri.
0: Abang aya nama teh aya teh unggal poe sarapanna make keju lain kejo wargi Dahlia ya. Mata kitu tah tingali. Ari nu ngadahar keju mah pakai bahasa Inggris. Lamun anu ngadahar keju mah nya kitu teh aweh. Geus cai isar. Bara-bara ditanya good morning, oke tuh ngartiin. Sarapan aja hukutnya nih balagas ya teh ai jena. Gak ada yang bisa kecil, tidaknya teh. Mas, selamat pagi, Ma. Kenaon, Ma. Ma Eha, selamat pagi, Ma Eha. Ayah Ati Batu Lawang juga di Ciwidey. Selamat pagi, Mama Haji dan Jikri hadir. Selamat pagi, Bu Meme. Cenan teh isar mah sarapan sampe cenah.

sampel ya. Okay, mahal, mahal teuing. Kamari oge buat kamari buka puasa ya. Di ka hotel. Irfan ka hotel. Ka hotel kalah dibungkus. Jelma jeper wae. Heeh, jeung gaplek. Jeung gaplek. Jeung timbul, Ceu Sarma. Tara, tara sampel mahal teuing sampel mah. Yos, cager. Hari ini ke pasar mana put? Awas, sete. Ayo nama. Awas, lain ke pasar. Ayo nama cicing di studio. Aduh, iya tinggal di air pan. Air pan kena cicing lah. Abin can asup, iya. Cicing lah, cicing lah. Ulah waka awur-awur, di awur-awur kan cicing lah. Kalem, kalem, kalem, kalem, kalem. Sabar, sabar, sabar, sabar. Jangan gak bahas sarapan jadi sarapan. Ember! Wek. Apa kabar Ce Devi hadir pagi Teteh. Halo Yajin. Yajin sehat. Rahmat Puntang selamat pagi. Ayana Neng Jebret hadir di Rahayu Cina Putri. Ayana challenge naon tungguan. Sabar. Sabar warga Dahlia.

0: dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

karena sok poho di baju mah gosih. Kamarana di susu telah eta tinggalin cenang ku rok. Mai atuh. Tapi dah abi mah mau bau hangru. Cak Isa nu bau hangru mah aku mah enggak bau hangru, enggak. Aku mah remelek saat kelak soek. Kode rawek-rawek saat celananya rowek. Tinggal itu si Bunda Bat si Bunda Patih yang disambat cina Cenina Jamur. Selamat pagi Cenina Jamur dan juga Ayah. Selamat pagi Ceuet yang disambat cina Centung, yang disambat Ayah Ade Lauk. Adekna lauknya umun lancekna gedang berennya Bunda pamajikanana suung. Aduh, aya Airpan oge tinggal itu Airpan. Selamat pagi. Ngas digerawan cetek cisar cisar lancekna gedang adina kulit gusti nu agung. Jadi penyiar mah gumira we. Gumira ya sanajan cicilan loba keneh. Sanajan cicilan numpuk kudu gumira. Bari jeung balik DKI mah aing lieur deui we, lieur. Geus jatuh tempo gusti lieur. Aing kudu kumaha? Cing sabar wargi dalianya kudu loba tatambak anu kawasa ya. Ceber be hayang digorowokeun atuh cece. Cece. Cicilan ka mana ka akhirat cenah mun si apek we teh hala ieu teh aing. Masih di aku pindah. Pindah ke deung deui ku abdi di pareuman eta. Pindah. Teteh, soleh sakoci Naringgul hadir. Halo Naringgul. Cenada tinggal di pagi putri. Cenada sudah siap menunggu challenge dari aku. Cenah ka dieu cenah pindah. Pindah wargi eta. Akun ya nanti HP radio Dahliana lobet kudu di ya heula nanti kudu dicas heula pindah anak ka dieu ke putri berbi.mc sayang ya Mama Jun.

Wargi Dahlia nya pagi-pagi kieu mah tong poho masak-masak buat si kecil Wargi Dahlia ya. Si kecil suka sama makanannya. Weh, meni seneng ya. Senang pisan atuh Wargi Dahlia. Kalau makannya lahap, badannya sehat, berisi, tapi kadang suka GTM. Lamun geus GTM teh drama Wargi ya. Jangan lupa Wargi Dahlia udah kayak gitu ya, kasih dong Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus, bikin si kecil lebih lahap makannya, berat badannya jadi ideal, daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit Wargi. Wargi bisa langsung beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, e-commerce atau di Bernofarm official shop Wargi ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Aku juga ngasih anak aku si Rio Biolisin Wargi Dahlia ya. Aku kalau letik oke, dikasih Biolisin sama mama aku. Makanya aku lihat sehat.

0: Sekarang, Bu Argi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: dia tinggali dina dina radio Putri Bear, Putri Barbie nge-challenge warginya. Ayana dina TikTok wargi anu nge-challenge Putri Barbie. Tinggal iya gara-gara cediah deh, cediah iya hayang iya cena hayang halis cak-cak. Tangis ta cediah ta. Halis cak-cak iya hijidai Kang Ridwan. Putri, bodo sehatan iya nih jidai cena halis orai. He, tena hayang halis berit. Kumaha atau sehatan halis berit mani. Ah, mong sion iya sion. Gegel ku berit mah. Ku cak-cak mau ngomong gegel. Tung-tung nah yang halis orai cena. Tete hayang halis setang ereking atau hong iya palo-paloba nyawer jadi nyate sok saha tinggal liat dek sang air eking atau dek orai air pan buru cina tuh air pan awo deh cisar kemana tuh keluar air pan mah ker iya jika ada ker ngeladangan hela ker ngeladangan hela loba anu meser iya ser anu meser makanan ucing jika nama Nu Agung Hoream. Alim, alim, alim.
1: Alim. Eh, yo, hayang yeun dieu, hayang yeun teh halis cak-cak.
0: Halis cak-cak, halis cak-cak yeun ningali atau dina live di dinya teh. Nih, manak ningali dina live di dinya teh. Lain yeuh mah hayang hayang ningali cak-cak, hayang cak-cak. Naon?
1: Halis suuk yeun, halis suuk.
0: Tanya eta mah di dinya,

0: Bahasa Sagulo dong gitu dia mah.
1: Lain apa jari kita rumah lebih-lebih.
2: Gadang, sedano ah. Lalu lah saya sopang ajakan runtah.
1: Apa yang saya sopang ajakan runtah? Daripada ini penghasilan utma-utmi.

0: dong aku gogo ya.
1: Aduh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kemana wae nenek?
0: Ah,
1: kemana wae atuh nenek teh? Aduh, nih tara katinggal aya nama nenek tehnya. Enya nih nenek.
0: Ada mau di
1: tembong. Ada mau di tong-tong atau seteh. Nenek kenaon eta budak? Budak leutik kenaon budak leutik? Gerza sakola. Heeh,
0: hayana sabentar deui rek ngajemput 09.30.
1: Oh, nya sok atuh. Tuh nenek Ica miss you cenah tuh cek si Jendri cenah tuh.
0: Iya, miss you Jendri. Lama teu ketemu da jeung lagi dari
1: ya. Nenek Ica mah da ayeuna mah keur somse Jendri ayeuna teh. Udah jadi orang kaya sekarang teh nenek Ica
0: teh. Amin.
1: Ya jadi somse tingali tuh tingali.
0: Tombong rinci-rinci.
1: Biasana mah sok ka dieu, mes-mes ka dieu, mes-mes ka dieu. Ayeuna mah Tara ayeuna
0: mah. Hayang mah hayang niat mah aya desa oge.
1: Tapi
0: nya kitu teh ya we.
1: Cing sabar. Ieu bae teh kudu jeung si Eke wae atuh. Jeung salaki batur atuh. Ya eh cek saha ya cai sar oge tinggal itu aya nu ngambe di dinya teh
0: maknya
1: maknya atuh nenek eleh ku ceu isar atuh
0: nya teh si isar mah geulis mun asa nenek-nenek
1: emang nenek teu geulis nenek teh da geulis atuh
0: nya alhamdulillah pada dasarna mah semua awewe mah geulis
1: ember awe kelek soek wek nenek sok-sok atuh borong ngagoyang siap
0: yang langgam jodoh
1: enan jodoh
0: yang langgam
1: nenek mah yang langgam kojo cenah warge atuh nenek bisa teu tapi nak ngalanggam kojo teh
0: apa dibimbing ku
1: putih nya sok dibimbing.

0: kasih.
1: Si kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. KDM umumkan sayembara 5.

aksi kriminal yang meresahkan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Pelantikan dilakukan pada hari Rabu 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru di BGN.

asli atau dibungkus jajan asli. Asli menang 2 dus. Jangan ujep perut. Cek orangnya. Ya mah cek orang. Ya mahnya. Cek orang. Ya mah. Waktunya tiket nate bikin ke Batur. Lah mentok ke jual ke Batur. Sok ya dijual weh misalnya nantinya 200 ribu gitu. Kan lumayannya. Dah harga tiket nama 200 ribu teh seorang. Jadi lamun dua orang teh 400 ribu. Ya mah jang dua orang jual weh 200 ribu gitu. Jadi pasti dada reken. Huh? Ya mah nyocok di Majalaya. Ngongkosan 100 ribu dibungkus. Kusin Agung. Melewat sanggup padang cek orang di Majalaya 100 ribuan oge nya namru bener tuh. Putri banget juga mehong congkok kan yang si Danu ah sesa guludung jadinya mah tuh asup tak Irfan dengan ta si Danu nak jemperut mun mali lotek nyawer ah ya mun mali lotek dirinya ta sanyirwan cek isa 100 ribu kalisna suganwe viral kamu yang tepi.

Danu sarak ditulisan ngaran Danu di Natarang, ya Danu tatungguan ya. Ya. Ini Wargi Dahlia udah men-challenge aku, lihat di TikTok Wargi Dahlianya nu hiji halis orai ngaranna Isar, nu hiji halis cak-cak ngaranna Ibun, matak di ngaranan Isar Ibun. Jarunun tinggalinya. Teh Putri pangagarawakeun, aduh. Aya cilok contreng family ngeunah kamari ngeunah. Balik-balik di pasar gede bagete abi langsung tuang sarang cilok contreng family. Jeung nanti ngaranna teh. Jeung jamur enoki ti Bunda Patih ya ti cenina jamur. Buru Putri hayang jalur arai geus teu kuat ieu challenge-na naon? Sia tungguan atuh. Ya Putri Berwi selamat pagi, Bu Nani hadir. Bu Nani Putri etam halis bayawaknya, halis cak-cak oce teh argening teu ecreg geureungan oce teh nah eta cewek dia rupa-rupa wae rarai Putri tingali ieu orang ngaranna Isar ieu cak-cak ngaranna Ibun jadi ieu teh Isar Ibun.

lama ya. Karena kadang aku kontak penasaran jadi nongkrong kana live. Jadi aku maca sari ya ke nongkrong kana live. Kumaha ya tinggal itu. Ujung anjing cenah aduh Kang Marwan, Kang Marwan terima kasih banyak. Apa namanya? Ciloknya kamari ya. Berarti tengahnya ditulisan capluk cenah. Awak kan di dia tulisan danu cenah. Putri dan naonan eta teh tapi tetep gelis. Efek TikTok aja ya. Kudu loba istighfar Putri. Heeh. Aku mah kayak Putri Solo soalnya wargi Dahlia ya, tapi karena loba wargi Dahlia nu teu jarunun jadi aku ikutan teu junun. Putri saya tama halis bayawak cenah. Asep Asgar hadir cenah teteh. Selamat pagi Kang Asep. Ya pamajikan cenah meuli gengge ngan sukuna rarumeheun Putri sempong cenah mah. Akang Kang Cacan punten ieu mah dirinya daripada meuli gengge heuh jang pamajikan hanta meuli hamplas ya teh. Hamplas ta suku pamajikan teh. Karunya teuing ieu dirinya teh. Pecahan suku hari gengge tinggal meni nepikin ke 7 juta hari suku meni cingkarijut hari suku ini cingkarijut ya gusti astagfirullahaladzim asya Kang Cacan di diyama gandeng itu mah pamajikan mimiti beren ngarah ngarah etah di diyama ngarah di ijinan ya boga pamajikan anyar si

0: Kenapa kita lihatin banding gue ya? Banyak mau kita lihat dong ya Gamila. Karoke Minggu Dahlia.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi.

0: Anda menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: dan Mi, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mi.
2: Pol dan Mi, Pol Pol Pol.
3: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: siap. Siap, siap, sekarang siap, siap. Angka 6, angka 6, BT. Genep, genep, 5. Benar, benar, benar. Wargi, siap ya, Wargi Dahlia ya. Siap, Wargi, siap. Oke, kalau sudah siap, sekarang juga Putri Barbie akan men-challenge Wargi Dahlia ya. Putri Barbie akan men-challenge Wargi Dahlia. Gimana caranya Putri Barbie? Seperti biasa, kirimin jalur rarai sayang ya. Kirimin jalur rarai di 0811-222-1015 ya. Di mana? 0811-222-1015. 0811-222-1015. Oke. Apa cina caranya biar ditelepon sama Putri Barbie? Teh, challenge-nya apa? Cina Putri Barbie, challenge-nya apa? Tuh tinggali ayah challenge cina tuh di air pan. Putri, baru cina bilang, hayang bilang gini. Challenge hari ini pengen bilang gini. Au! Au! Leungeun bade dikieukeun warginya, bade dikieukeun ka biwirnya jiga anu dek Tarsan, jiga Tarsan. Au! Au! Sok buru wargi. Di video, Mas Gus, gue sih eta ke orang kemarin di pasar, ke orang yang potoy. kita akan langsung melihat, ini dia video Wargi Dahlia, nolalir ya. Wargi kan gak nge-challenge aku di TikTok, nah ini Abi nge-challenge Wargi Dahlia ya di dia ya. Kita akan langsung saja melihatnya Wargi Dahlia ya. Ini dia yang pertama, ada Ece Nada.
1: Cuan aku.
0: Gusti ker di pabrik. Eta ker di pabrik, lobaan. Astagfirullahaladzim. Bong sesagulodognya. Kita akan melihat kembali. Ada Bunda Dinda.
2: Jika anu dek Tarsan, jika Tarsan.
0: Amni backlight. Bunda, ni backlight, Bunda. Kalau kang abelak bang, Bunda mah hidung juga jurik, Bunda. Ya tinggal kang Asep Wahyu.
3: Wow.
0: Tidak tinggali. Eta salaki pemajikan kernyarian video awan. Eta biasa salaki nak kang Asep Wahyu. Ke pemajikan ayah neneng jemreta. Ya tinggali kita. Pemajikan anak. Putri alasan GGS ganteng-ganteng serigala. Aduh ya Allah, magageng. Ma cocok ma. Ma cocok jadi pemain utama ganteng-ganteng liar ma. Betita. Gusti, Tayati kopo. Aduh ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, Gusti nu agung. Aduh ya Allah ya Rabbi, kehela ieu loba kieu nu ngiluanna oge. Aduh ya Allah, ya Kang Yadi Cijalopang. Aduh. Punten Kang Yadi, nah tamang leuwih ka juga embe Kang Yadi nya. Kang Yadi asa juga embe Kang Yadi. Mama Lili. Gusti ker di pabrik. Aduh. Si Wawa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ah aing mah. Juga biasa ya Maya Anggar Isius. Aduh galis Ius teh. Ius galis. Mana iya teh Mimin? Oh, coba bari dahar. Yo, di dinya teh bari dahar lontong. Ah, di jalan perut. Ah, geus iya nu ngeunah sari mah ieu. Beureum mah diangkat. Beureum mah diangkat. Ma angkat ma. Aduh ya Allah ya Rabbi. Bandar dangdut Dahlia.
1: Masih katanya belum ah. Go go go go.
0: Mak mama juga gering-gering. Juga iya cocok jadi pemain GGS, gering-gering.
1: Gering-gering naon?
0: Gering-gering sekong.
1: Untung lain untung enggak wah inco ya.
0: Ya, dan didinya mana jeung ku bisa adanya di luar tinggalinnya meni alus teh.
1: Mun enggak bieu atuh erek sarupi. Hayang di selfie.
0: Hayang mah hayang ka sawah, hayang ka emak, hayang ka imah mah gegeng.
1: Mun ke karek gede parema ke mun panen bejan.
0: Masa sih?
1: Hayang.
0: Iraha tuh parena gede teh?
1: Prilatena.
0: Ah, Gusti nu agung nih.
1: Ke 3 bulan deui dagoan.
0: 3 bulan deui mah atuh lila atuh.
1: Wah, henteu. Ah.
0: Eh, mak.
1: Oi.
0: Jiga nangke bakal siaran ka Ciwide deh, mak.
1: Kurang
0: hai. Dua bulan deui lah.
1: Ah lila kene.
0: Sarua di dieu oge lila kene eta 3 bulan deui. Oke, jika nama maran bulan September ya maran jika nama emak.
1: Ah siap lah.
0: Teuing. Bakal ka Ciwide. Pokoknya mah siap-siap ya warga-warga Ciwide-nya akan di
1: ya. Siap-siap mah nyimpang.
0: Akan didatangan ya.
1: Ah, waduh.
0: Benar ya.
1: Waduh.
0: Deg-degang kaosnya putri istri si Umi. kan sekedang lagi kan ada tareh gelegar. Kayak pokoknya mah pas ada gelegar.
1: Seperti biasa. Aku tunggu guys.
0: Mana Uwahan? Sekali deh, Mak. Mana, Mak Uwahan?
1: Maha mati.
0: Uwahan, itu tinggal sinyal lah, butut. Kerma kelakuan tebalik di dinyata. Ya, sinyal tebalik.
1: Ayo.
0: Dimana? Ada mulai sete. Nu menangna nu juga serigala ya, Irfan.
1: Serigala betina. Mau ngadeketan di kokos ku aing.
0: Geulis ya. Geningan kamari anu ngadeketan si eta tinggal pa api hade. Mau muas ya di deketan ku api hade mah.
1: Naon ya tiba dicabakan ku aing huluna.
0: Ganeng. Ari si mah geulis cenah putri. Gelo si mah.
1: Geulis tiada banding uing mah.
0: Lier, jalmi jeprut, jalmi jeprut, jalmi gulodung.
1: Iya mah jalmi soleh, jalmi taranya rio selumuh mama.
0: Mak punten ayah kaca didinya mak.
1: Oh, wah.
0: Sak-sak baru siya digoyangnya. Ayo mak gagang digoyang.
1: Yang goyang. Awur kena.

0: doang. Stok ya.
1: Digoya.
0: Stok ya di Papua ya.
1: Yang sahada dari yu. Aduh can mereha dia huin can pangi.
0: Cing sabarnya. Pantang radio.
1: Pantang radio enak-enak. Langgamnya dah ya empring. Go-go-go. Goya.
0: Aduh Gustin Agung. Bangsa golodognya. Ya Allah, dengan seri, tapi abis dah ngelepon hiji dari warga dalianya. Yuk menikah bikin karareawan, menikah kalau loba-lobaan warginya. Yang dikorawakan Cina Putri, Kang Deni. Selamat pagi. Boleh Cina Da, angkat.
2: Weh.
0: Coba kerdipab. Kerdipab. Kerdipabrik. Kerdipab. Kerdipab. Ayah duaan. Duaan menang na Irfan. Magegeng. Ajar, iya. Jeng Cina Da, iya. Boleh. Halo Bandar Dangdut Dahlia.
3: Asik atuh prung ah go go go goya.
0: Aduh coba lo bahannya kumaha bilang au nya bilang au. Nah itu dia warga Dahlia ya, suara-suara ya, kumpulan anak-anak.
3: Bukan anak-anak ini mah balita.
0: Iya, balita paud ya. Bang susah gulodong ya. Nih. Ya punten. Lobaan kita ke Kerdipap. Eta tadi carekan ku manajer.
3: Manajer nage ya mah baik hati dan tidak sombong.
0: Lain bawa meren manajer nage seru ngiluan biar au-auan.
3: Oh encan-encan kan dia manajer nage encan wayak ya mah.
0: Oh encan ya atuh aja gitu mah. Ya mah pantas ya tadi carekan. Sok-sok boleh cenada siap digoyang.
3: Hayang langgam meta ah kojo.
0: Aduh, ya gelis dinya teh bisa emang nak.
3: Bisa tuh.
0: Lain apa ya ayeuna meni loba nu ngamaren teh langgam kojo ieu teh nya. Nih, sok atuh kitu mah, hayu bisa mah, hayu digoyang.

0: cek aja jangan mendingan jahit aja mah. Dengan jahit cek, dengan jahit cek. Sok boleh awur nggak jang saha?
1: Pokoknya mah diawurkan nama jang wargi Dahlia Sadayana we.
0: Gocin.
1: Gocin nama buat pet putri Barbie aja.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Asik atuh, prung ah, go go go, goyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Barbie, lihat warga Dahlia ya. Au, ada The Soulmate WO. Terima kasih The Soulmate WO. Aduh. Cuco. Sehat-sehat The Soulmate WO ya. Salam ya buat Anggi ya. Make wae Anggi ieu mah tara make Abi. Sieun jiga teh sieun, sieun rungkat pernikahan baturna lamun make Anggi lamun make Abi mah meureunannya. Ulah ketang. Ulah bisi rungkat ya. Bisi rungkat batur teh yang batur teh pernikahan teh yang sakral nya, lamun MC na make Abi mah moal sakral wargi Dahlianya. Kalah sakarat. Aduh. Terima kasih dong, kerasa kalor ember. Aduh, Bos Irfan terima kasih banyak ya, Irfan terima kasih banyak ya. Besok kita kembali lagi, besok kayak jadi ngiteng cenah Putri Barbie, heh siap atuh aik itu mahnya. Aduh, Teh Aisugi terima kasih ya. Ada Cedia, ada Kang Ridwan, ada Sahadai eta tehnya. Hampura nucan bisa kasarambatan. Ada Soulmate terima kasih loh ya. Hampura nucan bisa kasarambatan wargi Dahlia ya, di wawanya juga hampura pisan. Tinggal Ice Isar mah sakaratul maut cenah eta mah. Sadar yo. Bisa sagulodog tinggal. Rehan di Ciwidey hadir Rehan. Terima kasih ya selalu pada pantengin. Dery, Agus Chat Bon Footwear, ada Mama Alif, ada Teh Denok, ada Warung Iteng. Terima kasih ya. Ya sudah. Enjing dayanya besok ada sekarang ada Kakak Riki siap menggoyang wargi Dahlia dari jam 10 sampai jam 12. Oke, Putri BRB pamit. Hamburan no can bisa kasamat ya. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go.

0: Banten Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Brunga. Goyang.
3: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: 101,5 Dali FM Bandung goyang si kasih juri di Dahlia jenya apa? Juara-juara bikin Bandung goyang. Hai wargi Dahlia, Ricky Luven ketemu lagi nih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. 2 jam ada langgam-langgam Papa Indonesia. Favoritnya wargi Dahlia dan selama 1 jam pertama ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Selamat pantengin, brung, go, goyang. Maaf.

Jailani, dengerin terus Ricky Luven, si manusia sejuta pesona. Dede gemesnya kamu, miau. Di acara Dahlia Indonesia Pilihan.

Selama satu jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko ya wargi Dahlia. Kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko yang kalau kita minum bisa bikin kita semangat lagi, bisa bikin kita refresh lagi, bisa bikin kita fokus lagi. Itu yang terutama ya. Buat apalagi yang kita tinggal di dalam keadaan di jalur-jalur khatulistiwa ini dengan suhu panas ini. Ini bisa anti-aging wargi Dahlia, bisa membuat kita jadi awet muda ya. Walaupun seperti Ricky Lovon ya usianya sudah 78 tahun sebelum masehi, tapi aku selalu tampak seperti berondong-berondong berumur 16-17 tahun karena aku selalu minum yang namanya Hydro Koko. Kalau nggak percaya lihat aja di Google ya, air kelapa itu bisa bikin awet muda dari dalam wargi Dahlia. Nah, ngomong-ngomong wargi Dahlia lagi mengejar apa nih sekarang-sekarang atau hari ini? Lagi mengejar self reward, self healing atau apapun itu, yang pasti Hydro Koko siap menemani segala aktivitasnya wargi seharian. Oke, jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Yuk, kalau gitu sekarang waktunya untuk request. Request langgam-langgam Papa Indonesia pengen digupingin today 24 Juli 2026. Langsung aja dikirimin via WhatsApp seperti biasa. Di 0811-222-1015. Atau mau masuknya lewat line telepon, nanti bakal diangkat di 73028 dan 7311-710. Atau mau masuk lewat WhatsApp call juga bisa, tinggal pilih salah satu wargi Dahlia. Pengen rekesin lewat yang mana ya? Atau juga mau kasih tau kabar-kabar kekinian atau juga info-info sekitar wargi Dahlia atau keadaan lalu lintas juga bisa wargi Dahlia. Sama Ricky Luven ditunggu wargi Dahlia. Tapi ngomong-ngomong sekarang lagi heboh ngomongin soal ini ya, ada orang yang takut pulang malam minta tolong telepon ke 110 ditemenin bareng polisi, ada yang ditemenin sama apa, ada, dan juga katanya 300 orang anggota kru daripada polisi yang dipencarkan untuk mengawasi dan juga mengamankan kota Bandung sekarang sudah mulai terpampang nyata di sosmed wargi Dahlia ya, bahkan live-nya juga ada, jadi kitanya lebih aman, lebih tenang lah ya tinggal di kota Bandung biar nggak kayak gue Tam City banget wargi Dahlia. Untung aja. Pokoknya mah bapak-bapak polisi dan juga pemerintah setempat gercep wargi Dahlia. Untung aja, sama kayak langgam yang kita mau dengar ini nih dari Bernadia. Untungnya hidup harus tetap berjalan.

0: nonton penyiar siaran, langsung nonton di TikTok @1015 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

yang tadi requestin langgamnya AC 12 Jalan Terbaik sama Ricky Lovona udah diputerin ya. Ngomong-ngomong Wargi Dahlia, ngomong-ngomong by the way Baswe, udah lihat belum postingan Radio Dahlia yang terbaru di TikTok dan juga di Instagram atau juga di Facebook. Facebook dan fanpage, kalau belum lihat dong. Wargi Dahlia akan melihat sebuah goyangan baru yang namanya adalah goyangan bala-bala Wargi Dahlia ya. Sekali lagi kalau pengen lihat goyangan terbaru, lihat goyangan bala-bala, lihat di postingan akun akun Radio Dahlia terbaru atau juga akunnya Ricky Loven ya. Baiklah, sekarang kita mau bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Langsung aja dikejar dan dikebut Wargi Dahlia. Ada Nining Raju Tici Sedoh Paset, katanya Teh Nining, katanya ngucapin selamat apa ini. Oh, Kak Riki sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Doa yang sama juga buat dirimu. Pengen naf judulnya akhirnya ku menemukan. Mau boleh ntar ditunggu ya. Udah gitu, selamat siang Kak Riki. Siluman kucing katanya gitu. Ah, bukan siluman kalau aku ya. Aku memang alien. Aku adalah makhluk luar angkasa dari planet Pluto ya. Goyang-goyangnya pengen dimasukin. Nanti aku coba ngomong sama musik director. Goyangnya buat Sarayut, Halim, Rahmat, dan yang lagi kekejek aja. Terima kasih banyak. Lanjut. Ada Bapak Dery. Pengen jalan terbaiknya udah buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Bu Enjoy. Emang mana isi bayi poti dan adegan genta buat semenung gak berlalu panjang. Gue sini buat keluarga kesayangan aja. Ricky Lovan. Mr. Risti Garuf hadir. Pengen pesan terakhir ditunggu buat GS20 Parigi di Ciparai. Fahira Stor, Bos Aam, Gilham, Agustiana, Majeha buat semenung gak berlalu panjang aja. Ya panjang banget. Udah gitu ada Tenana di Cikancung. Kayak Tenana Kang Nana kayak rasa kedeng. Lihat dulu wajahnya. Oh Kang Nana ya. Kang Nana di Cikancung pengen siapa nilai ingatan boleh ditunggu buat semua warga Dahlia. Gocen! Buat Santi istri aku aja. Terima kasih banyak. Terus ada gitu juga ketemuan sama Mama Alifah. Hadir pengen jangan paksa rindu ditunggu. Di coach ini buat seseorang aja. Terima kasih banyak. Satu lagi. Kita mau ketemuan sama requestnya dari Kang Ahmad Azwar di Warung Doyong Makarjaya Cihamplas. Pengen alokasi kau tinggalkan cintaku buat Mas Bro di Maroko. Gue sini buat semua Wargi Dahlia dan juga buat Ricky Loven yang baca aja. Oke, siap. Tapi jangan lupa Wargi Dahlia. Yuk liburan ke Trans Studio Bandung. Yuk. Nikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Temple.

0: dari tadi ya ini yang pada nge-WhatsApp, Kariki cepat buka teleponnya. Kenapa pengen cepat-cepat buka teleponnya? Kenapa pengen cepat-cepat buka telepon? Apa pengen ke kamar mandi, ya? Ya udah, enggak usah pakai lama-lama, kalau gitu kita buka line teleponnya sekarang ya. Yang pengen request 73028 atau 73117010 atau juga WhatsApp call-nya langsung kita mau angkat. Di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Baiklah.
1: Jangan dong.
0: Belum ngomong-ngomong apa, aku baru ngomong baiklah saja. Mari wargi Dahlia, kita masukkan dia langsung ke dalam tolombong ya. Atau masukkan ke dalam karung ya. Aku belum. Sebelum di kana jurang kan, abuskan gelak kana karung atau kana tolombong ya. Atau kana...
1: Terserah IQ, bahagia weh.
0: Guys, gitu langsung jangan lupa masukin ke dalam lubang dan ditimbun dengan tanah ya. Bukan ya. Kan dirimu kan semacam ini, semacam tutuhan ya. Semacam ubi-ubi. Semacam ubi-ubi jalar kalau dirimu kan ubi-ubi jalar. Ember. Jadi sekarang masih di tempat kerja?
1: Iya dong.
0: No, enggak aja sih kan. Lu kabur ya. Baiklah.
1: Orang ngani juga jalangkung, datang tadi jemput, pulang tadi antar.
0: Gitu. Itu
1: namanya dia jalangkung.
0: Kan sarwa didinya agak sarwa gitu, Pan. Baiklah, kalau gitu jalangkung, pengen request langgam apa?
1: Aku pengen itu aja Anet. Anet,
0: oke. Yang judulnya Cungkulik Cungkedang itu.
1: Lain.
0: Nama mana?
1: Surabi Oncom. Aduh. Mangatobian.
0: Pengais Bungsu Bandung. Yang mana yang jatuh-jatuhnya mungkin hari ini esok nanti?
1: Iya, hari esok nanti.
0: Oke, lamun teh esok nanti tahun hareup mungkin gitunya.
1: Kemana tuh tahun hareup?
0: Langsung digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang nama kong IQ-nya sehat selalu banyak.

0: Jatok yang nago kita di nato teh isar ponti umi yuna utadani atep apal dia kata pak mengenana mawa wati tukar lonju bed gue ale mawa uci arno nenek putri bunda tiara yang tidak gue juri roki pasanto isi basa di kopo yang dipasur yang di rumah di rumah umi isi ku apa aneh tenopan nenek isa nenek yang jepret ayin tugi mampir jale mangal pada larang nuak di dewa jauh rabu tete muncul kata gue penyakit malu mau sebut nanti nama mali nama mali lit mama tiri atau nato hati mati imam soja mahiri jendi asa daya nawar kita
1: terima kasih banyak. Asaba sambat baca mantra ieu mah nya. Heeh.
0: Lain baca mantra ieu kan wiridan dukun itu.
1: Lain ieu keur sensus penduduk ieu teh.
0: Heeh. Kalau bapak penduduk anyar ya teh.
1: Panteng radio. Bye, terima kasih banyak. Oke, Margi Dali, jangan lupa kita sejam ini masih ditemani barengan sama Hydro Coco yang bisa bikin kita semangat lagi buat menemani aktivitasnya Margi Dali seharian yang mungkin lagi ngejar mimpi, lagi mengejar kebahagiaan, atau mungkin mengejar si Doski. Pokoknya minum Hydro Coco bisa bikin refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah, cari kegiatan positif yang Margi suka sambil ditemani sama Hydro Coco. Karena Hydro Coco, don't

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luwen di degemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matralam. Oh tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
2: Udah sejam nih kita ditemenin barengan sama Hidrokokonya. Harus udahan dulu bareng sama Hidrokokonya. Tapi tenang, Ricky Lufan masih tetap nemenin sampai jam 12 siang nanti ya. Yang belum kebacain WhatsApp-nya, belum keangkat line telepon, nanti kita bakal buka, kita bakal angkat juga. Yang pasti Ricky mau ngecapin terima kasih banyak untuk Hidrokokonya.

0: apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secape apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dadah.

0: Saya sudah jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Lebih dari 100 pelajar dan santri di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut diduga mengalami

mendapatkan perawatan di Puskesmas Cibatu. Hingga kini, penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. MUI menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap dugaan penyebaran aliran menyimpang yang dikenal dengan sebutan Islam 4S di Kabupaten Indramayu. Aliran ini diduga disebabkan

0: terjadi pemadaman listrik. Warga bersama tim gabungan sempat berupaya memadamkan api. Namun kobaran api yang cepat membesar akibat angin kencang membuat ketiga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

Arroba Vivi Nanica. Wargi Dahlia masih pantang Dahlia ini.

dengar kabar warga Dalia tadi kemarin lah mungkin begitu ya, digegerkan kabar penangkapan terduga begal di daerah Ujung Berung gitu kalau nggak salah, lewat mana ya, pokoknya mah penuh dengan dramatisir warga Dalia, bukan dramatisir sih, lebih ke apa ya, begitu keadaan begitu mencekam gitu ya warga Dalia ya. Tapi bagus karena akhirnya yang gercep gitu akhirnya membuat situasi kondisi kita semakin kondusif lah buat kota Bandung ini ya kan, ya nggak sih? Karena kalau misalnya nanti kota Bandung tuh banyak kriminalitas, banyak begal-begal, orang-orang nggak mau pada datang ke Bandung lagi, bahkan orang-orang Bandung juga pindah dari kota Bandung ya, sabar buah. Oke, kalau gitu kita mau baca lagi request yang udah pada masuk lewat 0811.

pengen pemain cintanya buat sama wargi Dahlia. Udah gitu juga ada Mbak Yati di Kopo. Aku hadir, mari kita bercocok tanam cabe katanya begitu. Wow, pasti lagi di Antisari ya. Terus, Jumat Berkah Kakak Riki Rindu Otik si Hidung Minimalis Rancakek Indonesia Kecamatan Kanada hadir. Oke. Next lagi selamat siang, Riki Lufun ada Mama Dida di Manglai yang pengen sesi potretnya udah tadi barusan ya. Buat wargi Dahlia, terus gue cinta buat Riki Lufun sehat selalu dan doa terbaik juga. Lanjut, ada Mama Fiandi, kata selamat pagi menjelang siang hari kita Tasikmalaya menyapa. Oh, Mama Fiandi tadi Tasikmalaya. Dan ya, Mas Carlita, selamat siang, selamat tugas sampai tuntas dan sehat selalu. Makasih banyak Mama Aisugi Paulina Martinez ya. Udah gitu juga ada Jenny di Cibiru, goyangnya buat Deni Kirchon, Teh Aisugi, Nenek Ica, Teh Yati, Danu, gocinya buat Kanya Ah. Ada yang sejalan kaca piring, pengen Ivan Seventeen ini udah diputerin. Buat Mama Ika, Kang Tentang, Teh Isar, Teh Yati, Kang Danu, buat Semenung, gak berdua panjang. Terima kasih buat Kang Ari Wong, Setegal. Ada Mama Lili, si Ciwidey, pengen merayu Tuhannya, boleh ntar ditunggu ya buat semua keluarga. Dan juga buat Ricky Luven, selamat bertugas, sehat selalu banyak jawabnya. Amin, doa yang terbaik juga buat Mama. Ya, satu lagi, hadir Kakak Ricky Luven nih, boleh request enggak? Pengen sedang ingin bercinta dari Dewa 19 ya, dan boleh. Gak usah pakai lama-lama, kita putar sekarang. Nanti Ricky Luven bakal balik lagi buat

Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys,
7: berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Juli di Dahlia Jenya apa? Juara, juara bikin Bandung bergoyang. Oke, kita mau buka line telepon again. Di depan udah ada siapa ya? Kita mau angkat langsung ya. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
1: Meow. Meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow, meow.
0: Kalau yang barusan itu adalah kucing lagi kebesekan warga Dahlia. Selamat siang menuju di Gegel Beng, Kang Arno.
2: Selamat siang. Kayak yang gegelnya kayak Aiki ya.
0: Kenapa?
2: Gak ada yang gegelnya.
0: Oh, mau sama aku di Gegel? Mau sama aku atau mau sama beruang?
2: Mau sama Aiki.
0: Tapi biasanya kalau udah gigit-gigit sama aku biasanya suka tetanus dah.
2: Gak apa-apa.
0: Gilinding. Baiklah, lagi di mana ini kalau boleh tempe?
2: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah, baiklah. Boleh ya. Selanggam apa tuh siang hari ini?
2: Selanggamnya Kangen Band.
0: Kangen Band yang mana?
2: Yang itu aja, yang bucin apa yang enak?
0: Yang bucin.
2: Tapi kan lagu-lagu bucin, lagu-lagu galau kan enak didengernya. Daripada lagu-lagu yang pasea.
0: Pasea. Banyak ya, ada aku sebutin. Ada Cinta Sampai Mati, Cinta Yang Sempurna, ada Doi Jangan Bertengkar Lagi, Kehilanganmu, Kembali Pulang, Nilai Aku, Penantian Yang Tertunda, Pujaan Hati.
2: Nah itu aja lah yang Jangan Bertengkar Lagi.
0: Jangan bertengkar. Kenapa sedang bertengkar, he? Sedang bertengkar, he?
2: Ya, begitulah. Karena ada provokator aja.
0: Cing sabar weh cunya. Mau digoyang-goyang buat siapa?
2: Goyang-goyangnya buat Aiki di luar. Sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin.
2: Dan buat semua warga Dahlia di Kumken, gocinya buat Aiki. Sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya. Dan buat seseorang aja yang merasa
0: merasa apa? Merasa apa?
2: Merasa kangen gitu ke aku. Kewenang buruk.
0: Baiklah, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia ada kena kelangkar dari goyang.
0: Goyang balik. Oke, okay, thank you. Gak usah pakai lama-lama, kita play sekarang.

masih stay tune, barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Kangen Band yang judulnya Jangan Bertengkar Lagi. Okay. Sekarang kita mau ketemuan sama request lagi yang masih sempat kebacain ya. Ini masih puluhan Wargi Dahlia kalau gak dibacain sekarang, tapi aku dimarahin ntar sama Wargi Dahlia yang udah masuk. Kok aku gak dibaca-baca? Sabar, yang masuk bukan cuma seorang doang. Ada Teh Astriani pengen langgamnya Aku Wanita Biasa, boleh ntar bakal diputar, ditunggu ya. Ada Kang Aki Alwi Raihan, kayaknya lagi salah ngirimin voice note ya. Ngirimin voice note, katanya sayang-sayang aku cina bla bla bla cina, kayaknya salah orang ya. Mungkin dia lagi ngelindur ya. Ada Mama Ibu di Soreang, terima kasih banyak. Ada Kang Aceh Prianto, jangan lupa di Bojong Sayang Rancamanyar. Udah gitu juga ada Kak Siti Aji jadi Malaysia, aloha. Ada Teh Dewi di Tani Mulia, salam kenal buat Erlani, Askom, sama Rini juga digoyang-goyangnya. Ada Kak Pujangga Agus Cibo, udah gitu juga ada Kang Hendra Gunawan, terima kasih banyak. Ada Kang Rahmat di Gunung Puntang, terima kasih banyak juga buat siapa ini? Buat Jo Ranca Segatan di goyangnya buat Ranti yang siaran tengah malam. Udah gitu ada Teh Santi di Kopo yang lagi gegelehean sambil ngeyo. Aku lagi lapar, tahu jam segini pengen makan siang. Jendi Hollis, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Taiteng di Cikutra, lagi panteng terus, terima kasih. Ada Mas Bro di Cihampelas. Udah gitu juga ada Bunda Imut di Sinang Laya. Terima kasih juga buat Mimi di Ciwidey. Ada Kang Suhana di Permata Biru. Udah gitu juga ada Kang Lukman di Pasar Baros. Ada Kang Koswara di Padalarang Bandung Barat. Ada Kang Rahmat, selamat siang. Ada Teh Enda di Talenta juga, terima kasih banyak. Ada Kang Asep Asgar, hatur nuhun. Udah gitu juga ada Kazara di Cinareme, terima kasih. Ada Kang Hasan di Majalaya Gusti, masih banyak ya. Udah kita ketemuan langgam lagi yuk.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madalam. Oh tidak!

0: Wargi Dahlia, saya Rosa. Pilihan saya ya cuma satu dong. Panteng Dahlia yang nomor satu. Pasti asik.
1: Air bambu Habibur Rahman. Air mineral asli dari bambu terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
3: Muhammad Toha, Bandung.
2: Mohon Bandung, usia 53.
3: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
2: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
3: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
2: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
3: Tusuk-tusuk jarum gitu.
2: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
3: Aya nama teu nyeri. Rawasen.
2: Rawasen, mohon.
3: Tidak ada keluhan lagi ya?
2: Tidak.
3: Alhamdulillah.
2: Ini sekarang. Di Ayana Meser Dei.
3: Tuh, Ayana sekarang. Untuk sekarang mah perawatan ya. Untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya. Insya Allah. Hatur nuhun.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum. Semua apotek Ating. Semua apotek K24. Apotek Banjaran. Apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar.
4: Dan di Radio Dahlia FM. Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau

0: pagi masih dengerin Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan
0: hanya di 101,5 Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lu.

Barusan lagi kupingin langgamnya Equal yang judulnya Titi DJ Wargi Dahlia. Hati-hati di jalan gitu ya. Ih gak kerasa udah jam segini nih, Kilo Fenya harus pamit loh Wargi Dahlia. Nanti kita bakal ketemu lagi besok hari di gelaran yang sama. Terima kasih banyak udah stay tune. Maafin gak sempat lagi kebacain lagi request-requestan yang lainnya. Tapi yang pasti mudah-mudahan semua langgam dari Kiputer semuanya pada disuka ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Brung ah, go go go, go ya.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehit
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pantau GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
1: Dipersembahkan oleh

0: sekarang. Margi lagi panteng 1 jam non-stop. Dendutan tidak liat.
1: Sayang.
2: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setiap

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
7: Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
6: Di 101,5 Radio Dahlia FM.

0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Anda. Tong ka mamana po ko nama. Stay tuned! Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung Goyang. Sik asik.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Bulan lebih lah keringannya di sini nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kali yang kotor. Kalau minum beli air isi ulang.
5: Saya merintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur karena kepolisian.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Cirebon, PNS rampok wanita Parubaya hingga tewas hasil kejahatan untuk bayar utang. Kapolda Jabar perintahkan ambil tindakan tegas bagi pelaku begal. Kemarau panjang di Cibadak Sukabumi, hektaran sawah dan kebun mengering dan warga krisis air bersih. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian.
6: Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG termasuk meninjau ulang sertifikat laik higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
7: Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS. Kita juga tadi ngobrol dengan kolega BGN, kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya. Tidak lagi.
6: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah, Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien

0: segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang.
1: Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal asal Brazil di PPLI Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Petugas mengambil langkah setelah pengujian membuktikan bahan baku pakan unggas itu mengandung porsin.
2: Tindakan ini dilakukan sesuai ketentuan yang melarang masuknya produk pakan ternak yang mengandung unsur babi ke Indonesia demi menjaga keamanan produk dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode stabilisasi limbah, yaitu mencampur produk dengan bahan lain seperti semen menggunakan alat berat, kemudian ditimbun di lokasi khusus agar tidak dapat dimanfaatkan kembali.
3: Barang yang diimpor dari Brasil, MBM ini adalah hasil ekstraksi lah, semacam ekstraksi dari tulang dan daging dan darah ya, dijadikan semacam tepung, lalu tepung itu sebenarnya diperuntukkan untuk pakan.
2: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan produk tersebut tidak mengandung porsin. Namun hasil pengujian petugas karantina menemukan adanya kandungan porsin. Kondisi ini dinilai sebagai pelanggaran serius dan diduga dilakukan secara sengaja.
4: Kementan dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi di semua titik. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja.
2: Badan Karantina Indonesia menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap produk impor agar seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan kesehatan, keamanan, dan jaminan produk halal.
1: Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan mulai berdampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sawah mengering, tanaman mati, hingga warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air.
5: Seorang petani Roy Lesmana hanya bisa meninjau sawahnya yang telah menguning hingga kecoklatan akibat tidak mendapat pasokan air selama 3 bulan. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah kampung di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
6: 2 bulan lebih lah kekeringannya di sini, nggak ada air. Kadang-kadang mandi juga susah sampai air kotor, air kali yang kotor. Kalau minum, beli air dari isi ulang galon.
5: Tidak hanya lahan persawahan dan perkebunan yang mengalami kekeringan, rerumputan liar dan ilalang juga tampak layu dan mengering karena tanah kehilangan kelembapan akibat tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Di tengah kondisi tersebut, di sejumlah kampung terpaksa menempuh perjalanan cukup jauh untuk mencari sumber air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Salah satu warga, Ibu Ijen, berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan pasokan air bersih agar kebutuhan dasar warga khususnya mandi, cuci, dan kakus dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
7: Mudah-mudahan dipasok air bersih buat minum apa orang beli.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat resmi menggelar kick-off Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak. Kegiatan berupa storytelling dan sosialisasi literasi media berlangsung di SD Interaktif Gemilang Mutafanin, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 23 Juli 2026. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menyampaikan kegiatan merupakan langkah konsisten KPID Jabar menyuarakan pentingnya pengawasan penggunaan media internet kepada anak. Ia menekankan peran televisi dan radio sebagai media massa yang aman bagi tumbuh kembang anak.
8: Ini salah satu kick off ya, hari penyiaran daerah itu berbarengan dengan Hari Anak 2026. Kami terus konsisten menyuarakan lebih baik menonton televisi dan mendengarkan radio dan memberikan literasi kepada anak-anak dan ibu-ibunya bahwa bahaya ya media berbahaya internet kalau tidak dikontrol karena akan merusak sistem proses berpikir anak-anak.
1: Berdasarkan data KPID Jabar, 87% Gen Z masih menonton televisi dan 56% mendengarkan radio. Namun 99,8% Gen Z juga telah mengakses media internet. Tanpa kontrol ketat, paparan internet dinilai beresiko merusak proses berpikir anak. Untuk menjawab tantangan disrupsi digital, KPID Jabar berkolaborasi dengan RRI Bandung, Lemhanas, PR SSNI, Universitas Pasundan hingga Unikom. Rangkaian tindak lanjut Harsyarda meliputi penanaman 2.500 pohon berbuah di Bandung Timur dan Citarum, serta jalan sehat bersama masyarakat dan lembaga penyiaran. Anggota DPRD Jabar Tuti Turimayanti mengapresiasi langkah KPID. Ia menyebut 80% aktivitas sehari-hari menggunakan gadget. Jika untuk hal positif baik, namun kebanyakan justru menimbulkan dampak negatif termasuk judi online.
9: Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, terus saya mengapresiasi, ini harus terus turun tidak dalam bentuk sampai di sini. Nah, maraknya gadget saya sekarang tadi juga memang sangat berpengaruh nih. Terutama bagi kami nih, kaum perempuan, ya ibu-ibu dengan anak-anak. Sangat terdampak. Bukan berarti bapak-bapak juga tidak terdampak gitu ya. Karena apa? 80%-nya seharian kita ini ya menggunakan itu. Nah, kalaupun misalnya kita bisa mengendalikan ke hal-hal positif karena dipergunakan untuk scroll atau mencari yang positif, materi dan lain sebagainya, itu positif. Tapi kebanyakannya saat sekarang adalah yang timbulnya negatif.
1: Tuti menambahkan saat ini pengawasan masih berpatokan pada Perda Nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan anak. DPRD Jabar mendorong penyempurnaan pasal agar perlindungan anak di era digital lebih kuat.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Jajaran kepolisian di Jawa Barat diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat.
11: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku begal yang kini membuat resah masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Menurutnya, tindakan tegas itu diambil sebagai bentuk komitmen dirinya sebagai Kapolda Jawa Barat untuk membuat wilayah ini aman, damai, dan kondusif. Pihaknya tidak ingin hanya sekedar menembak di tempat kepada pelaku begal, akan tetapi melakukan tindakan tegas yang terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman serta situasi dan kondisi di lapangan. Lebih lanjut, Irjen Pipit Rismanto menambahkan, polisi yang tidak merespon laporan dan informasi dari masyarakat akan diberikan sanksi tegas. Pasalnya, tugas kepolisian adalah merespon harapan dan informasi dari masyarakat secara cepat.
12: Saya merintahkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur, karena kepolisian juga harus menghormati hak asasi setiap manusia. Kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi yang tidak merespon informasi-informasi itu, maka mereka adalah melakukan pelanggaran hak asasi.
1: Satreskrim Polresta Cirebon berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Kamis sore. Seorang pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus wanita parubaya. Tersangka yang merupakan tetangga korban sempat menjadi saksi, bahkan ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara TKP di rumah korban. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu buah obeng yang digunakan untuk menusuk kepala korban, serta nota penjualan emas hasil kejahatan.
13: Pria berusia 55 tahun tersebut ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan sekaligus perampokan sadis terhadap Nursaini, warga desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi hingga scientific crime investigation yang dilakukan petugas secara maraton sejak peristiwa pada 10 Juni lalu. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui telah menghabisi nyawa korban yang saat kejadian sedang tertidur pulas di kamarnya. Aksi tersebut dilakukan dengan menusuk kepala korban menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah aksinya merampas perhiasan di pergoki korban. Bahkan, tersangka sempat diperiksa sebagai saksi dan mengikuti rangkaian olah TKP pada hari kejadian. Aksi sadis ini dilakukan karena tersangka tidak memiliki uang untuk membayar hutang. Tersangka yang kerap melihat korban mengenakan perhiasan saat bepergian kemudian berniat merampok dengan berbekal sebuah obeng panjang.
14: Yang bersangkutan adalah seorang PNS di Kabupaten Cirebon. Tersangka merupakan tetangga korban dengan niat ingin memiliki harta benda yang diberikan oleh korban, yaitu berupa perhiasan emas.
13: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu buah obeng, nota hasil penjualan emas, dua unit telepon genggam, serta pakaian yang digunakan saat kejadian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum PNS tersebut dijerat pasal 458 tentang pembunuhan, junto pasal 479 dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Nursaini, wanita parubaya asal Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, ditemukan tewas di rumahnya dengan luka tusuk di bagian kepala serta sejumlah perhiasan yang hilang pada 10 Juni lalu.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: dara mang sadayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah.
2: Aduh ya. Abah teh bete nginum tarik teuing rada kasalak neng euy.
1: Oh nya.
2: Biasa dah.
1: Jumatan ya. Mah melewat tos eueut. Aduh.
2: Asa rusuh
1: bete. Mani bangja abah hirup teh.
2: Eh atuh da urang dina program naon teh Jumat berkah gitu DKM misal abah teh aya nyadiakeun sababaraha katuaan-katuaan kangge para jamaah gitu.
1: Sugan teh disadiakeun ku sini ini abah.
2: Bah si mani mah kayang geus dibejakeun ku abah ge teh.
1: Menit nurus tujuh.
2: Oh, mani ni gera bantuan itu DKM cek abah teh para ibu-ibu na. Eh kalakah main TikTok si mani teh. Tebalik.
1: Nih nih nih zaman ayah nama abah mani sok kadangnya.
2: Oh sok kayang menang
1: follower. Mani abah.
2: Mereka ayah piwar banyak cina gitu.
1: Aduh, Justin, agung.
2: Cek abah itu turutan si Bobo, tekudu TikTok si Eta Manang, gus lebanu resep cek abah ya gitu.
1: Alhamdulillah, abah.
2: Wah, Eta Manang si, cek si Manita si Bobo mah cina mayar, Eta Manang gitu.
1: Eh, gak abah, iya. Organik, aku mah iya banyak yang suka.
2: Gitu,
1: cek aku mah tidak perlu ngebete-bete, abah. Jadi, kalau dia baratkan aku mah seperti sembrani gitu, abah.
2: Magnet, magnet.
1: Iya, seperti magnet. Jadi banyak yang ingin nempel sama tubuh-tubuhku yang mau ngil ini.
2: Aduh, gitu, kebayang ya. Ini. Ya, dasar si Man ini mencoba. Ah, gue sepuku, ah, cek abah tinggal saya, ah. Betul, inisiatif sorangan, abah itu gitu. Lalu kemana teh, kambaci sorangan, ah, gis gitulah, pokoknya bumbul, ah. Riwuk si Man ini.
1: Abah antepkan si Man ini, madang gus. Kudu nak balik deh ke orok, balik deh ke budak, abah. Air mah kudu orang weh, lebang sama maklum, gitu. Banyak.
2: Tak gitu, bener. Ah, bisa dengar, ada mau orang hiburan, neng, ah.
1: Lara, saya keluar kita orang hiburan, nah, di dalam Tatar Sunda. Kamar kita lain kalau larasan ini nuju bersedih yuk gabung di sini ya bersama kami ayah neng boleh makoler.
2: Kandin Edwin weh orang ayu bu.
1: Jangan kamar kita Dahlia di dalam Tatar Sunda dugin kata botilung kayaknya.
2: Tak gitu panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
2: Hanya kena kelanggam lah.
1: Dahlia.
2: Perungah go go go.
1: Goyang.

0: wargi Dahlia anu setia tong ka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cu
2: menggelegar lagi menggelegar lagi 56 tahun radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
8: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
7: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kayak ini sebarare.
8: Tos sabaraha lami, Bu?
7: 8 tahun.
8: Kumaha karaosna, Bu?
7: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
8: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
7: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru natesa saya sinsiremen. Alhamdulillah natesa damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ena alhamdulillah 120, 100.
8: Alhamdulillah.
7: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: sasiga ronggeng gitu, Bah.
1: Asa zaman baheula, zaman kerdi, ya mah jadi panggungna nya teh.
0: Ya,
1: di pelemburan, heeh bener.
0: Neneng kan kantos, Bah, jantan ronggeng. Kampung gue teh neneng teh dilatih ku mama Yaya Rokaya, Bah.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Ketuk tilu nu kareta teh geus.
1: Oh.
0: Apa?
1: Oh.
0: Geus ka ieu, Bah, geus ka naon ngaranna teh?
1: Geus ka kakuasai. Gitu,
0: kakuasai. Alus teh Bah baheula.
1: Eta jeung sinden Mimin Tarsih kumaha eta?
0: Nya kapan gue rasa sareng.
1: Oh, bener.
0: Sinden Mimin Tarsih sareng mama Goler, mama Golam, kapungkur teh. Sareng mama Cenghar tara kana bungsu Bandung. Oke,
1: okay, kapungkur teh.
0: Kapungkur. Teu aya nama tos henteu Abah.
1: Lagu-lagu na ayeuna aya keneh meureun.
0: Iya. Kapungkur teh Abah, lindek-lindek Japati. Neneng teh Abah, upami di yeukeun di naon teh di gentraan kitu ku MC na. Nepikeun ka cingkaro ceak penonton teh Abah di keprokan neneng teh meni asa siga
1: kabayang ya
0: nya siga biduan gitu Abah neneng geus
1: oh baheula mah selebritisna mun aya mah deunya. Oh, bener. Kabayang beretan di sore kapuiting kan gitu ari jaipongan mah teh.
0: Jaipongan nepikeun ka nyarari. Abah neneng teh Bah. Kapukur mah neneng teh sok bingung, tanya kumaha ya diubarna.
1: Ih, kan
0: teh. Dipencet teh sok kadang kadon leuwih nyeri Abah.
1: Oh, baheula macan usumnya ayeuna mah geus kolaborasi, geus modifikasi taning tah.
0: Naon Bah modifikasi?
1: Ayeuna, ayeuna mah ubar-ubar balur teh neng baheula teh jang ayeuna mah geus sababaraha macam katami ayeuna geus boga inovasi anyar ngaran teh ti hotin cream tah. Loba jadi lamun para-para pegiat seni anu penting-penting teh nya. Tong hariwangna mah dibalur we ku ieu tah aya hotin original tah neng tah. Aya strong anu aromaterapi ge aya. Lajeng DCL oge aya tah anu kangge nyeri ototnya. Lajeng aromaterapi seger tah le kahirupna teh kitu tadi kaangeusna teh. Lajeng nu balsam extra hot aya kajaba anu dilengkapan aplikator oge aya tah. Tadinya lah mau praktis ya neng ya. Anu 10 ribuan ya ayah tahu ukuran tubuh. Praktis ya tambah kena song. Kajabah lah misalkan nyeri cangkeng. Yang buru-buru disemprot ayah tah. Maka khawatirin krim spray, hot spray gitu tah. Gus bapak lah tak ini mah. Alaun rada-rada hanet-hanet. Tiis-tiis seger gitu nya. Maka khawatirin cool gel. Tah jadi orang teh di mana walaupun aktivitas teh. Sapa poinnya langsung aja di sarengan hotin krim teh gedingan. Pokoknya mah hotnya ini sampai ke dalam-dalam atasi cabai jeng pegel-pegel taneng tah. Tah kita sosial media ulah poho di hotinkrim.id atau hotin krim.idn tah eta geura sok cobaan. Ayeuna mah geus rupa-rupa ayeuna mah.
0: Ayeuna mah babari Abah kapungkur mah neneng teh sok kadang ngarenos ke Mang Babadotan gitu
1: Bah. Iya non teh tradisional.
0: Kadang sepuki urat gitu Bah. Nepikin ke Bobolokot. Makanin kan nyong sorangan Abah tonggong neneng makan bodas gitu Bah. Kuning langsat gelis gitu Abah.
1: Lebar lah bu urang sih. Ayan codeka seletik teh nya. Codete. Teh
0: sok alim Abah lamun ke pungkur ku si mani nindi. Ya Pak Ustad sok peka sebelon Pak Ustad Andi.
1: Ustad Andi. Pak Ustad Andi hoyong yang dibalur ku hati nenggeri mu mana.
0: Lain, Abah kan cek neneng teh. Tonggong nenek makan bodasnya kuning langsat. Bodas sapu. Bukan sebelahan Pak Ustadz mah. Emang neng mau. Neneng mah yang curi kena Abah. Terus sok pika sebelahan kan neneng temennya sok. Sok iya. Anu neng ngadoja gitu kan neneng teh. Kena Abah.
1: Bener geus teu aneh lah eta mah lah. Hari eta amun misalkan baheula neneng boga informasi-informasi di mana baheula makan pabeja-beja nya lah misalkan neng. Rek neneng bubul cenah hayu urang ibadah umroh cenah kitu. Baheula meureun ieu meureun baheula manual nya mah loba. Baheula jeung saha eta anu ngajakan teh?
0: Baheula mah Abah upami hayang umroh-umroh kitu teh hararese Abah.
1: Oh, nya matakna.
0: Ayeuna mah Abah meni babari, Bah. Kajabi ayeuna mah tapi ayeuna babari meskipun babari, kade ulah salah pilih travel umroh, Bah. Kumaha ieu mah seueur pisan penipuan.
1: Bener, bener.
0: Matakna mending langsung wae Abah upami bade umroh, dina safety travel, Bah. Komo ayeuna teh nuju ngagelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar, kuota cuman 400 jamaah dalam satu pesawat, Abah.
1: Oh, bener.
0: Program umroh 10 dinten dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tasreh Rodoh, dan juga free Al-Baik, Pak. Pokoknya mah Gina Safety Travel menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, Pak.
1: Bersertifikasi.
0: Bus eksekutif sang kengingkan diskon 4 juta kanggo kuotana terbatas. Matak nomor kidalu upami bade umroh segera hubungi Gina Safety Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung. Teleponnya di 022-522-8805 atau nepi di 520-5888 hiji. Yeah. Atau nepi kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran Genep 122, Ruko Kornes Residence nomor 15 Bangku Bumi Tasikmalaya. Yeah, yeah. Atau nepi di agen-agen Gina Safety terdekat, ya. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety.
1: Nah, ayo neneng yo. Barudak ayo nate kan kermejeh nate menang nate MBG-nya. Pasti ada wajah tengah program pemerintah. Tak ada mati sekolah. Ia malah munti imahi mana sorangan. Indung bapak nate neng kudus sasadian ya teneng ya. Sasadian biolisin teneng ta. Biolisin nate pitahoni ta.
0: Pitahani.
1: Meh naon cenah neng bubul abah eta meh budak terampus. Jadi lamun menang MBG teh minta dua kali nambah. Eta budak lamun jadi teh rampus dah teh gerak sok neng. Iya, namun hayang apa macam nak kandungan nantinya si pinante biolisin teh, iete nanti ngarate make madu asli jeng ekstra ikan gabus. Jadilah misalkan orang hayang budaknya lebih kuat, gampang gering budak tehnya dan tubuhnya awakna kuat gitu tak diserangannya biolisin. Di mana cenah abah mondang nak? Kamu itu anu nanya nya. Di apotek we teangan jeung di e-commerce anu pangcaketna wargi-wargi gitu dipercaya ku urang atawa Benofarm. Bernopam official shop ain hoge gitu. Kita pokoknya manggis lah na budak-budak enama lamun layan kita mah ingin umpe biolisin pitahani tentu biolisin vitaminku gitu.
0: Hanya apa?
1: Oh enama dah bisa mutakhir.
0: Tak apa enggak teh bang? Iya bang. Neneng tadi ngajakan si Pipit kamari kumargi. Kamari itu berprestasi abah.
1: Halus atuh.
0: Kersaman tak abah juara umum. Abah si Pipit budak nuka
1: ini. Bisaan didinya ngajarkan halus atuh didinya cemu. Bener-bener.
0: Neneng mah abah kabodak mah memberikan yang terbaik abah. Matak ayo aku neneng rek diajakan tamasya. Diajakan ke Transtro Bandung abah. Menikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Sareng bade menyaksikan live show yang spektakuler abah.
1: Bener-bener.
0: Abah ngagaleuh nanti abah ulah didi tuh mending tiasa di ieu bah tiasa di nontek.
1: Di mana cing?
0: Salian ti offline.
1: Offline?
0: Di online oge.
1: Oh online ayo online.
0: Iya, abang ngagalah di www.transentertainment.com. Pokoknya Trans Studio Bandung di Unique Workplace Indoor Theme Park.
1: Bener-bener lah, geus bae nama lah. Aye nama salian ti eta ning urang teh, aye teh kudu loba waspada ning.
0: Waspada kunaon?
1: Waspada loba kejadian-kejadian ning, aye nama rek sarua eta rek online, rek offline, aya ieu online ieu masalah nama ieu.
0: Naon
1: kumaha? Telepon ngaku-ngaku orang bea cukai cenah ngaku teh. Terus ditransfer sekian perak cenahnya. Eta teh loba anu keur tumiba ka wargi-wargi urang teh ning. Eta teh lalawara tah. Lamun misalkeun neng bubuh boga kasus kitu tilu ieu di daun teh ditulis aya. Stop ulah panik, tenang. Kudu aya tindakan teh kudu ulah kapancing ku ancaman naon tah. Anu kadua dicek pastikeun nya urang teh ngirim-ngirim barang ka akun resmi bea cukai. Nu katilu lapor ke indikasi penipuan dialami ku urang-urang sadayana ka beacukai.go.id /amanbersama taneng tah. Jadi pokoknya lah misalkan wargi-wargi orang ayeuna meunang kabar informasi titah transfer ulah percaya kitu wae taneng tah. Cek wae beacukai.go.id pilih barang kiriman kangge memastikeun urang teh tah. Tah bagi penting pisan informasi dirugikeun ti kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat neng tah. Cek hati-hati anak bogor sok.
0: Palawar zaman
1: ayah. Palawar anak mah.
0: Banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara banyak.
1: Ya halo cina saya dari Bea Cukai cina gitu. Kade ah itu mah.
0: Liar abah.
1: Ayo telepon neng ya tamu neng.
0: Ayo abah.
1: Asok atuh.
0: Halo. Dahlia Tatar Sunda.
2: Aduh.
0: Goyang. Lain kali nak awak buron merenya ini nggak saya dulu.
2: Buron aku mah. Ngajakin Pipit, Pipit kan bagus satu. Umaya papah na
1: iya. Wah, papah.
0: Suka gabas ya, iya so ngaku
1: ngaku. Akon, akon.
0: Si Pipit na iya.
1: Naon.
2: Si Pipi. Ada orang sakit tuh pas aku enggak ada orang
0: sakit. Enggak apa-apa ada di helm bagelana oke.
1: Itu suka ciri banget.
0: Lain ya. Arno
2: Bulan.
0: Lain zaman ayeuna nya aya ASN eta marakeun budak leutik umur kita seberapa
1: kan? SD lah, SD-an lah, kalau sobat SD.
0: Dibikin kasa lakina, Gusti.
2: Tuh. Halo, apa kabikinnya?
1: Laki, sedih.
0: Kira laki, manik.
1: Amit-amit. Masa kena dengekan. Hayang jeruk, dahar jeruk, sedih.
0: Lain, abah. Biasanya ucapan pertama yang paling benar.
1: Bahwa kadesya.
0: Siya kadesya.
2: Berarti abis kan, papa nabipit, berarti abis benarnya.
0: Lain, abah. Si iya teh seung oge.
1: Tenyangka, aduh. Jika ada bawa gondrong teh yang nutupan di tamaran kumis, tamaranan.
2: Amit, tuntuh.
0: Wah, siya teh gosos, ya. Normal. Wah, siya
1: dosos, ya. Dasar. Daik bolong irung.

0: Mama Noah yang menawan.
1: Ayo, sesahilap.
2: Aduh.
0: Nah, nah, emang iya kak, punten, punten, punten. Ada harus nuju sesahilap kasar.
2: Tak gini.
1: Aduh kakak saya, aduh merasa weh.
0: Lain emang dirinya diputuskan gitu.
2: Aduh, eh. Tragedi, neng. Paingan ngahing ngelengit merenan ker tragedi, neng.
0: Nyari hati
2: apa? Juga ada mengakap.
1: Karena aku mah kadamu.
2: Oh, kebak ngabatin juga nama neng.
0: Iya, sesahilap nanti tiga nama jangan tau hetikus endang.
1: Anu mana anu rawasin.
2: Rau, bebas sih.
0: Udah beda itu lah lagu nate. Versi hetikus endang yang gina mojang teh beda.
2: Beda.
0: Dia ada mana, dedenya kudu pasti.
1: Anu di
0: goyengkan
1: mana
0: we lah. Oh, bae ngomadi nyawa sebetulnya. Abah anu paling maju dua nawe
2: hukum. Sarua, kan bae lah.
0: Bae nu mana.
1: Ada anu galau
2: nya. Kabeh kepan galau, kabeh gisa teak.
0: Sok di goyeng jang
2: sehat. Marah kena uang hirup deh.
1: Nage abah nih sarang neng bulbul.
0: Teras.
1: Sarang mergi dalia dikungkan
2: ah. Oh gitu.
0: Gocan gak masak.
1: Buat kamu-kamu dan merasa.
2: Oh,
0: pantang radio.
2: Kamu-kamu.
1: Goyang.
2: Goyang. Asok ah. Halo.
0: Lain Danu. Lain
2: pai jumah sih karya kabeh nu bil teh geuningan.
0: Heeh, saya salah. Saya salah lain hungkul. Mulir ah. Lain Danu. Lainnya zaman ayeuna Danu Gusti.
1: Ayeuna mah
2: iya.
1: Ayeuna mah pembacokan.
0: Lain Danu.
1: Weekend hayang diperkosa.
2: Ya ku saha.
0: Manja perut ieu saha nu dae. Serius dae ku si Ius Danu. Ieu ku si Ius
1: bae. Nah,
2: keur bae ieu Danu penting mah rasana sa teh.
1: Rasana udah strawberry lain.
0: Da si Ius mah ieu pungkil sa Danu tarung sem cucuk
1: ieu. Hayam ieu, hayam kalkun ieu.
2: Lain. Semu-semu kia itu benar gitu.
0: Yo si cek si Danu ayam kalkun serius. Aku lagi ngelola dan aja.
2: So,

0: Hoyong langga matane Pak Hoyong dikadek.
1: Ada podaran.
2: Atau Hoyong dikerem.
1: Ada miwek ojeknya.
2: Ojek gue.
1: Ngajegang sih
2: sebenarnya. Aduh. Mangkanya dari palangkakan dan weh.
1: Di mana-mana

0: calonan jaro datara atuh cenah
1: neng gua. Sok gagabah ieu sok make headset ieu urang.
0: Tuh. Make headset ge anger gitu nama ieu teh make calonan jaro.
2: Siapa mah make underwear.
1: Punya bahaya wae atuh danu digoyang jangsa.
0: Tangon neng bul manyan make dia makin lieur ya Abah. Boyongan
2: Abah. Oh didinya pamawana sia teh.
3: Jangan jeprut.
2: Oh, saruana.
0: Iman di Umbandung Mudayang teh Mama Bayu telom di Majaran Mama Pet sanggup kali pasar baru Jogja Tokyo. Nagopin oleh Nasur Teh Isar Ponti Umiuna Ustaz Ani Asep angkot di Atapang Mang Nana.
2: Mang Wau kan
0: di Tugalong Jube gua hale Mang Wau Uci Arno Nenek bener siara. Eh tidak gua juri Rocky Mas Santo Isi Bay satu Popo Eri Pasgore Eri Tibiru. Pak Dirman Sa Umi Tifa Pak Teteh Nopa Nenek Isan Nenek Jepret. Kai Sugi mampir jalemang pedalarang dua hidup jauh rabu jadi menyupai pet kopingnya
2: tiba gocen
1: gocen danu gocen yang
0: sah ada warga dari aja gini neng bulma aduh stop ngadengkak
1: mantap radio
2: stres ya tau
1: mananya
2: oh gitu neng
1: masa tetap di dalam tetap harus
2: tak gitu lagi panteng radio enak dan langgam
1: berunga
2: go

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Batambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
1: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha

0: Ekbor lah gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Road to Kilau Raya hadir dari Klaten. Satu panggung, ribuan keseruan. Bersiaplah untuk berpesta bersama Irfan Hakim, Denada, Gilga Sahid, Limbat, Tiga Biduan, Bagindas, dan Shepin Misa. Nikmati pesta hiburan spektakuler. Ikuti beragam aktivitas seru, senam sehat, dan rasakan sensasi menjadi bintang dangdut di zona MNC TV rumahnya dangdut. Road to Kilau Raya, Klaten. Sabtu, 25 Juli, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Klaten.
4: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
3: Punya mimpi jadi bintang dangdut? Wujudkan lewat audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki di Gedung Sunan Pandanaran, Sabtu 25 Juli. Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Alun-Alun Klaten di MNC TV, rumahnya dangdut. Didukung oleh...

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Aparat kepolisian dipersenjatai bakal patroli di lokasi rawan tindak kriminal. Gubernur gelar sayembara penangkap pelaku kejahatan. Polisi tangkap dua saudara kembar pengedar narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aparat kepolisian dipersenjatai akan berpatroli di sejumlah lokasi terdeteksi rawan begal ataupun tindak kriminal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan titik rawan Kota Bandung tersebut antara lain merupakan daerah perbatasan dan beberapa taman kota. Menurutnya nantinya akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari terjadinya aksi hakim sendiri. Selain itu, beberapa lokasi yang saat akhir pekan menjadi titik keramaian juga menjadi perhatian seperti kawasan Asia Afrika, alun-alun sampai Braga, termasuk wilayah Pusdai.
3: Nanti mah kita patrolinya akan gabungan beberapa titik rawan di Kota Bandung yang akan diperhatikan. Jadi yang daerah perbatasan nih, diantaranya adalah Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Nasution, karena itu masuk ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cimahi. Ya, itu satu. Kedua juga beberapa taman. Itu dianggap rawan, diantaranya Taman Maluku, Taman Lansia, Taman Cibenying, Taman dan Alun-Alun Regol, serta Alun-Alun Cisendo. Akan ada perhatian khusus di mana nanti di titik-titik tersebut akan ditempatkan satuan khusus dari kepolisian yang dipersenjatai untuk menghindari yang namanya main hakim sendiri. Kita kapan akan rapat secara detailnya, cuman nanti patroli itu akan kita apelkan bersama setiap malam, itu mulai jam 11 malam, pasukan menyebar, baru akan kumpul lagi jam 6 pagi.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan dana pribadinya untuk hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Dalam acara apel siaga pilih sampah di Sarana Olahraga Arca Manik Kota Bandung pada Jumat pagi tadi, Gubernur menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menekan kasus kekerasan yang terjadi di jalanan. Gubernur menjanjikan hadiah 5 juta sampai 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap pelaku berbagai aksi kejahatan seperti maling, copet, atau jamret. Selain sayembara, Gubernur menyatakan Pemprov Jabar

0: Jabar terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memperkuat pengamanan di wilayah Jawa Barat, terutama yang masuk rawan kejahatan.
1: Jadi misalnya gini, logikanya sederhana, maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan, 10 juta. Udah dianterin, itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa, misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja, nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Nah yang seperti itu kan harus dipacu warga kita. Ya kan ada nanti beresikonya apa. Saya katakan kan nanti yang diberi hadiah itu nanti yang sudah memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres.
0: Jajaran kepolisian daerah Jawa Barat mengapresiasi sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto menilai adanya sayembara akan meningkatkan motivasi warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan bagi aparat kepolisian, Kapolda menyebut tugas dan tanggung jawabnya menegakkan hukum diantaranya wajib menindak terhadap pelaku begal. Selain itu, Kapolda mengimbau masyarakat tidak main hakim sendiri jika mendapati adanya tindak kejahatan. Meski begitu, masyarakat berhak untuk melakukan pembelaan diri jika pelaku kejahatan melakukan perlawanan.
2: Ya, kita menyambut baik bahwa Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Ya, motivasi kepada semua pihak, kecuali pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib penegakan hukum terhadap seperti begal. Ya, begal menjadi atensi bersama, menjadi konsentrasi bersama seluruh warga agar meningkatkan siskamling.
0: Warga yang sudah terpapar judi online atau judol harus menjalani rehabilitasi atau terapi ke psikiater. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menanggapi tingginya tingkat kasus judi online bahkan wilayah Bojongloakaler di Kota Bandung, termasuk dalam daftar daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Erwin mengibaratkan orang yang sudah terkena judol sama kasusnya dengan orang terkena narkoba yang akan terus ketagihan seperti kecanduan. Menurutnya pencegahan melalui hukum positif memang perlu, namun yang lebih penting adalah mengubah mental dengan rehabilitasi.
3: Kalau bicara judol itu bicaranya, kalau misalnya kitab itu kitab tali mempal tentang akhlak. Tentunya bagaimana akhlak ini bisa dirubah gitu. Al-wa'yu ad-dini ini apa gitu kan, orang udah kena judi itu bisa habis semuanya. Gitu. Bisa habis apapun bisa dia jual, makanya inilah perlu... Kalau perlu sih orang yang kena judi ini dipakai psikiater ya. Ya karena mereka sudah menjadi kecanduan, sudah agak sulit. Sama dengan kena narkoba kalau kena judi itu. Perlu direhab kalau perlu, bagi yang sudah kena judi harus direhab.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE, yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Apalagi didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan.
5: batik Jawa Barat semakin dikenal di Nusantara, apalagi setiap di daerah memiliki corak batik yang berbeda. Keragaman batik tersebut akan dipamerkan pada 24 dan 25 Juli 2026 di Geraha Manggala, Siliwangi. Ketua Yayasan Batik Jabar, Sandy Yusuf, menyatakan masih banyak warga yang belum paham bahwa membatik adalah proses yang harus dijalani dengan ketekunan.
6: Ada semacam lomba membatik gitu ya, mungkin di sehelai kain yang kecil, itu dilombakan dari para pengunjung, para tamu yang berbelanja, bisa ikut merasakan bagaimana betapa sulitnya membatik. Jadi mencanting, canting tulis ya. Batik itu sebenarnya adalah sebuah teknik yang ingin saya sampaikan atau sosialisasikan juga kepada masyarakat, mungkin belum semuanya paham, bahwa yang dikatakan batik itu adalah sebuah proses.
5: Polisi menangkap dua orang pengedar narkotika jenis sabu di sebuah area gudang stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Kedua tersangka merupakan kakak beradik kembar, masing-masing berinisial AB dan ABK. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Aga Sonjaya mengatakan, dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, kedua pelaku diduga bukan hanya sebagai pengguna, tapi bagian dari jaringan peredaran narkotika. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi penangkapan, termasuk narkotika jenis sabu seberat 25 gram.
7: Setelah terjadi penangkapan terhadap dua pelaku peredaran gelap narkotika jenis sabu. Salah satu pelaku kita lumpuhkan dengan cara ditembak oleh anggota kita, yaitu yang berinisial AB. Di TKP ditemukan berupa alat-alat penggunaan juga narkotika jenis sabu kurang lebih bruto ya 25 gram.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Teras, teras ah.
1: Teras naon atu neng?
0: Teras pantun Dahlia ya. Di Dahlia tak tersunda.
2: Asik.
3: Dahlia FM dan Bandung Goyang.
4: Asik asik.
5: Dahlia. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten, Setia Ben

peserta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegas, semakin juara.
7: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Ibu Teteh Rohma di Garut.
9: Kagaduhan keluhan penyawat naon wae, Bu?
8: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
9: Kumaha kakaosna, Bu?
8: Pokoknya mah lemes eungap tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
9: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
8: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentekah tercanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena kerja oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
7: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
10: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
11: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
10: Serius? Emang lewat apa?
11: Lewat radio mobil?
10: Bisa.
11: Radio di rumah?
10: Bisa.
11: Aplikasi streaming, website,
10: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
12: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
10: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
11: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
12: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
10: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
11: Dan akan terus ada.
13: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: E di cosa dico male ma dalla fama non goia si casa parti bella ma se tata bibi alia tatara sunda
1: ai bulbul eta eta geus dibersihan teh kebul teh imah teh kaca teh karunya budak tilu teh bisi ka kebulan beuteu teh
0: atuh abah mah nya hararream abah neneng teh mah saribu abah nyangan duit ka ditu ka dieu isuk suruk tidung-dung abah teh hatahat ka ditu ka dieu
1: udah ajang budak mah udah kudu kasehatan atuh neneng beuteu teh
0: abang ke deui we abang ke mah geus nyase pangpangna mah abah nyangan duit teh Gusti nepi kan kanyareri awak
1: ya tuh memang kitu kuduna kitu da urang teh ikhtiar meureun teh teh ikhtiar kunaon paregel awakna
0: nyarari abah
1: yo itu geus bejaan ti kamari sakali ka naon teh minang pisan ku abah teh
0: kudu make naon atuh bah
1: hatin krim eta terasa sadianya di P3K-nya pohonya dirinya banyak.
0: Oh,
1: saya loba ieu tah, tok tinggal milih rek anu original strong aromaterapi pek bae tah. DCL aya, aromaterapi koyo aya, balsam aya tah, hotin go aya. Ukuran tubuh anu 30 gram ge aya. Hotin spray disemprotkeun aya. Oge hotin cool gel oge aya tah neng tah. Jeung teh mah nambah urang teh relaksasi deui kulit otot-otot urang teh kitu. Jadi sadiakeun di imah tah. Lamun reka mama itu lamun pegel teh saya akan di imah we atau Instagram di follow hotincream.id atau TikTok hotincream.idn dan yang tak insyaallah gara sukses dia aneh lah yang nama
0: lain abah
1: ya
0: dan yang teh barek ngajakkan wargi Dahlia yang ngayakin acara gitu bah
1: oh kemana
0: ngajakin acara tamasya trip tuh terang studio Bandung
1: oh,
0: abah
1: sabar orang ning
0: cing saloba lobana bah kumakeunan nuju aya promo abah sareng di ditu teh bah pokok namanya aya wahana teh sararae memacu adrenalin sareng tiasa nyaksikeun oge live show yang spektakuler bah
1: halus atuh
0: teh lamun aya nu rek daftar ku neneng rek didaftarkeun ti ayeuna wae
1: nagaleuh
0: tiketna kitu bah
1: dibatas umur henteu neng
0: henteu bebas abah
1: oh bebas
0: tiketna bah di www.transentertainment.com
1: oh.
0: Pokoknya sama Trans Studio Bandung di Unicore Class Indoor Team Park.
1: Halus tak ide itu teh.
0: Hati orang kalau ramah pun tang neneng damang. Alhamdulillah akang saya. Hati orang kalau nutus ngawarat abah.
1: Siap itu.
0: Ayah kakek Agus Cibo.
1: Cibo.
0: Mr. Ius damang. Ayah Reni. Ayah Reni. Terus ayah.
1: Cata.
0: Caca Cemara damang.
1: Orang Cemara.
0: Haturan kanggo Ponti di Gede Bage. Terus ayah Adi Cibiru. Ayah Mas Bro Maroko Campelas. Dan si Adi ini terus bol-bol-bol.
1: Nau atu tete.
0: Tuing. Ayah teh Neneng Rajut damang. Haturan kanggo Budi tilu-tilu Cikadu. Abah keren eta abah.
1: Iya salah ting abah. Iya. Tah.
0: Mending di tembong-tembong
1: si
0: abah mah.
1: Iya tidak tegenahan morosot wae.
0: Hati orang neng bol-bol hayu orang ngalah kijing ka balong sambil ngalah selong jang dengan sangu ngaliwat di saung tengah sawah duaan wae jeng abi ambung ah.
1: Saha teteh?
0: Si koko.
1: Asok ayah maksud si atama gitu teh.
0: Iya abah. Tahun kamari ngajakan gitu hayu orang iis na orang ngarujak hiris teh di kebon.
1: Ari pae kumaha.
0: Ngajakan teh abah ke kebon. Ajakan teh ka kebon teh anu jauh ti jalan
1: warga-warga
0: heeh buah-buahan pekan ka dikekesak gara apa
1: eta teh
0: pekan ka
1: atuh buru bebeja ka bidan teh laporan ka bidan
0: jadi ka bidan sama iya geus genorek ngajuru kus dinar ieu hayang asrah kus
1: oh
0: kus dinar dagang asrah abah
1: naon sarana naon.
0: Asrah teh ieu ulen sampe.
1: Oh, make kalapa heuh nya. Henteu.
0: Henteu digoreng langsung make uyah.
1: Ngeunah
0: teh abah.
1: Aduh, acara ngasaanna teh neng.
0: Oke. Ayo euy Ci Bayir mah Irma Yanti oge nuju panteng cacan teh wa Uci oge Ci Audi karapitan husni di Cileueut. Aya ge ketan hideung hayang
1: ketan hideung. Ah, naon we lah pokona mah.
0: Teh Mas Elsa di Majalaya teh Erna oge. Neng Bobo dupi wa Uci sareng teh Isar teh. Ayah gitu, ayah di imah.
1: Ayah, itu mah.
0: Haturan kanggo mamah ayah. Bul mah yang dipang nyanyikan kicau mania. Mbong.
1: Sok, atuh bul kadinya.
0: Bul apa, orang kicau mania.
1: Itu request pendengar kau di gugu.
0: Bul mama abah, lagu teh hayang anu ayah rara-rara nak gitu.
1: Oh, ameh merda berhalimpu gitu.
0: Sanes pang-pang nama hayang menunjukkan kualitas vokal neng bul mah.
1: Oh, halus atuh gitu mah.
0: Mau nak enak kicau mania, maka nukur kikit tuan nukul. Kicau, kicau mania.
1: Contoh nama teh anu makerar. Rara teh naon teh?
0: Ya nya loba atuh oh. Sapertos lagu ieu naon teh Peuyeum Bandung.
1: Oh, Peuyeum gitu. Bandung, Es Lilin,
0: nya mah kira.
1: Bener-bener. Heuh, alus atuh.
0: Hatorang kalau Kang Lukman di Pasar Baros, aya Pak Ustad Andi.
1: Naon deui cenah Ustad eta teh?
0: Tuing asih Pak Ustad sok ngagodawe neneng.
1: Era
0: atuh. Bejakan sih ka Mamah Bentang
1: sih. Era ku Mamah Bentang eta kurang kumaha coba.
0: Cunihinang ka neneng teh.
1: Didendah heuh gara Ustad, didendah Ustad. Kartu kuning.
0: Kang hotel di Padalarang. Neng bawa mai orang ala eceng kasawa.
1: Ah, panas-panas kia tuh neng
0: ala eceng. Mana masuk pedikur manikur abah.
1: Bener.
0: Dengan bawa mana.
1: Bener.
0: Panah hanya ayah neng bawa mah mirip jeng Miss Gelenyo.
1: Itu apa
0: lan? Si Gelenyo mah tuh nih. Tidak cantik seperti aku mah cantik.
1: Semampai ya. Cuman nih. Kurang kumaha
0: coba. Aki olit ganda. Gantengnya neneng bawa maki oleh abah, aki dirinya teh menesok muji sorangan dirinya teh. Ayo san kasawa ngalah buyur, ya bawa mak, ya nama, ya ngarana.
1: Bawa mak, nama. Sok salah wae batu rumah cete.
0: Bawa mak, orang ngalah wae mau nggak mau. Aku suka pedikur manikur, aku takut kotor tangan aku.
1: Ada yang buat. Neng Bubul teh keur jeung Padang eta teh.
0: Padang mana?
1: Habibur Rahman. Kenyekotan bambu.
0: Enggak mau abah. Aku takut cacing-cacing masuk ke kuku-kuku aku.
1: Eta teh terapi nyaho terapi eta teh.
0: Abah. Teu cukur hadir Neng Bubul abah kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Kumaha pedikur? Abah masuk pedikur manikur.
1: Pedikur mah
0: nama. Pasan di Majalaya nuju panteng mangga. Aya Bila, Bila di kamar panteng wilujeng siang
1: mangga. Alhamdulillah.
0: Aya dian di Cikutra Oge, Kang Ujang Pecai, Abah Dadang,
1: Alhamdulillah.
0: Asep Asgar hadir yang bawa mak. Abah digoyang Kang Usada Nawarki Dalia.
1: Oh siapa tuh?
0: Ibu Cendani, Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Atau Nawang Aman Abadi di Jatinangor, Ati Sunarti Batu Lawang Ciwide, Mama Lilis Oge Banu Jupanteng.
1: Siap lah.
0: Ayah Ibu Enjoy.
1: Bener Bu Enjoy.
0: Terus ayah Yani Gemes pada Sar Sadang Serang. Cimahi hadir Bu, ayah Abdul Zailani. Surat
1: siap
0: abang woi kaporotan aya teh yati di kopo
1: teh kaporotan wae
0: bae mah yeuh urang naon atuh ieu mah dina nya
1: sok tuntas ngomong teh
0: cing catbon terus aya Abi Miftah dari Saguling Maulangga mangga aya Mama Arul di Pusdai
1: Mama Arul
0: neng bae mah Abah Endin hadir ujung siang neng bae mah meneh lemah lemot kitu da emang Abi mah atuh da awewe abang
1: kalem eta teh
0: Abi mah
1: geulis. Lain cek bahasa orang mah kemayu.
0: Abi upami Abi Jabrahma abis sih dibajarkan awewe bawang.
1: Benar.
0: Abi nggak mau.
1: Iya dong. Nanti tercoreng moreng dong ya.
0: Keluarga neneng teh keluarga terhormat abah. Gak mau dicoreng sama kelakuan aku.
1: Tapi san.
0: Aya Teh Elis di jalan peta nuju panteng. Bema amang yumbung. Aya Pin Ilham di warna Raja Garut menuhi didinya teh.
1: Ngajakan amang wae tuh.
0: Kupugu. Neneng Teh Elis nuju dilindungi ku Kang Dedi Teh Abah. Neneng mah jangan sampai keluar takut banyak yang menghisap-hisap.
1: Betul.
0: Aduh bu lama.
1: Gitu. Itu mau dibuka sayembara meren. Lah melindungi meren.
0: Kan dibuka ya nanti Abah. Supaya bisa melindungi. Jadi barang siapa kalau ada begal yang ingin merusak-rusak madu aku,
1: betul.
0: Madu gua mak,
1: lapor.
0: Kalau ada yang menghalangi,
1: betul,
0: itu yang melindungi ya. Aku, nanti bakal dikasih uang berjuta-juta sama Kang Dedi.
1: Benar itu teh. Baris-baris ngimpi tadi gitu teh.
0: Entar emangnya an apa? Daikieu.
1: Kedaikitu
0: daek.
1: Daikieu. Daikieu bukan nama daek, kada kokelek dirinya.
0: Ayah suka mukti hadir yang bobo ayo orang ngorak atau diurak sambudi di bengkel bobot Cikutra embung neneng hayang ditakok ayah mas gus
1: ya
0: lulus kirang tuang hilut genjers emang abe makan kir
1: eh parum cenening halo
2: lihat tatar tuna asik
0: atuh kum asuk kuyang tak isar ya kumah didinya seur begal ente.
2: Udah.
0: Teu nyambung, teu.
1: Hareudang.
0: Iya, ditanya, ditanya seueur begal henteu ngajawab hareudang ari di dinya.
2: Hareudang ku begal ku berita.
1: Oh, ari sugan teh.
0: Ami, jadi kana hareudang.
2: Beda, beda ka begalan
0: teu. Neng Bulma atuh.
1: Bulma.
2: Abi kan ayeuna. Neng Bulma ka begalan
0: teu. Heeh, jadi aya Kang KDM teh nyarios upami aya anu melindungi Bulma dari begal-begal nakal. Terus si begal itu diringkus sampai ditenggelam.
1: Iya itu.
0: Nanti bakal dapat
1: bonus,
0: hadiah, bonus hadiah, dari 5 gitu. Juta sampai dengan 50 juta.
2: Iya. Pura-pura jadi bega Neneng Bulma itu korbana.
1: Ah, tahara yang ting. Ah, si Neneng Mata yang ting ngebega si Eta non araheunana coba.
0: Emang abah na loba tuh abah.
1: Wah, didinya.
2: Neneng Mata. Sawaran si Neneng Mata meren abah.
0: Neneng Mata sok, sok iya abah.
1: Sok daun.
0: Dikumbah ngegodaun panglai. Jadi Neneng Mata resik gitu abah.
1: Kebayang ini. Emang isyar.
2: Ameh naon
0: dikumaku panglai teh. Hey. Jadi memang menarik perhatian lalaki hidung bang.
2: Di bengkel.
1: Kahuhu.
0: Kurang jengelah.

0: mamah-mamahan
1: kadinya tuh.
2: Gocin sanggo neneng bulu mak.
1: Aduh.
3: Pantang dah
2: dia enak-enak langgamnya dah dia tuh lah goyang.
1: Goyang. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Gusti, ieu mah kabeh we Isar jeung Uci deui, Isar Uci deui. Batur teu kaagehan Isar Uci, Isar Uci.
2: Pendengar terhormat,
1: anu tembul terhormat.
2: Emang
1: emang bendera upacara dihormatnya. Carekan bul.
3: Gabah amit amit
2: ieu. Aye Abah.
1: Heuy.
2: Mun ni saya barakeun nya nu ngabe nu eta teh bega nu dibegana teh si bulbul da cing nama diantepkeun ya moal ditunggungan
3: cau moal dibere duit sia ku ka DM
1: sia ieu sok didinya
2: sok atuh didinya heula jeungkeun korban ngaran
3: ke mana didinya aya nu pantesna ieu ah geus kagok ni didinya mah ieu naon rek diarahna
2: hayang eta didinya
1: weh teu apaleun si uah mah
3: aku mah terlindungi udah
2: terlindungi da didinya mah dari cicing leh di ditu jadi terlindungi di ieu
1: lain satu liar
3: kan yang bisa lo nyai didinya teh ah
2: mah didinya lentah
3: lain si lo nyai
1: lainnya teh mun dipahe sok hurung lain lainnya teh
2: heh lainnya mah bae dipahean teh hurung
1: lainnya mah
2: cantiknya coba ieu abah si bulbul ngadon hape pen waya.
1: Aduh,
3: hapuk cina. Si Tongo, dedinya masih tukang nyocok tahun.
1: Tongo.
3: Dasar.
2: Mau cemurun, tahajah bentang matu, dan ngalian cemurun, tekan hukum
1: mahal. Eh, kapan
3: ya? Mau dibaratkan, abis masih gak meri bet.
1: Tuh.
2: Lain, abah.
1: Naon.
2: Paling ogen yang serikun, tahajah bentang mah, Pak Ustadz Andi ngeheru yang si bulbul pe.
3: Ini liarnya ngobrol yang nini-nininya. Liar. Ini mamu
1: elek. Sok jengkel ah.
2: Matakna kudu ngelehan.
3: Ai di remaja. Gadeng gadeng gadeng gadeng gadeng geus jengkel lah.
1: Remako ieu.

0: abang lain beduanya seorang
1: ya, ya muka itu kan dia
2: jeung yeuna mun kitu koma dirinya leuwih parah
0: amit punten ya
2: dirinya menyanyi oge batan anu nyawer ngadan teh anu maledogan ya
0: punten punten punten punten
2: mangga
0: April DA teh dilatih teh kusaha
1: Abah mah moal kagosok kuleunya ya abah mah.
2: Kang Cahya Sayur, Danu, IRB, Bebep Dery, Kang Genta, Cucu Gerlong, Kang Eri

0: keluarga Dahlia, masih di sarangan Kusim Kuring, Rika Rafika Tea. Dina tidangan Dahlia Tatar Sunda, runga ah, go go go go go goya.
1: Tongka mamana heulanya, saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal ayat dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Apa parja
7: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah de mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge, ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Abah, Aki Olin.
1: Oh, cenan.
0: Ayah Abah Yudi Mekah, Mekah Singaparna.
2: Oh, Tasik.
0: Terus ayah Abah Iso. Abah pontan pangbewarakeun.
2: Naon cing?
0: Tos murah, non? Tos murah dompet warna coklat. Tos murah.
2: Murah berenya.
0: Di mana cenah? Murah dompet warna coklat di lebatna ayah STNK SIM KTP atas nama Kokon.
2: Di
0: Muragna sekitaran jalan Cikadu Leuwi Munding arah Soreang.
2: Cikadu.
0: Tawar Gidalia tah. Mau pemain mendakannya dompet.
2: Ciri-cirina tah.
0: Ciri-cirina abah.
2: Tadi dompet berem.
0: Dompet. Nya warna coklat tungkul.
2: Coklatnya.
0: Dompet warna coklat lebetna ISNK SIM KTP atas nama Kokon sebenarnya.
2: Kokon.
0: Hubungi tilu-tilu non. Budi tilu-tilu Cikadu.
2: Siap nuhun Mang Udi.
0: Abah tekan awas nih dalih tetar sunat tetap serengsek.
2: Geningan ke jam tilu ah.
0: Ya mudah-mudahan menggon payonnya banyak.
2: Insya Allah nih.
0: Tepung lawang pabrok jongok dayinya banyak.
2: Apa karena wargi cing syarehat ya salah awasnya. Jaga kesehatan bubul oge. Isu kan konser jadi konser isu kan.
0: Insya Allah.
2: Sabar tuh.
0: Enjing bawa nyaliranya.
2: Nyalirana.
0: Sabar. Atau nuhun wargi nantos barang tengok nuhun whatsapp nuhun telepon oge turun ya.
2: Tak gitu nuhun wargi dari
0: asal. Aku buah makol ya.
2: Ya Andin Edun.
0: Kita undur pamit ya, Bah ya.
2: Tak gitu. Wassalamualaikum Panteng Radio.
0: Panteng Dalia.
2: Enak-enak langgam, nah.
0: Dalia.
2: Perungah go-go-go.
0: Kaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lejeng santan sadayana dina santan ieu. Alhamdulillah, urang sadayana tiasa karampal deui, ngarariung deui, ngalanggungan dongeng Sunda Ti Dahlia. Dari jumantara langsung di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Anu para sumara rancau dina Radio Nasa Wangsawangan, mangga wilujeng ngadarengukeun deui. Anu para sumara rancau dina live streaming na oge sami wilujeng ngadangukeun deui. Urang hanca deui serial Si Konseleng anu dinten kamari katunda. Dina dongeng Sunda Ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia perung. Ah, go, go, go, go, goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik Pisyam.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

peserta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karaos aya panyawat Pak ya yang biasa ya yeung teh biasa sare lambung mah motah bae kitu
2: Bapak ayeuna nuju di ITR-keun ka Landung naon Pak
1: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres
2: ayeuna tos F sabaraha botol
1: atuh abis resep 3 botol
2: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak
1: anjing geuneup tes siang genep tes senten genep tes ya nunggu ada penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu ta meser meser tilu gerus karaos karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015
6: Dahlia
7: FM.
8: 1015
9: Pokoknya pindah, ayo pindah.
10: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin gelegar. Semakin juara.
11: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
12: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
11: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
5: Terus sabaraha lami Pak?
4: Terus lami Pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabaraha dirawat lah. Aduh. Itu ke iya. Alhamdulillah itu ku ngaleut Alpa Propolis itunya teh acan saya PJG tos karawas lah itu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan teu puyeng teu karawas teh puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangitan karawas gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Rumah.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

Ilu jeng sonten satu acan orang lajengkeun serial si Konceng bawa raos ngulam deh ya kang wargi-wargi kang ulah lebetina live TikTok sim kering seperti Os Rendra ker koko ayah makil manco atur nuhun kang Tis oke atur nuhun si kala Idar Tasik atur nuhun Cep Ibadah atur nuhun Dadang Daniel oke atur nuhun Teh Cucu Gerlong atur nuhun Semara Ranco Naga Garut hadir siap Kang Tis oke perantos manco atur nuhun kueh naga tampi aduh ni lalegit kia abdi ayo manco sampai beres siap kamari wargi Ambu Santini terus di Canak ku Den Rasoma sareng antek-antekna urang ngalajengkeun serial si Konceleng Ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: besok. Alah, sakit tuh anu gak piatur. Alah, waktu senapan terus tanya kapan gitu. Aduh, pun Kang Tis, ah. Oma Lili si Bide, aduh, hanya kalpisan ayah senja. Kalpisan waktu senap. Rendra, atau nuhun. Enggak rata, jika lagi dar. Leres, leres, aduh, waktu asna ya, terus mepet pisan, ternuhun. Siren, cigondewa, ternuhun. Jajan-jajan ala, ternuhun, pisan. Mbak E, mohon danu, danu, mohon atau san, danu. Leres, nah, tuh. Siren, cigondewa, ternuhun, pisan. Mohon, leres, sebab juga. Uguh, tegara awas, gitu, nah, terus tambah sakit, dei, gitu. Tapi handai waktu senakin orang usulkan. Danu nuhun, danu mohon katampi kopina danu aduh orang suruput heula. Teras oge anu parantos ngintun WA aya santi kopo. Uli Juha cenang reret. Aduh kaduh ngubur nyanakeun unggul dan Cicu Gerlong atau nuhun. Dadan Cipteng, dadan Garut atau nuhun. Teras oge atas tayet. Oh, yang lain. Siti Agnia atau nuhun. Oma Lilis, Esti Dago, Kang Dedi, Harisma Pasko, Iscibai atau nuhun. Teh Ati Batu Lawang, Wauci atau nuhun. Mister Yus Aman Abadi, Nining Rajut atau nuhun di Pacet, Ciau, Kerapitan atau nuhun. Kang Uum tetetat mancok teras di kios Dahlia. Mama Zidan atuh nuhun. Astriani oge atuh nuhun. Asep Asgar, Agus Ketbon, Mang Idon, Wildan Cibaduyut oge atuh nuhun pisan. Hasan Majalaya mancok atuh nuhun. Teras oge rengrengan ngador 27. Amat cekih oge hadir. Ador 27 Maranco Sadayana di Pasir Koja Bu Hajah Yoyo Aiwan Sararehat Sadayana mohon pabrik kerupuk Sarinah Cileunyi karyawan-karyawatina Sadayana jeung santen Bu Hajah Oo di Dulatip mohon beli awis tepang Bu Hajah mangandeu atuh ke studio ge aya Pak Sony SMBC Lengkong Burangrang kali Ibu sareng Neng Widya sareng Rehat Sadayana mohon mugi aya dina ginanjar ka wilujengan anu tiis aduh hatur nuhun katampi danu aduh es krimna nih tos nyeruput kopi laras teras kana es krim nuhun singkakeun tos andri danu dijagoloran ka siron teh Mang Oyon sareng Teh Nia oge nuju manco di live streaming di Majalengka. Salam baktos sadayana. Mugia sararehat. CJM 354. Atuh nuhun oge. Sadayana nuhun. CJM hatur nuhun gorenganana katampi sareng kopina. Aduh hatur nuhun pisan. Barokah barokah sing kagotosan deui kosin aya. Atuh nuhun pisan sadayana. Anu ngintun kagegelan sing kagotosan deui barokah barokah lalancar sararehat sadayana. Punten samadaya kagirangan kelapatan insyaallah. Enjing orang tepang deui bahiwan majarela manco atuh nuhun cikala idar atuh nuhun sim kuring pamit tuh bos budi oge aya tadi cakil oge aya insyaallah enjing tepang deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgam nya Dahlia perumah go goyang
1: wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi kakantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

Asik. Yuhu. Ayang Mena. Siap ngegoyang wargi Dahlia yang digoyang-digoyang yang 2 jam saja wargi Dahlia. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa ikutan bergoyang di 0811-222-1015. Perunga, go, go, go, goyang.

kabar Gidalia? Syukurlah kalau sehat semuanya ya. Kalau lagi dalam keadaan kurang sehat, cepat pulih kembali ya. Pokoknya selamat beraktivitas di sore hari buat warga Dahlia semuanya. Yang dikonveksi-konveksi mungkin di rajutan-rajutan. Aku selalu dengar yang di rajutan selalu bergoyang. Rajutan Binong Jati lah ya. Terus yang di rumah-rumah ada. Ada lagi pantengin Ayang Minol. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan ya. Lagi pada nonton di TikTok Dahlia. Waalaikumsalam. Mas Sonten juga. Siapa ini? Nyai Hayati. Ya kah Nyai? Nyai Hayati. Ya, Teh Enda terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan Teh Enda, selamat sore. Terus juga tadi kalau gak salah berarti benar ada Mama Zoda, ada Miko Abadi juga. Ibu Minul, iya Bapak Miko, apa kabar? Hatur nuhun. Ipa di Cisarua juga ya. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan.

ya, jaga kebersihan juga ya wargi Dahlia ya. Nyamuk di mana-mana, jangan sampai kita kena demam berdarah ataupun apapun itu wargi Dahlia sing sararehat. Bukan begitu, Teh Siti Cucu Rancati Is Batu Jajah, terima kasih banyak. Ayang, konvensi berkah sawargi ngegoyang loh, Ayang.

tercinta Pak Uu. Aduh aduh Pak Uu, aduh aduh Pak Uu, aduh aduh Pak Uu. Si kumis baplang, si goyang buat Wargi Dahlia, gocinya buat Ayang aja. Makasih Teteh. Asep Asgar juga hadir, terima kasih banyak ini. Aku tetap terhangru. Kenapa Mang Idon ada masalah? Ayana nuju peremnya terus. Udang kena, udang kena.

majikana. Bari jeung eta ge ngucap astagfirullah. Kang Hasan Majalaya. Terima kasih banyak Kang Hasan Majalaya. Aden Cicalengka juga sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Mas Bro Maroko Ciham Plus bergoyang. Ai, masa sih? Pengen sebotol minuman. Kocinya buat Amar dan Ahmad Azwar di Warudoyo. Wey. Apa siapa ini yang nanya? Oh iya, enggak tahu tuh, aku enggak tahu sayangku. Agus Ketbon. Halo, aku melihatmu. Mengadungkuk saja goyangin bos sebuah wargi Dahlia. Kocinya buat Ayang. Wah, masa sih?

Ngegoyang buat semuanya. Kanggo siapa yang neng jenong suka wangi asik cenah. Jenong. Nyangkut di hati Kang Deden. Oi, Kang Tatang Suherman. Omongnya mah juga surat cinta panjang pisan kumaha ye macana nih haroream pisan Kang Tatang. Kewe macana sorangannya pas lagi on air di 73028 73.11.710 ya. Persiapkan pengen langgam apa di sore hari ini yang menurut Wargi Dahlia kira-kira bisa bikin semangatnya bertambah dan tidak akan melempem Wargi Dahlia ya. Prung ah ge ge ge ge ya. Semua

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

Jakarta. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
12: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
11: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
12: Kok tahu?
11: Aromanya Hotin banget.
12: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
11: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
12: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
11: Akur, Bang.
12: Hotin itu banyak variannya.
11: Oh, iya.
12: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
11: Iya.
12: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
11: Betul banget.
12: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
11: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
12: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
11: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
12: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

sok karoream ke mana-mana mun geus macet kieu teh cenanya matakna cenah kuduna teh ayeuna teh kan bubaran ti kantor teh wargi Dahlia tapi nya pacicing-cicing kitu we heula ambung karoream cenah macet engke we cenah jam 5-an ya. Semua orang jam 5-an pada jam 5 macet. Yang lagi macet-macetan di jalan terus juga yang minum jadi teman di perjalanan wargi Dahlia. Ih selamat sore mini aku teh terhangru sekali wargi Dahlia. Sok atuh sekalian ngegoyang aku di 73028731710. Andi Ruby cantik, selamat sore, terima kasih banyak ya. Kumaha tenjah, kumaha, kumaha, kumaha. Keke bisa tengke peting jus urang teren-teren. Bareng ayang minum bonsai.

0813-2008 kalau enggak 7311710 ya. Kenapa Zahra? Zahra ada di sana kok Zahra? Ya keke jam 7 tewe basecamp base. Oke cinta, kita di basecamp ya. Pokoknya malam ini kita bikin happy bareng-bareng.

ada aku ya. Nanti dipuihin sama yang Minol. Kita goyangin berjamaah. Ya kumaha kena WA. Klik WA ya gitu. Mas Tomo. Nah, tuh bisa Mas Tomo. Ya kumaha tuh Mas Tomo. Oh, Mas Tomo.

0: aja biar Isar gak masuk. Ternyata kamu ada di rongkongan aku ini.
1: Emang aku rerongkong?
0: Bukan, aku tadinya sengaja yang sebelah sono biar dirongkong sama.
1: Masa sih, rerasana, ngerti dia udah?
0: Hanya. Iya. Ah, kemari-kemari mah aku nu deket, deket jeng aku mah.
1: Emang iya jauh gitu.
0: Arinya nu mana? Karena nu belah dia, anu deket aku itu nomornya yang mana?
1: Oh, yang ini.
0: Yang ini yang
1: bisa. Nger aku mah mijitnya yang ini, wae.
0: Ay, Isar masuk yang mana ini?
1: Yang kiri.
0: Yang oh, lain maksudnya yang kiri, yang kanan lu so tau. Enggak, nomornya nomor berapa itu?
1: Yang 28.
0: Oh, yang itu 28. Ah, isukan, iya. Isukan masuk 710. Yang deket sama aku itu 710 gitu, sayang.
1: Oh, gitu. Mm-mm, yang itu jeng hayang lu jauh.
0: Maka jeng hayang ngerongkong segalanya, iya ampun.
1: Anggwe di rongkong, di
0: bentuk toges dan
1: ngerongkong. Anggwe.
0: Dia deh itu kumahanya Isar.
1: Dangdut.
0: Ah hai. Uhuy. Dangdut. Hey. Astaga.
1: Sok Isar. Benci.
0: Benci kau bilang rindu.
1: Bukan benci wongkul.
0: Oh, benci benci benci tapi aku benci. Nuh gitu.
1: Sama panci.
0: Benci. Oh, benci dari tasnya Rosmala.
1: Iya, dari itu.
0: Dari tadi.
1: Minum rosmala.
0: Minum rosmala. Sok lah boleh. Sok goyangkan buat siapa? Asal Anda senang.
1: Buat
0: dunia tenang. Makasih.
1: Sehat selalu, sukses selalu.
0: Antar teh, busta.
1: Juga duren pambutna.
0: Si opa ah nih, lebar panglebarkeun budak teh juga.
1: Jadi
0: juga kolot, jadi tungtung nama nih.
1: Padahal warna hijau.
0: Tungtung nama jadi we kok kolot begog.
1: Oh, sangat
0: doi-nya mendingan poho lah, alhamdulillah.
1: Kamu nges polot. Atunya dikumkun banyak.
0: Tak, halus pamadegan kawas gitu, hebat pisan, tak.
1: Kapan-kapan we di sapa doi-nya di abis.
0: Yeah. Tadi teh dusta langgamnya teh.
1: Naon
0: dusta, benci. Benci.
1: Oh, nyeliporan, iya. Tak dinakaran.
0: Naon bedana benci jeng dusta?
1: Eh, dusta mah wadul.
0: Anu mana bencina rek Nazia, rek Fani, rek Mansur, rek Tasya. Ayo rek nu mana kadi ada banyak pilihan kamu teh. Aku mah ngasih pilihan we.
1: Antong seueur pilihan.
0: Yang geus Tasya we nya Tasyanya. Ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak kelakarnya Dahlia perokok gogo yang dadah ayang.
0: Dadah.

0: kabar bergabung di dunia goyang. Asep doang ternyata security blok E TKI 3 patung harimau hadir asik. Karisma Rizma, Yati juga. Halo Mama Reva. Mama Reva digoyang ke bareng ayang. Ayang namani senang. Ayah Kang Suhana di Permata Biru hadir ngegoyang sayang. Siaplah. Satu penelpon lagi ya. Halo. Halo. Apa? Ya, kenapa? Apa? Halo? Hah?
1: Yang digoyang ya.
0: Cau arasa, di mana cau naon, cau muli? Oh, aralit ah alim abi mah.
1: Cau naon ayah?
0: Cau naon? Itu Kang Cau lain.
1: Eta laris kan hela cepil.
0: Iya mah, tukang teuing mah. Teh Ai Sugi.
1: Iya ayah.
0: Oh, betul ya. Yang digoyang. Langgamnya apa cantik?
1: Langgamnya?
0: Pilihin
1: ayah.
0: Oke deh kalau begitu. Ayah udah punya buat kau.
1: Iya. Digoyang buat ayah siapa? Duluan ya. Semangatnya selalu sama opa juga. Buat yang barusan, Ma Isa. Buat semua warga Dahlia aja di Kumin ya. Gocin ayah. Gocin buat ayah sama Kang Air aja ya.
0: Asik. Terima kasih Panteng sama Radio.
1: Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah go go go go ya.

0: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop,
3: check lapor. Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh,
4: kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
1: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
1: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
1: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

di Goyang yang di 101,5 Dali FM Bandung Goyang Sik Asik. Halo Nilam, selamat malam. Kakang Pasar juga Pangandaran bergoyang. Elkan Braga, selamat bergabung di dunia goyang.

ternyata ya. Alhamdulillah. Apa Wildan, apa kamu? Ih, Wildan naon sih? Santai kopo. Digoyang ya di sore hari ini barengan Ayang. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Goyangan WhatsApp Dahlia di 0811222101. Prunga, gege, goyang.

0: sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Lebih dari 100 pelajar dan santri di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut diduga

mendapatkan perawatan di Puskesmas Cibatu. Hingga kini, penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. MUI menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap dugaan penyebaran aliran menyimpang yang dikenal dengan sebutan Islam 4S di Kabupaten Indramayu. Aliran ini diduga di

0: di pemadaman listrik. Warga bersama tim gabungan sempat berupaya memadamkan api. Namun kobaran api yang cepat membesar akibat angin kencang membuat ketiga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan. 101.

saja, tapi kayaknya gak bisa dipuihin wargi Dahlia. Jadi tinggal dukung aja ya. Cece, di Jati, apa kabar? Si Zen mangker ngilimu walu di dinya mah. Amin naon, bete panas dalam cenah.

08112221015. Dan sejati juga terima kasih ngawe Aongko. Terus juga TikTok Ayah. Ini aku teh senang banget. Ini aku teh bahagia sekali. Salam kenal teteh, aku Elkan dari Garut. Goyangin buat Baruda Kremes Ciparai Jongor. Buat Kang Ustadz Totoh Ahmad Jenazik. Zuh, kemana aja kamu Zuh? Waalaikumsalam Zuh. Elis, yang aku atuh puihin say. Oh hayang yang. Tiga ya nih hayang yang ya. Kang Dedi, selamat sore Kang Dedi Kurniawan Nagrek Ciwidey pun hadir. Bu Memes, oh Besti, kamana hungkul Besti? Besti sehat di Gatsusana. Aduh, nih ingat ke Bu Memes nih sokoyong. Ngerah nih. Mang Nandar di Gunung Asepan juga selamat bergoyang. Teh Dewi mie kocok nih wargi Dahlia lagi pantengin Ayang Minul di Cimahi. Teh Dewi mie kocok Cimahi ngunah wargi Dahlia. Mama Arul, Kocin Ayang, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan doa kita semua ya Mama, doa yang terbaik untuk kita. Teh Erna Cipagalogirang, Teh Yanti juga apa kabar? Waalaikumsalam. Pulang dari Pasar Cijerah, Teteh Yanti, nih asa rame ya Teh. Alhamdulillah tuh Teteh, mini ya Teteh, rame mah berarti Teteh banyak ya nak. Karena Teh pegawaian nana, tapi memang gitu kan Teteh digawe tuh supaya Teteh telah bapagawaian. Bu Aam Cipedes juga hadir, dah si Demplon atah. Asriani Beb, kok ada di TikTok Dahlia enggak? Segan Teh mual kabaca, kok Teh Minul di WA. Elkan Nuraga, mana emang Elkan ayah kita? Elkan mana Elkan? Coba Elkan nge-WA doi. Ini aku gitu, asik. Alasanmu saja. Juga selamat bergoyang. Teh Yati juga, Kang Koswara, Aisugi, Mama Aji, Taman Kopo, Taman Cilenyi sama kayak koponya mamanya. Ibu Candini di Cimahi juga. Aduh, tong video call atuh nih ararisin. Mama Fiandi ini sama Yana Lesmana, Teh Minul, alhamdulillah ya. Selamat bergabung di dunia goyang. Ada Wak Uci juga geningan, ada Mama Elda oge nih. Aduh ya Allah. Ini terharu Bro juga, kumaha tuh Mas Bro? Kenapa sebotol minuman Mas Bro? Aduh, kumaha tuh? Ayeuna tawangke sebotol minuman anak kayaknya orang puihinnya. Aku lupa tadi teh. Asik.

Nah gitu, aduh, nu mana sebotol minuman tuh cek si Kang Diwantenya, iya gitu. Atau sok lupaan, iya kumaha tuh warga Dahlia mun geus kieu pangbejakeun. Aduh, Mama Piani udah digoyang ke sama yang minum, mari kita lihat. Logo Kangser hadir. Emang aya. Ugi. Aku tak berarti bagimu emberan, di situ nggak berarti bagiku. Nuremik na yang nau, Nuremik na ujuk-ujuk Nuremik na. Aduh Tehyati makasih ini. Yang mana Nilam? Nilam kamu jangan minta banyak pamenta tuh ah nih. Sebotol minuman mendingan bebelekukan, beenakan biar kita goyang bersama-sama.

Timoro Tresno, Uman Foto Jetty Ninjer, ada Ujang Tanjung Sari, Mama Ika juga kacidanya karek digoyangkan hampurannya, Abah Adeng juga di Babak Anugraha, aduh hampura perunga. Maeha geningan ayah, hampura Maeha, aku melihatmu Maeha, iker helai Maeha. Coba digoyang langgamnya, pasti mual helai, perunga, gak yang.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setiap

kita. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
5: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Penggemar podcastnya Abang.
9: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
8: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
9: Kok tahu?
8: Aromanya Hotin banget.
9: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
8: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
9: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
8: Akur, Bang.
9: Hotin itu banyak variannya.
8: Oh, iya.
9: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
8: Iya.
9: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
8: Betul banget.
9: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
8: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
9: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
8: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
9: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

asik buat aku. Tentang kehidupan pribadiku.

hati goyang. Digoyangin. Oh, acan. Ayah Daryl sih jadi aku malu ah. Kopi pahit. Ah, udah kopi pahit.

0: pagi 7.3.11.7.10. Rosing. Ah, sejarah mah benar ah, sesangkuluduk saya teman. Yang digoyang digoyang yang sama siapa ini? Dahlia. Kamu, kamu di mana?
1: Aku di
0: lihat di Lewi Gajah. Kang Edet. Kang Edet, iya udah di rumah?
2: Iya baru nyampe ya, Yang.
0: Ah, alhamdulillah. Tuh si teteh naju naon?
2: Teteh, bisa ngejahit, Yang.
0: Ngejahit naon?
2: Neng, acuk.
0: Acuk saha?
2: Acuk di tetangi sebelah.
0: Oh, di jahitan? Emang tos tos panas? Mas garing?
2: Iya, baju aja ngejahit.
0: Oh, ngejahit acuk, acuk batur? Oh gitu, mohon atur gitu mah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Digoyang, digoyang, ya.
0: Mau ningali komentar Zahra aing ngariut.

0: goyangkan buat siapa?
1: Goyangkannya kangge.
0: Aku mau melihat Daryl aja.
1: Kangge Tenenoknya tetangga sebelah sama Kang Dudu. Arno Black Coffee, Mahadi Ahalembang, Lukman Pasar Barot, Mbak Gopin dari Jalan Peta, Kang Juana, Aidugi, Bunda Imut.

0: Feli Padalarang, Erni Katapang.
1: Betul. Erni
0: Katapang, Bu Ajani, Mama Lili Siwidai, Bayat Tujamu, Bayuan, Teh Tata, Tiga Depan, Teh Ratna, Pak Aman Abadi, Ratu Andre, Bu Enjoy.
1: Yap.
0: Bandang Sahih. Bu istri kue, ayang kan
1: menuju. Ah, siap, menuju naon, ngajahit. Ngajahit penderitaan.
0: Menuju merayu ke Kang Ebi.
1: Ay, cie, cie, cie.
0: Tanggal 2 semua.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak
0: programnya. Dahlia Pruna. Go, go, go, go, go ya.
1: Asik. Putri Barbie dapat salam dari Kang Ede. Cina Kang Ede hari Minggu. Putri Barbie jangan dulu pulang. Kang Ede hari Minggu. Mau kan ulang tahun. Jadi dia teh mau bawa yang namanya nasi kuning. Buat kita semua. Hags ya. Ya Cina jangan dulu pulang. Pokoknya mah. Jangan dulu pulang Putri Barbie, cenah nanti Kang Eden mau datang. Jesse, alhamdulillah Zahra sudah dalam keadaan baik. Alhamdulillah Putri Barbie, terima kasih banyak atur nuhun pisan. Aku takut kalau ngelihat yang kayak gitu. Teh kamu kan tahu sendiri, aku mah orangnya seperti apa ya? Aku mah halus gitu. Yang digoyang, digoyang, digoyang, yang bareng, ah, yang minum, ah, karunya pisan. Yang digoyang, digoyang, yang bareng ayang minum di situ siapa?
0: Goyang.
1: Saya.
0: Sahanya.
1: Sahanya.
0: Sahanya.
1: Ah tu ah, sah tu ah.
0: Besti.
1: Ah, lo, abah mata boga besti lelaki.
0: Karena aku cewek.
1: Ah, didinya. Ih, amit-amit, amit-amit, amit-amit yang cari didinya teh.
0: Yang digoyang, digoyangnya.
1: Aduh. Asik. Goyangkan buat siapa?
0: Buat Ayah Gunodo, banyak banyak banyak jobna. Buat yang baru saya kang Erisa masih SM-nya. Kena jawabnya masih dari yang apa? Bayu Alunana, Ibu Nasio, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Iman. Tenado, Tenado, kita garu, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado, Tenado,

0: Nah, Haji. Udahan. Abi kan keur ngagoyang, bro.
1: Nah, capek lah.
0: Ya udah tuh, pantang radio.
1: Gocin dulu atuh.
0: Oh, ya gocinan. Masih kena bergocin, gocin ria. Sok atuh jang, ya, saha sujang. Buat siapa?
1: Yang merasa.
0: Pantang radio.
1: Pantang radio, anak kena kelanggang. Udah, go.
0: Goyang. Asik. Siapa yang minta langgam ini? Mari kita goyang bersama-sama ya. Yo sama-sama. Kembali kasih dari 08 57 1624. Digoyang-goyang asik. Amar di Permata Biru, selamat bergoyang di sore hari ini. Dan Nining Raji Cisiris Kocit juga. Mama Elna masih ada, Alhamdulillah. Elkan Garut, come on kita goyang. Brunga, go.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang akan ada Demam K-pop. Selama 2 jam, lagu K-pop dan berita K-pop terbaru udah siapin. Yorobun, sarangyeong.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
0: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Ibu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
3: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek, lapor.
6: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
7: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

Dari hati yang paling dalam, Mayang Minul mengucapkan terima kasih banyak buat warga Dahlia semuanya. Mohon maaf bila warga Dahlia semua minta langgam gak kepuin sama Ayang Minul di sore hari ini. Semoga besok atau lusa bisa dipuihin warga Dahlia ya. Wah Garut, Mami pulang ke rumah, rumah saha, rumah olangan, geus pasti ya tama. Adin aja mau turun, turun ke mana emang tadi di luhur? Perasaan, setengah-tengah. Jangan pergi Daril, jangan lupa ya. Ada juga Zea Imut, Zea Imut, ke mana tuh Zea? Waalaikumsalam Kang Eman Sulaiman, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Kang Deden juga Alala Zahra. Selana pendek Gustawan ID, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan buat Gustawan Group. Mr. Lee Adir RT 1 RW 7 Cigugur Cimahi, terima kasih banyak. Ayang Minul ucapkan buat Wa Garut juga hatur nuhun yang sebesar-besarnya. Tentu saja buat OPP yang paling ganteng menurut siapa, menurut dirinya. Ada Mas Tomo, terima kasih banyak. Kang Diwan Music Director Dahlia, jenang sih.

0: Udah, terima kasih. Pamijahan juga. Hatur nuhun nih Lam ya. Anggam pamungkas di sore hari ini di acara yang digoyang-digoyang yang jangan kemana-mana karena demam K-pop. Ya kan hari ini ada Arin yang siap ngegoyang wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go-go-go, goyang.
1: Asik!

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sesaat lagi kita bakal dengerin langgam-langgam K-pop kesukaan Wargi Dahlia. Hanya di Demam K-pop Dahlia FM. Panteng terus ya Wargi. Araso!
1: Annyeonghaseyo, Wargi Dahlia udah siap ya. Hari Jumat kita bakalan K-pop-K-popan dan juga gibahin idol-idol K-pop yang seru banget. Pastinya banyak banget cerita-cerita ataupun info-info terbaru. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Demam K-pop barengan sama Arin MJ sampai jam 8. Prrrr.

Terus juga ada Govin, ini Ica, Yati. Iya Bunda Yang, sebanyak lah pokoknya mah ya buat Kak Arin aja yang lucu katanya. Kamu samida loh Ponti ya. Ditungguinnya langgamnya ya yang enak pastinya. Terus juga ada si Hidung Minimalis hadir. Ini Atik Anyong ya. Pertahankan minimalis itu ya, arah-arah.

wargi yang ke fanmeetnya An Yosuf mulai jam berapa? Emang hari ini, Irfan? Seriusan An Yosuf hari ini? Aku terlewat loh. Tadinya aku mau ke sana, mau dadasar gitu ya. Kan lumayan ya kalau misalnya di mana ada idol K-pop ataupun ada artis-artis Korea, di situ adalah cari apa, lahan untuk mencari cuan. Ya ampun, katanya fanmeetnya An Yosuf mulai jam berapa? Nanti Hanas Ipan kesana kepagian. Oh, besok maksudnya. Gimana sih Arifan? Irfan, coba kamu WA lagi yang benar. Kepagian, meren besok ya An Yosuf, meren besok gitu ya. Malam ini Irfan request langgamnya Goyangin Aja. Iya, girl group terbarunya JYP. Katanya kalau belum ada ini, kalau gak ada itu. Ih, ini banyak sih Irfan. Maaf nih, liur ya. Gocinnya buat wargi aja, tong hilap. Super eyelidnya udah balik lagi. Cene dengan konsep baru. Nih, araso Irfan ya. Ya ampun, ada lagi selamat malam ke Arin, Ati Sunarti di Batu Lawang, Ciwidey hadir, Anyong ya. Terus juga ada siapa ini, Arin yang baik hati, Arasa ya. Mr. Ius yang susah diingat, ini mah ya Goyangin Aja pengen Lisa solo. Buat Bu Enjoy, Bunda Dewi, Fahir Rastor, aduh banyak banget lah pokoknya mah ya. Goncinnya buat Ika Cinta. Cinta-cintaan aja. Terus juga hari ketemu lagi sama siapa ini, Anyong. Selamat malamnya hari ini buat Dilo di Banjaran. Nih kak, aku pengen request Kak Arin langgamnya Twice aja, Feel Special dong kak. Dia pengen aja buat semua.

anda kenal kita ya, langsung aja langgamnya ada Twice. Spill lagi, feel special. Langsung di spill maksudnya sekarang juga ya. Spesial buat Dila ya, dan juga buat warga Dahlia semuanya ya. Jangan kemana-mana, tetap

Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten setia

Jakarta. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: dan Mik. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mik.
2: Pol dan Mik, pol pol pol.
3: Sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop. Dahlia.

Gigi Dahlia semua akan K-pop pada waktunya. Shout out dari Enhypen ya, spesial buat Gigi Dahlia pastinya. Yang kemarin baru aja beres nonton finalnya Piala Dunia ya, Gigi Dahlia ya, dan tiba-tiba di final kemarin itu ada perform tambahan Gigi Dahlia halftime-nya ya, dan itu baru terjadi kemarin gitu Gigi Dahlia di Piala Dunia Amerika 2026, dan di situ kita bisa melihat BTS ya, keren banget pokoknya BTS di situ Gigi Dahlia ya. Buat Gigi Dahlia ya, mungkin yang belum nonton ya kemarin ya, bisa dilihat di YouTube, banyak banget. Arasa, kalau gitu kita goyang dulu ya buat Gigi Dahlia yang udah masuk nih, yang lagi live streaming, lagi pada nonton siarannya Rin ya via TikTok ya. Annyeong.

Kalau gitu kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015 ya. Ini Arin ketemuan sama Anyong. Selamat malam kak, aku Gita di Korea. Luar biasa Gita Kamsahamnida loh, udah request ya Peng. Aku pendengar lama, cuma baru request sekarang. Terima kasih. Ya nanti kita save ya nomornya ya. Terus juga pengen request aja Extraordinary katanya yang Voyagers. Atau kalau gak

lagi rebahan, pokoknya semangat ya Gita ya. Terus juga Arin ketemuan lagi sama siapa ini? Assalamualaikum Kak Arin, Lukman Pasar.

Malam Teh Arin Tasikmalaya menyapa. Luar biasa Tasik, gimana Tasik? Dingin apa haridang Tasik ya? Ada lagi siapa ini? Anyong, Kang Aman Abadi Jatinejer. Iya, gue ingin aja buat semua warga Dahlia Kucinnya buat Kak Arin aja. Semoga sehat selalu, amin. Banyak rezekinya, banyak jobnya, amin. Kang Aman Abadi juga doa sebaliknya ya. Terus juga Arin ketemu lagi sama siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Kak Arin sehat selalu, banyak uangnya. Amin, amin, amin, amin. Ya Jul, terima kasih loh atas doanya ya. Ya ampun, aku bilang aku seminggu sekali aja cukup, karena aku jauh rumahnya di Gangnam Street Korea. Kesini berat di ongkos kalau tiap hari ya Wati Dahlia. Jadi sabar, seminggu sekali aja. Rasa, rasa, rasa. Oke, Izul ya. Kayak gitu ya Izul ya. Jadi harap bersabar ya. Rasa. Kalau gitu Wati Dahlia. Ada siapa lagi nih? Teh Rati hadir di Jalan Tir Batu Jajar juga. Kamsamina Kumawa ya. Terus juga ada Kakek Pujangga juga udah hadir yang lagi pantengin Radio Dahlia FM. Kamsamina Kumawa ya Wargi Dahlia. Kalau gitu Wargi Dahlia, Asian Song minggu ini kira-kira datang dari mana? Dari negara mana Wargi Dahlia Asian Song seminggu ini? Langsung aja ya. Kita hadirkan boy band dari negara Jepang Wargi Dahlia untuk Asian Song minggu ini. Spesial buat Wargi Dahlia ada Hey Say Jam.
1: Asian Song minggu ini

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: jam 7 malam.
1: Goyang,
2: Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.

Jalan Pungkur. Mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Hoirul Anwar resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hoirul Anwar terlibat kasus korupsi pengelolaan keuangan perusahaan senilai 10,2 miliar terkait anggaran pakan satwa serta pengeluaran fiktif. Aksi begal kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Seorang pelaku begal berhasil diamankan warga setelah sempat beraksi di Kecamatan Kertasari.

0: lalu segera melaporkannya kepada polisi. Sepanjang Juli 2026, Polda Jabar mencatat telah mengungkap 24 kasus kejahatan jalanan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

0: Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah salat Isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh
2: Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

Star Gedalia Lemon Tang Heart to Heart ya. Ya ampun, ini lagi terlemon-lemon tang di mana-mana ya Wargi Dahlia ya. Carmen juga semakin lemon-lemon tang pasnya Wargi Dahlia ya. Kalau gitu Wargi Dahlia, seperti biasa ya, di jam kedua kita bakalan ada kuis Don't Stop Now Special Piala Dunia, Piala AFF dan juga Piala Presiden Wargi Dahlia ya. Dan pertanyaan untuk hari ini Wargi Dahlia Arin Sherry ya. Pertanyaannya gampang banget. Besok nih hari Sabtu 25 Juli Persib ya akan main di Piala Presiden melawan siapa? Melawan siapa? Besok Persib lawan siapa di Piala Presiden 2026? Langsung aja kirim jawabannya via WhatsApp ya Wargi Dahlia, nama, spasi alamat ya. Udah kayak gitu spasi jawabannya Wargi Dahlia. Arin tunggu arasa Wargi Dahlia, abis yang satu ini kita bakalan gelar kuisnya. Jadi sambil nunggu ya Wargi Dahlia pada ngejawab, Arin puterin dulu langgam yang satu ini. Ada dari XG ya, If You Know You Know. Yang tahu-tahu aja YTTA aja Wargi Dahlia. If You Know You Know Special buat Wargi Dahlia, cuma di Demam K-pop. Semua akan K-pop pada waktunya. Prrng.

0: quiz Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gidang Lia Quiz Don't Stop Now Special Piala AFF dan Piala Presiden 2026 War Gidang Lia. Aduh, tadi Arin udah share pertanyaannya War Gidang Lia ya. Pertanyaannya gampang banget. Besok nih kan ada pertandingan Piala AFF ya, tanggal 25 Juli besok nih hari Sabtu. Kebetulan Persib ya, Persib Nu Aing ini bakalan tampil, bakalan tanding maksudnya ya. Nah, Persib ini bakalan lawan siapa War Gidang Lia di besok hari ya, di esok hari. Langsung aja War Gidang Lia ya, kirim WhatsApp-nya. Ini udah banyak War Gidang Lia, coba ya. Yang ini bakalan diangkat kah atau enggak ya? Jangan lupa ya, nanti passwordnya War Gidang Lia Hydro Coco seger pisan. Ui, don't stop now. Kita coba telepon dulu War Gidang Lia, semoga langsung diangkat ya. Buat War Gidang Lia yang belum menang ya, santai aja, masih banyak kesempatan untuk dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Coco. Diangkat kayaknya. Halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
2: Dengan siapa, di mana? Siapa di mana?
3: Siti Nurjana dari Dago.
2: Siti Nurjana berubah menjadi lelaki. Luar biasa. Siapa ini suaminya? Siapa namanya suaminya?
3: Dede Juhana.
2: Ah, itu aja. Kang Dede ya, Kang Dede, ingat ya, aku kasih tahu dulu. Nanti aku bilang passwordnya, Kang Dede harus sebutin Hydro Coco seger pisan. Ui, don't stop now ya. Oke?
3: Okay? Iya.
2: Oke, okay, langsung aja passwordnya Kang Dede.
3: Hydro Coco seger pisan, ey, don't stop now.
2: Oke, okay, Kang Dede. Ya kalau gitu Kang Dede, pertanyaannya besok nih Persib bakalan tanding di Piala Presiden Presiden 2026 ya. Persib ini akan melawan siapa besok hari ya? Jawabannya besok adalah
3: Arema. Arema teh.
2: Lawan siapa?
3: Arema.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: Yakin sekali lagi Kang Dede.
3: Iya, yakin.
2: Betul. 100.000 rupiah dari Hydro Coco. Seneng enggak? Mana? Sorak-sorak gembiranya. Coba 1 2 3 sorak gembira. malah seri. Oke, gini deh. Prediksi besok Persib Arema bakalan berapa, Kang? Kira-kira?
3: Cukup di 2-0 aja.
2: 2-0 aja. Coba aku pengen denger teriakan gol yang sekenceng-kencengnya saat Persib ngegolin ke gawang Arema. 1, 2, 3.
3: Gol.
2: Kurang bernyawa golnya ya. 1, 2, 3.
3: Gol.
2: Kurang ada nafasnya ya. Sekali lagi yang ekspresinya yang luar biasa. 1, 2, 3.
3: Gol.
2: Oke, okay, kalau gitu terima kasih ya Kang Dede. Selamat sekali lagi dapat 100.000 rupiah dari Hydro Coco. Dan udah bisa diambil besok ya Kang ya. Dari besok paling telat hari Selasa ke Radio Dahlia FM. Jangan lupa bawa KTP dan juga bungkus Hydro Coco yang kosong. Arasa, oke?
3: Okay?
2: Oke, okay, kalau gitu Kang Dede ya, terima kasih dan selamat. Bagi Dahlia yang lain ya, jangan putus asa, jangan bersedih, karena kuis Don't Stop Now dari Hydro Coco masih bakalan nemenin Wargi Dahlia dan masih bakalan bagi-bagi hadiah 100.000 rupiah cuma di Radio Dahlia FM.
0: Selamat buat para pemenang. Dan kita rasakan kemeriahan spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten,

peserta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Bang Kepo pergi Dahlia masih barengan sama Rin MJ Dang. Semua akan Kepo pada waktunya. This is New Jeans Attention. Ih, kalau ngomongin New Jeans ya, emang mereka ini pay attention banget ya, mengalihkan perhatian kita banget gitu Argi Dahlia ya. Karena apa? Karena kemarin waktu mereka lagi on top-on-topnya gitu ya, karir baru 1 tahun lagi booming-boomingnya, lagu-lagunya juga semua orang apal gitu Argi Dahlia. Tiba-tiba nyungsep sep sep sep karena ada kasus itulah Ador dan juga Haibi ya. Nah, sekarang kemarin beberapa hari yang lalu nih, 2 hari yang lalu lebih tepatnya tanggal 22 Juli 2026 ya. Ini ada yang mengejutkan lagi, ada yang bikin kita attention, pay attention lagi sama New Jeans. Kenapa Rin? Karena ya New Jeans resmi memposting di akun sosial medianya gitu Argi Dahlia ya. Mereka mengejutkan para penggemar dengan memposting teaser ya comeback untuk grup berempat gitu Argi Dahlia. Akhirnya ya. Dramanya ya mungkin belum beres ya, bisa dibilang udah beres tapi bisa dibilang belum beres ya, tapi yang namanya karir mungkin harus terus berjalan gitu ya Argi Dahlia ya. Jadi ya udah gitu, mereka akhirnya resmi comeback ya di akun pribadi New Jeans. Argi Dahlia di posting teaser dengan tajuk 2026 Summer of New Jeans yang sekaligus mengisyaratkan comeback mereka sebagai grup beranggotakan 4 member. Dan seperti yang kita tahu ya, Daniel ini resmi kontraknya berakhir dengan Ador gitu Argi Dahlia. Jadi New Jeans ini akan comeback dengan 4 member saja. Kita doain aja ya, ya robun semuanya Argi Dahlia. Semoga comeback kali ini New Jeans ini akan tetap ada, terhindar dari masalah-masalah lagi gitu ya. Walaupun netizen banyak yang kecewa ketika mereka comeback masih di bawah Ador dan juga Haibi gitu. Mereka berharap New Jeans ini bisa comeback dengan agensi lain. Tapi ya kita gak tahu apa yang terjadi antara mereka dan juga agensi. Ya apakah memang masih ada sisa kontrak yang harus diselesaikan gitu Argi Dahlia. Makanya ya kita tunggu aja comeback dari New Jeans ya, dengan member yang beranggotakan 4 orang. Yeay. Emang ya kehidupan New Jeans ini kayak roller coaster gitu Argi Dahlia. Naik turun ya, cepet banget naiknya, cepet juga turunnya. Semoga nanti udah comeback ya naik lagi lah mereka ya, kayak roller coaster dari Unmix yang satu ini. Spesial.

0: Jangan kemana-mana ya Robun. Setelah Demam K-pop akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegas, semakin juara.

buat warga Dahlia yang udah WhatsApp ya. Terima kasih yang udah nonton live streamingnya di TikTok. Terima kasih yang udah live streaming juga via aplikasi Radio Dahlia FM, Jux Noise dan juga video kam Samnida. Kumawa ya warga Dahlia. Kalau gitu hari ini pamit ya dari gelarannya Demam K-pop edisi hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Happy weekend warga Dahlia, sehat selalu, bahagia selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan tentunya di Demam K-pop barengan sama Rin MJ setiap hari Jumat. Perengah kegegal kayak

0: depan jangan lupa panteng lagi ya acara Demam Kepo.
1: Demam Kepo.
0: Semua akan kepo pada waktunya.
2: Annyeong.
3: 101,5
4: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Bandung goyang.
2: Sik asik.
4: Sampurasun wargi Dahlia. Hayu ah, urang panteng obrolan anu asik pisan tentang peternakan nih bersama Frisian Flag Indonesia. Hayu ah kita kemon. Persembahan Frisian Flag Indonesia dan Radio Dahlia FM.
2: Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat malam wargi Dahlia. Gimana kabarnya malam hari ini, sehat? Lagi kedinginan ya. Di Bandung lagi dingin-dinginnya. Apalagi nih orang Lembang, orang Pangalengan juga sama lagi kedinginan banget kayaknya ya. Tapi gak usah ngerasa kedinginan karena malam hari ini akan dihangatkan dengan informasi yang penting banget di Radio Bewara Frisian Flag Indonesia yang hadir lagi dari Jumat 24 Juli 2026 ya. Yang pastinya Radio Bewara Frisian Flag Indonesia ini adalah program pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia agar peternak di Indonesia bisa menghasilkan susu yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak Indonesia. Seperti biasa di setiap episodenya itu akan ada narasumber yang keren-keren banget yang akan memberikan informasi yang positif sekali untuk kawan peternak semuanya. Jadi untuk kawan peternak semuanya yang mau gabung buat tanya-tanya boleh banget. Tema kita malam hari ini adalah pemanfaatan limbah ternak untuk kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi peternak. Yang mau tanya-tanya kawan peternak di Lembang, Pangalengan, Jawa Timur, Jawa Tengah, pokoknya yang lagi pada streaming juga boleh banget. Langsung aja ke 0811-222-1015. Sekali lagi yang mau tanya-tanya soal peternakan, soal tema kita malam hari ini ke 0811-222-1015 ya. Kalau gitu kita langsung kenalan dulu nih wargi Dahlia, kawan peternak bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Ima Rahmawati, SPT MSI, selaku pengawas mutu pakan ahli muda dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Selamat malam Ibu Ima. Bu Ima sepertinya masih di mute. Iya.
5: Selamat malam.
2: Oke, Bu Ima kabar baik malam hari ini ya. Oke. Selain ada Bu Ima, nih kita juga sudah terhubung dengan Pak Dedi Setiadi, selaku Ketua KPSBU Lembang. Selamat malam Pak Dedi.

0: Selamat malam Mbak Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Deddy juga harus sehat ya.
0: Sehat dong, sehat selalu karena minum susu kan.
1: Betul. Selain ada Pak Deddy, juga ini sama-sama dari Lembang, ada peternak dari KPSBU Lembang. Bu En, sehat Bu En?
2: Alhamdulillah, saya sehat.
1: Alhamdulillah, gimana di Lembang, lagi dingin banget malam ini?
2: Iya, lumayan dingin teh.
1: Lumayan dingin, tapi udah biasa orang Lembang mbak ya. Selain itu ya, juga di sini kita sudah terhubung juga ada Kang Rikrik M. Rizky selaku dari Development Team Frisian Flag Indonesia. Kang Rikrik, sehat Kang?
3: Alhamdulillah selalu sehat karena membuat susu dan memproduksi dan meminum susu ya.
1: Oke, dari kita untuk kita sebenarnya. Ini luar biasa malam hari ini ada 4 narasumber hebat nih, Margi Dahlia dan juga kawan-kawan peternak yang akan sama-sama membahas tema pemanfaatan limbah ternak untuk kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi peternak. Kang Rikrik, kenapa tema ini penting sekali untuk kita bahas di malam hari ini?
3: Ya, pertama beberapa kali saya sempat menyebutkan ya bahwa Frisian Flag ini induk perusahaannya yang merupakan juga koperasi yang beranggotakan ribuan peternak gitu ya di luar sana, sehingga dari sisi global di sananya kami mempunyai tujuan atau visi misi perusahaan itu adalah juga mewujudkan planet yang baik gitu ya, dalam hal ini berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kesehatan tanah, kurang lebih begitulah ya. Dan hal ini juga sesuai dengan Sustainable Development Goals dari PBB atau tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana dalam hal ini juga salah satu unsurnya adalah mengenai lingkungan. Nah, di Indonesia sendiri kami mencoba menerjemahkan hal-hal tersebut ke dalam hal-hal konkret gitu ya, walaupun mungkin langkahnya belum terlalu masif besar-besaran, namun dimulai dari yang kecil di level peternak mitra-mitra kami sudah memulai untuk mensosialisasikan, memberikan arahan dan memberikan gambaran bagaimana cara pengolahan kotoran yang baik ya di tingkat peternak. Begitupun juga hal ini sesuai juga dengan visi misi pemerintah kita ya gitu. Terutama di Jawa Barat kan ada Citarum Harum dan sebagainya. Pelan-pelan tentunya tidak mudah, kita ingin mengajak peternak juga untuk melakukan pemanfaatan kotoran hewan ini gitu ya. Dan seperti itu mungkin teh jawaban kenapanya ya, nanti mungkin langkah konkretnya bisa dijelaskan di pertanyaan berikutnya kurang lebih gitu.
1: Oke, berarti dari sisi industri ya, ataupun Frisian Flag ini mementingkan juga aspek berkelanjutan yang menjadi fokus utama dari Frisian Flag Indonesia ya. Nah, sebelum nanti kita tanya-tanya sama ya, Pak Deddy dan juga Bu En, aku mau tanya juga sama Bu Ima nih, yang kebetulan sudah hadir juga malam hari ini bersama dengan kita. Bu Ima, kalau dari sisi pemerintah ya, nih Bu ya, terkait tema kita malam hari ini, gimana pemerintah melihat adanya tantangan pengelolaan limbah ternak? Dan gimana sih Bu perhatian atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak?
4: Saya menyampaikan upaya yang telah kita lakukan sudah lumayan cukup banyak sih Mbak. Cuman memang ada yang berjalan dengan lancar, ada yang enggak. Nah, diantaranya adalah kolaborasi lintas sektoral. Hal ini kolaborasinya dengan dinas lain, misalnya dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Perum Jasa Tirta II, Koperasi Persusuan, berikut dengan Pak Deddy ketuanya, Satuan Tugas Citarum Harum, dan Institut Teknologi Nasional. Itu ITENAS itu menciptakan alat untuk menghasilkan biogas menjadi bisa dimasukkan ke dalam tabung dan bisa nanti diperjualbelikan seperti itu, tapi memang belum berjalan dengan lancar. Kalau untuk DKPP sendiri adanya pembangunan unit pengolahan pupuk organik sebanyak 4 unit kalau untuk tahun ini, dan adanya fasilitasi peralatan penunjang pengolahan limbah kotoran hewan ternak sebanyak 5 paket, yaitu berada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Mm-hmm. Yang notabene itu memang limbah kohenya memang paling banyak di daerah situ. Mm-hmm. Untuk Dinas Pertanian Kabupaten Bandung juga ada kontribusinya, yaitu pembangunan unit pengolahan pupuk organik sebanyak 1 unit di Kabupaten Bandung. Dan untuk Jasa Tirta, adanya pembangunan reaktor biogas sebanyak 17 unit yang kelanjutannya dikerjasamakan dengan ITENAS dengan membuat bio-CNG yang tadi itu, yang gasnya itu bisa diperjualbelikan, yang bisa dimasukkan ke tabung 3 kilo. Mm-hmm. Nah, selanjutnya adalah perbaikan reaktor biogas sebanyak 28 unit yang memang sudah ada eksis di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung, serta pembangunan kandang cacing sebanyak 72 unit di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
1: Okay.
4: Lintas sektoral lainnya adalah dengan sinergi aksi dan penguatan kolaborasi ekosistem ekonomi pertanian organik, yaitu dengan kita kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanian supaya menggunakan pupuk olahan dari organik, dari pengolahan kotoran hewan dari sapi perah. Mm-hmm. Seperti itu Mbak, mungkin dari kita.
1: Oke, berarti sudah banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah ya Bu.
4: Betul.
1: Untuk mendorong pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak ini. Nah, izin Bu Ima, saya mau tanya dulu ke Pak Dedi nih untuk kondisi di lapangan sendiri Pak Dedi. Seperti apa saat ini yang terjadi? Sudah berapa besar persentase peternak KPS Bio Lembang yang telah melakukan pemanfaatan limbah sampai saat ini?
0: Ya, baik Mbak, jadi yang pertama bahwa pemanfaatan kotoran ternak dengan peternakan itu satu paket.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sehingga KPSB sekarang akan mewajibkan kepada seluruh anggotanya agar setiap anggota memiliki pengolahan kotoran hewan meskipun sedikit. Nah, saya sampaikan bahwa selama ini di Lembang, para peternak ini sudah memanfaatkan paling tidak ke 5 hal. Yang pertama ada peternakan cacing. Jadi jumlahnya lumayan cukup banyak nih di Lembang, Mbak Alia.
1: Keren.
0: Jadi ketika kotoran ini menjadi medianya cacing. Cacing ini juga bisa dibuat untuk kosmetik. Nah, itu sudah lumayan banyak, sampaikan tadi ya juga oleh Mbak Ima, bahwa sudah ada bantuan-bantuan juga untuk peternakan cacing. Yang kedua, itu biogas. Di Lembang itu sudah dibangun sekitar 1.300 biogas. Jadi para peternak di Lembang yang biogasnya masih jalan itu tidak membeli LPG, tapi mereka memakai biogas.
1: Keren.
0: Ini sudah dimanfaatkan yang kedua. Yang ketiga, seperti disampaikan oleh Bu Ima tadi, sekarang ada bio CNG yang kerjasama kita dengan DKPP Provinsi Jawa Barat, kemudian juga dengan ITENAS. Nah, sekarang biogas itu bisa dikompres nih ke dalam tabung, dalam bentuk gas, tapi bisa dimasukkan ke dalam tabung. Terus yang ketiga, yang keempat, dibuat pupuk organik. Nah, dibuat pupuk organik ini juga para peternak sudah memiliki kemampuan tentang pembuatan pupuk organik. Dan yang kelima adalah dialirkan langsung ke kebun rumput sehingga itu menjadi pupuk. Dan itu semuanya sangat bermanfaat buat peternakan daerah di Lembang. Saya kira 60% sudah ada yang mengolah daripada kotoran sapi itu menjadi 5 hal tadi, sehingga ini bisa mengatasi limbah yang tersebut kemana-mana. Begitu Mbak Alia.
1: Keren nih Pak Dedi, di Lembang sudah hampir 60% sudah bisa memanfaatkan limbah tadi. Tapi yang jadi penasaran adalah program apa yang biasanya dilakukan untuk mendukung yang diberikan oleh koperasi kepada para peternak agar mendorong para peternak ini mampu mengelola limbah, bahkan mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai seperti yang udah tadi dijelasin sama Pak Dedi.
0: Siap. Yang pertama, KPSBU juga pernah ada dana yang khusus untuk kredit cacing bagi peternak. Ada yang disediakan nih dananya. Kalau peternak sapi perah anggota KPSBU mau berternak cacing, kita sediakan dananya. Ada pinjaman tanpa bunga. bukan tanpa bayar ya boleh ya, ini tanpa bunga pinjamannya, sehingga memang ini bisa untuk mereka membuat cacing. Kemudian yang kedua itu juga memfasilitasi pembuatan biogas, itu juga difasilitasi oleh SPU, sehingga peternak yang mau membuat biogas datang ke SPU, kita kerjasama dengan Biru, kemudian itu juga bisa dilakukan oleh peternak. Kemudian ketika para peternak ini ada cacing, maka KPSB juga menyiapkan bandar yang bisa membelinya, untuk supaya ketika peternak cacing, maka ada yang membelinya, sehingga itu akan menjadi sebuah pendapatan bagi peternak. Kemudian yang ketiga adalah yang membuat pupuk organik. Nah, pupuk organik ini KPSBU sekarang, jadi kalau peternak yang belum bisa memanfaatkan pupuk ini, KPSBU menyediakan mobil, mobil dan bensinnya. Peternaknya tinggal mengarungkan kotorannya, kemudian disimpan di pinggir jalan, dan kemudian diambil oleh KPSBU untuk diberikan kepada petani-petani yang ada di sekitar KPSBU. Dan sekarang yang terakhir adalah kita kerjasama juga dengan Citarum Harum, mm-hmm, untuk mengolah yang asalnya ke kali sekarang menjadi diolah oleh dengan bersama dengan Citarum Harum, sehingga menghasilkan pupuk yang bisa dijual ke masyarakat. Mm-hmm.
1: Oke, keren banget program-programnya ya. Jadi di sini ada peran koperasi yang sangat penting mendorong adanya peningkatan nilai ekonomi dari limbah ternak ya. Berarti dukungan koperasi dari Lembang ini perlu diapresiasi dan perlu ditiru juga sama koperasi-koperasi lain yang di luar biasa, Pak Deddy ya. Nah, masih penasaran, masih pengen ngorek-ngorek lagi juga nih sama peternak dari KPSBU Lembang, ada Bu En. Nanti kita bakalan tanya-tanya juga sama Bu En ya. Nanti juga kita masih bakalan ngobrol sama Bu Ima dari DKPP Provinsi Jawa Barat. Jadi jangan kemana-mana kawan peternak, masih pantengin terus di Radio Bawara Fresian Flag Indonesia. Yang mau tanya-tanya boleh banget ke 0811-222-1015. Mumpung ada narasumber yang keren-keren di malam hari ini, nanti kita akan jawab pertanyaannya satu persatu ya. Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM, Prungah, go go go, go.

0: Bandung Goyang Sik Asik.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten setiap

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Kawan peternak masih di Radio Bawara Version Play Indonesia, dan kita masih membahas tentang pemanfaatan limbah ternak untuk kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi peternak nih ya. Bersama dengan narasumber-narasumber hebat ya, ada Ibu Ima dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, ada Pak Deddy Setiadi juga selaku Ketua KPSBU Lembang, ada Bu En juga peternak KPSBU Lembang, dan juga ada Kang Rikrik dari Frisian Flag ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas sama Ibu Ima dari sisi pemerintah seperti apa terkait pemanfaatan limbah ternak ini, terus juga tadi dari Pak Deddy selaku Ketua KPSBU Lembang, sekarang Baby Alia penasaran ini sama peternak yang selalu ada di lapangan yang sudah merasakan langsung pemanfaatan limbah ternak dan sejauh mana inovasi yang telah dilakukan oleh Bu En. Kita akan ngobrol sama Bu En. Bu En masih bergabung ya, bersama saya. Kami. Iya, Bu En, boleh diceritain enggak? Bu En ini kan kabarnya sudah menjalankan pemanfaatan limbah ternak ya. Gimana, apa yang dirasakan Bu En pada saat sudah menjalankan pemanfaatan limbah ternak sapi peternakan dari Bu En?
1: Soal limbah ya, Teh. Tapi menurut saya mah aman-aman aja sih. Waktu tantangan dalam mengolah limbah enggak jadi apa ya?
0: Malah mendapat pendapatan tambahan Bu En katanya ya.
1: Iya, malah dapat tambahan dari pengolahan dari itu kan.
0: Contoh pengolahan yang dilakukan oleh Bu En apa nih? Kotoran sapinya dijadikan apa Bu En?
1: Oh, dijadiin itu pupuk makanan cacing, di mana cacing dipakai pakan cacing ya, buat pakan cacing, di mana cacing itu kan bisa dijual dengan harga yang lumayan. Juga kan sisa pakannya yang disebut cacing juga bisa dijual dengan harga yang lumayan. Kotoran sapi juga saya manfaatkan buat biogas. Buat biogas dan juga untuk pupuk ya, sesisanya untuk pupuk dari biogas itu saya tidak perlu beli gas untuk memasaknya.
0: Wah, keren.
1: Iya. Buat sehari-hari enggak perlu beli lagi gas untuk memasak, bahkan bisa dengan apa ya? Bisa
0: nambah pendapatan.
1: Bisa berbagi dengan saudara atau tetangga.
0: Oh, keren.
1: Jadi kan saya mah semua limbah enggak ada yang kebuang, justru merupakan usaha tambahan yang
0: menghasilkan ya.
1: Yang menghasilkan dan yang bernilai lah bagi saya mah gitu.
0: Wih, keren banget Bu En, berarti benar-benar dari kotoran sapi itu yang biasanya kalau orang lain itu dibuang gitu ya menjadi limbah, ini malah ya bernilai, bahkan mendapatkan pendapatan tambahan buat Bu En sama keluarga ya.
1: Ya.
0: Oke, Bu En kalau boleh tahu dari tahun berapa Bu En sudah memulai untuk pengolahan limbah ternak ini?
1: Udah beberapa tahun kebelakang ya. Berapa tahun kebelakang saya ikut program, adanya 2 tahunan.
0: Program apa aja yang diikutin sama Bu En hingga akhirnya Bu En tergerak untuk mengolah limbah ternak sapi?
1: Dari awalnya saya ikut program pemberdayaan perempuan yang disebut Kartini ya, dari Frisian Plak dan KPSBU Lembang. Nah, di sana ada 2 program. Yang pertama itu
2: kewirausahaan.
1: Bagaimana cara kita menjadi peternak sapi perah yang baik, dan kedua kewirausahaan. Nah, di situ ada kaitannya Teh. Makanya saya pingin bersyukur ya bisa ikut program ini. Dari program ini ada kaitannya bagaimana cara jadi peternak yang baik. Salah satunya kita harus mengolah limbahnya. Jika limbahnya diolah dengan baik, justru akan menjadi penghasilannya, penghasilan tambahan bagi saya begitu.
0: Oke. Okay. Nah, selain berbicara tentang penghasilan selama menjalankan pengolahan limbah ternak, Bu En ada tantangan nggak yang dihadapi? Apa menurut Bu En yang kesulitannya atau semuanya aman-aman aja?
1: Semuanya sih aman-aman saja Teh. Kan dari saya mengolah itu ya kotoran sapi dijadiin pupuk cacing atau biogas, aman-aman saja sih bagi saya, tidak ada tantangan yang susah gitu.
0: Bukan gitu menjadi ya, beban ya?
1: Ya, sebenarnya untuk waktu dan tenaga bagi saya untuk gak terlalu masalah ya teh. Enggak butuh waktu yang lama, cuman sebentar. Untuk memberi pakan cacing dan penyiapan biogas juga bahkan tidak satu jam dan tidak harus tiap hari juga itu teh.
0: Oke, baik ya. Pak Didi, boleh ditambahkan ini sebagai yang ada di lapangan terkait peternak yang memanfaatkan limbah ternaknya untuk kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi gitu ya. Sebetulnya peluangnya tadi sudah sekian banyak dijelaskan sama Bu En ya. Tapi kalau tantangan yang biasanya sering dikeluhkan sama peternak terkait pengolahan limbah ini apa aja Pak Didi biasanya?
2: Ya, tadi itu ya Mbak Elia, bahwa peternak ini udah capek nih. Nah sehingga memang tenaganya ketika harus melakukan pengolahan itu sudah habis. Tapi tadi sampaikan oleh Bu En, kalaupun kita mengeluarkan tenaga lagi, kalau misalnya untuk biogas nih, tapi kita tidak usah beli biogas, tidak usah beli apa LPG, itu kan sudah mengurangi tuh, itu sebagai pengeluaran yang bisa dipangkas. Kemudian ketika kita juga misalnya tadi dipakai untuk cacing, emang capek ya, tapi itu adalah penghasilan tambahan buat peternak. Jadi motivasinya yang pertama kita menyelesaikan persoalan limbahnya, yang kedua ada hasilnya juga. Gitu. Jadi memang sebenarnya capek ini terbayarkan dengan hasil yang didapatkan dari pengolahan kohe ini. Tadi ya kalau cacing punya hasil, kalau ke biogas tidak usah beli LPG. Kemudian kalau ke pupuk organik ada juga yang menjadikan uang. Jadi sebenarnya tinggal kita mau, dan yang keempat nih Mbak Ila, yang penting bahwa kita ini punya tanggung jawab tidak mengotori lingkungan, dan kita juga tidak mengganggu peternakan, kita tidak mengganggu masyarakat sekitar yang tidak melakukan peternakan, dan itu keren banget.
0: Keren ya, langkah dari Bu En dan juga dari Pak Dedi selaku Ketua KPSBU Lembang ini mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Bu Ima, ini kan tadi dari sisi peternak sudah memperlihatkan, sudah menjelaskan terkait tantangan maupun peluang dari peningkatan kesejahteraan dari pengelolaan limbah ternak ini. Kalau dari sisi pemerintah, Bu Ima, gimana dukungan yang diberikan pemerintah dalam hal ini kepada koperasi ataupun peternak?
3: Kalau untuk dari kita dukungannya berupa mendukung program yang dimiliki oleh koperasi. Biasanya kita kalau acara biasanya selalu berbarengan dengan koperasi Pak Dedi terutama ya, sering kita kerjasama sama Pak Dedi untuk biasanya sosialisasi untuk pemanfaatan pengolahan limbah. Yang kedua adalah memberikan edukasi tentang pengolahan limbah kotoran hewan dengan Citarum Harum. Biasanya setiap bulan satu bulan sekali itu kita ada edukasi sosialisasi dengan Citarum Harum mengenai pengolahan limbah. Dan yang ketiga, kita juga memberikan sarana dan prasarana untuk pengolahan pupuk organik di beberapa kabupaten, khususnya Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung yang memang paling banyak menghasilkan limbah kotoran hewannya. Seperti itu Mbak.
0: Oke.
3: Dan kita juga setelah memberikan sarana dan prasarana untuk pengolahan pupuk itu, kita juga selalu memonitoring dan adanya evaluasi dalam kegiatan tersebut. Seperti itu Mbak.
0: Wow, keren ya. Ternyata memang ada kerjasama yang cukup baik antara pemerintah dengan koperasi dan juga peternak. Kalau sekarang saya penasaran dari sisi industri, ada Frisian Flag Indonesia nih ya. Yang tadi sebetulnya sudah sekilas program-programnya sudah dijelaskan sama Bu En. Tapi saya mau tanya langsung sama Kang Rikrik. Kang Rikrik, untuk dari FFI sendiri, upaya pengelolaan limbah peternakan ini, apa saja inovasi-inovasi ataupun program yang dilakukan FFI untuk mendukung para peternak bisa mengelola limbah dengan baik?
4: Ya, sebenarnya kalau bentuk programnya tidak terlalu baru ya gitu di Indonesia. Namun fokus kami pada saat 2-3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu mulai adalah bagaimana ini menjadi penghasilan tambahan atau minimal mengurangi pengeluaran bagi peternak. Itu fokus kami dulu Mbak, karena tanpa itu ketertarikan terhadap program akan tidak terlalu besar gitu. Karena kan di kita secara regulasi pun belum terlalu gimana-gimana gitu ya, berbeda dengan di negara Eropa misalkan kalau peternak buang limbah ke kotoran ke sungai hukumannya berat. Kalau di kita kan memang belum saatnya. Nah, makanya program ini harus dibentuk bagaimana caranya bisa menambah penghasilan atau bisa mengurangi pengeluaran itu dulu. Nah, kita mulai waktu itu dengan biogas juga memang gitu ya. Kita tersebar di beberapa provinsi, ada di Jawa Timur dan Jawa Barat. Ada biogas juga sama, karena memang biogas yang manfaatnya langsung terasa ya, dengan tidak membeli lagi gas LPG, sehingga pengeluarannya juga berkurang. Nah, di Jawa Barat sendiri, di beberapa koperasi kita coba dengan inovasi yang tidak terlalu baru sebetulnya, tetapi memang belum disentuh terlalu banyak. Yaitu adalah budidaya cacing dan juga komposting ya, atau pengolahan kompos gitu. Nah, pengolahan kompos itu menjadi proyek yang berbeda, dan yang diikuti oleh Bu EN ini adalah kita program peternakan cacing lah kita nyebutnya ya. Karena dalam peternakan cacing ini keuntungannya sebenarnya dua gitu. Jadi kotoran ini menjadi media tumbuhnya cacing sebagai makanan, di mana cacingnya bisa dijual untuk orang mancing, untuk kosmetik, atau kadang untuk obat gitu ya. Nah, nanti kalau si media kotorannya ini sudah sedikit gitu ya nutrisinya bagi cacing, bekas cacingnya atau peternak pada nyebutnya kascing gitu ya, ini juga ternyata sama-sama menyuburkannya seperti kompos gitu. Jadi si kascingnya ini juga bisa dijual juga gitu. Saya ingat pertama kali program ini diluncurkan, di bulan pertama saja para peserta sudah bisa menghasilkan kurang lebih 600 ribu rupiah per bulan gitu. Itu di bulan pertama ya, dimana pada saat itu cacing yang dihasilkan dari penanaman pertama itu belum terlalu banyak gitu. Lalu terduplikasi ya, mungkin sekarang sudah 2 tahun kayak Bu EN yang tadi saya bilang, awalnya di awal program itu beliau hanya panen kurang lebih 3 kilo 4 kilo cacing gitu ya. Sekarang saya rasa Bu EN udah 30 kilo nih. Wow, panennya setiap panen ya. Gitu.
0: Lebih katanya.
1: Lebih ya, keren. Ya. Gitu.
4: Nah, itu sekali boleh panen ya. Gitu. Maksudnya bukan satu bulan gitu. Gimana Bu, Bangga?
1: Dari awal ya Teh ya. Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa boleh dong biar berbagi cerita, silakan.
1: Ya. Dari awal pas saya ikut program Kartini ya Teh, dapat bantuan bibit cacing, peralatan, serta pendampingan ya, dari Prisian Plak dan KPSBU. Nah, dari awal 10 kilo bibit cacing dalam satu blok peratag ya. Lalu setelah saya ikutin, ternyata tidak susah ya, malah menguntungkan gitu, bagi saya menguntungkan. Terus saya kembangkan, terus dari dulu ya saya terus dikembangkan hingga sekarang awalnya 10 kilo menjadi satu blok peratag. Sekarang udah hampir 30 blok peratag.
0: Wow, keren.
1: Alhamdulillah ya. Penghasilan juga dari awal 5 kilo per bulan, sekitaran 150 atau 200 ribu lah per bulan. Sekarang alhamdulillah sudah 50 kilo plus 20 karung kascing.
0: Di kisaran berapa?
1: Sekitaran dapat 1,5 sampai 2 juta per bulan.
0: Wow, itu tuh dari yang dianggap limbah ya, Kang Rikrik ya?
1: Iya, dianggap limbah ya.
0: Oh, keren
1: ya,
0: banget.
1: Makanya saya juga bersyukur banget gitu ya. Dari awal pembelajaran dari Prisian Plak atau dari KPSBU, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya gitu.
0: Alhamdulillah ya, luar biasa.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Nah, ini
1: bermanfaat sekali bagi saya.
0: Oke. Nah, kalau ngedengar dari cerita Bu EN, memang terlihatnya penghasilan itu adalah sesuatu yang indah, Pak Dedi ya. Tapi memang ada beberapa peternak yang ingin memulai, tapi ini terkendala dengan lahan. Ini juga ada pertanyaan yang berkaitan dari Teh Ramita Pencut. Kami terkendala di lahan, Bapak Ibu mau pengolahan limbah dibuat pupuk, lahannya tidak memadai. Mau bikin biogas sama, lahannya hanya cukup untuk kandang, katanya. Mau bikin lahan cacing juga sama, katanya cuma buat kandang doang. Gimana caranya agar bisa mengelola kotoran dengan lahan yang tidak memungkinkan? Pak Dedi terlebih dahulu barangkali mau menjawab, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Lia. Memang ada beberapa peternak yang kandangnya itu lahannya itu cukup untuk kandang saja. Nah, yang pertama kita sudah mulai kemarin kerjasama dengan pemerintah ya, Bu Ima, bahwa pemerintah kemarin mencoba berkunjung ke salah satu koperasi yang sudah melakukan pengolahan pakai drum dibelah dua, Mbak Lia. Nah, ini tidak usah banyak lahannya. Jadi drum dibelah dua itu bisa 1, 2, 3, sampai 4 ke atas, sehingga itu tidak terlalu banyak mengambil tempat. Nah, ini akan disosialisasikan pada bulan Agustus ini ke sampai dengan Desember oleh KPSPU kepada seluruh peternak. Nah, kalau tadi itu, kalau peternak satu saja, satu kandang satu saja dulu, punya pengolahan limbah dari sepotong drum. Maka akan ada 3.600 pengolahan di seluruh KPSBU. Dan ini akan dahsyat. Jadi tidak usah dari mulai yang besar, kalau yang tidak punya lahan, udah pakai drum saja satu, ada karungnya 5 di sana, disimpan dekat kandangnya, dan kemudian dimasukkan cacing ke sana, itu akan menjadi sebuah pengolahan yang luar biasa. Nah, jadi bagi yang sedikit itunya, sedikit lahannya, itu yang bisa dilakukan untuk saat ini. Atau yang kedua, berkolaborasi dengan tetangganya yang punya lahan. Tetangganya punya sapi, tapi punya lahan, ini punya sapi, tidak punya lahan, itu bisa dikolaborasikan. Ini terjadi di Kampung Arang ya. Di Kampung Arang terjadi. Jadi di sana itu satu kampung teh. Kemudian Mbak Alia banyak peternak sapi perahnya, tetapi karena semua memanfaatkan pada cacing, dan di sana sudah menjadi kampung cacing, akhirnya malah tetangganya yang bukan peternak sapi perah membeli dari peternak sapi perah minyak gitu.
0: Keren.
2: Untuk membuat peternakan cacing. Nah, ini bisa dilakukan bagi peternak-peternak yang memang ada keterbatasan lahan.
0: Oke, Kang Rikrik, ada yang mau ditambahkan?
4: Ya, tadi juga saya sekalian ingin ngejawab ya, ada pertanyaan, selain cacing, biogas, atau kompos ada lagi nggak? Sebenarnya ada gitu ya, seperti briket atau bahan bakar biomasa itu ada, tapi kan memang belum secara visible gitu ya, itu bisa diterapkan di tingkat peternak Bapak Ibu gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa Kang gitu ya Bapak Ibu, bahkan mudah dicari di Google lah ya, bagaimana pemanfaatan kotoran itu banyak sebenarnya, cuman kan memang balik lagi pada saat kita ingin menerapkan di tingkat peternak, ternyata kan di lapangan kendalanya berbeda-beda gitu ya. Ada yang tidak punya lahan sama sekali gitu, dan sebagainya. Cacing pun sama, ada beberapa daerah, Pak, saya sulit jual gitu. Nah, itu makanya tadi kata Pak Deddy gitu ya, sebenarnya bagaimana kita bisa memulai dulu, kalau misalkan kira-kira, oh ternyata cacing ini kurang berhasil di saya, bisa ke metode yang lain. Jadi sebenarnya dimulai dari yang kecil dulu, baru kita nanti setelah kayak Bu EN ya, itu sudah menikmati gitu ya. Kalau menurut saya, asal jangan berhenti beternak aja Bu ya, dan beternak sapi perahnya gitu. Cacingnya tetap jalan, menghasilkan yang luar biasa tambahan bagi rumah tangga gitu ya. Itu udah beda lagi gitu levelnya. Makanya untuk yang belum memulai, silahkan ditanyakan ke koperasi gitu ya, baik itu ke kami, bagaimana sih kita memulainya. Tadi juga Pak Deddy udah ngasih gambaran ya, dari drum yang dipotong itu pun sudah membantu lingkungan Bapak Ibu gitu. Jadi mari kita, kalau kata Agim ya, mari kita mulai dari yang kecil, dimulai dari yang sekarang gitu ya, gitu mungkin ya gitu. Itu dari saya teh.
0: Oke, baik ya. Terus juga ini ada yang tanya dari Kang Dani dari TPS Pencut, katanya, Pak, gimana caranya membuat pupuk padat dan cair dari kotoran sapi untuk sumber pupuk organik, katanya. Boleh Pak Deddy mau menjawab, silakan.
2: Ya, kalau untuk pupuk organik tadi sudah banyak ya. Jadi peternak-peternak yang membuat pupuk organik. Kalau misalnya para peternak, apa saya ingin mencoba membuat pupuk organik. Nah, misalnya tapi saya belum dapat akses, tinggal ke KPSBU saja. Nanti kita akan bawa dan tunjukkan di mana bisa belajar. Ini penting nih. Nah, kalau yang ingin bisa belajar cacing, ada nih ke Bu EN aja dulu, lihat nih Bu EN aja perempuan bisa menghasilkan 2 juta nih dengan tenaga yang ada. Nah, itu kan juga bisa. Jadi kami akan bawa Mbak Alia, bukan dalam cerita, tetapi kepada orang misalnya, oh sekarang ingin mengolah cacing, membuat cacing, kita bawa ke yang sudah mengolah cacing. Kalau kita ini ingin mencoba mengolah pupuk tadi ya, jadi Pak siapa Pencut tadi?
0: Pak Tisna.
2: Kang Tisna ya, jadi Pencut. Nah, kalau ingin mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik, oke, ke KPSBU nanti kita akan bawa ke tempat yang sudah mengolah pupuk, supaya langsung belajar di tempatnya. Nah kalau untuk cairnya, urin, kita memang belum melakukan pengolahan urin untuk menjadi pupuk. Ini belum dilakukan oleh KPSPU. Kali ini Pak Rikrik, Bu Ima ya, ini ya, juga menjadi tugas kita nih. Sekarang pemanfaatan pupuk urinnya itu sehingga menjadi pupuk seperti yang disampaikan oleh ternak kita dari pecut tadi.
4: Ya, betul Pak.
0: Oke, baik ya. Ada lagi pertanyaan ini dari TPK Cibodas KPSBU Lembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Bu Alis, katanya mau tanya gimana caranya mengatasi hama ketika kita beternak cacing. Soalnya saya udah 2 kali ternak cacing, disuluduk wae cenah dimakan sama tikus jeung lasun. Kumaha teh Pak Dedi? Tolong Pak Dedi.
2: Bu En yang punya pengalaman, Bu En. Oh iya,
0: Bu En. Tentu ada tikus. Bu En, suka ada tikus nggak? Ini gimana cina ternak cacingnya biar nggak diganggu sama tikus sama lasun, Bu En?
1: Pastinya, saya juga pernah dulu satu perata habis sama tikus. Tapi bukannya saya kejam ya ke tikus, saya beri itu obat tikus aja disimpan di peratanya, Teh.
0: Oke. Aman tapi Bu En ya?
1: Apanya?
0: Aman, terkendali, udah tikusnya nggak nyamper-nyamperin lagi.
1: Alhamdulillah. Bukannya saya kejam gitu, tapi kan selalu habis yang satu peratak itu selalu habis sama tikus. Nah saya coba cete beli itu ya, beli obatnya kayak itu dah kayak coklat. Saya simpan disimpan aja di atas perataknya. Sesudah itu makanan itu nggak ada, tikusnya juga nggak ada.
0: Keren. Tuh, pengalaman Bu En ini bisa dicontoh ya.
1: Pengalaman saya gitu ya Teh, kalau di saya gitu.
0: Oke, baik ya. Kita ke pertanyaan berikutnya deh ya. Ini ada yang tanya dari Kang Cepi Ramadan. Kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, oh ini berarti pertanyaan untuk Ibu Ima ya. Kalau dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri atau khususnya DKPP, adakah program ataupun pelatihan ataupun konseling kepada peternak mengenai pengelolaan limbah ternak ini agar dalam pengelolaan limbah ternak itu tidak mencemari lingkungan dan justru bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk peternak tersebut katanya. Silakan, boleh Ibu Ima jawabannya?
3: Iya, baik. Tadi sudah dijelaskan mungkin di dukungan kita ya dari untuk peternak adanya pembinaan kepada peternak sapi perah juga untuk mengolah pohe, yaitu dengan kerjasama dengan Citarum Harum Bu, kita yang sebulan sekali itu adanya pertemuan sosialisasi ke kelompok-kelompok ternak sapi perah Bu, supaya peternak-peternak sapi perah itu mau dan harus mampu mengolah limbah kotoran hewannya supaya tidak mencemari, ke sampai dijelaskan bahwa limbah yang dibuang ke sungai itu bakal mencemari air-air yang ada di kota-kota Bandung gitu Bu. Jadi untuk pemakaian air PDAM di kota Bandung itu bisa tercemar kalau misalnya memang limbah kotoran hewannya tidak diolah oleh para peternak. Dan kita juga adanya bimbingan teknis. Biasanya kita ada bimbingan teknis untuk para peternak yang menerima sarana dan prasarana pengolahan kotoran hewan untuk dapat membuat pupuk organik seperti itu Bu.
0: Oke, baik ya, terima kasih jawabannya ya. Bu Ima, ini juga ada Kang Dang Cahya, katanya mantap Pak Dedi sama Bu En cina ya, di kampung saya juga di Dago Bengkok sama cina, sekarang banyak sampahnya yang bisa dimanfaatkan ataupun limbahnya yang dimanfaatkan. Alhamdulillah ya, ternyata memang Pak Dedi sudah banyak peternak yang mulai sadar bahwa kotoran hewan ini perlu kita olah lagi supaya tidak mencemari lingkungan dan menambah nilai manfaat untuk para peternaknya ya. Mungkin terakhir pesan dari Pak Dedi terlebih dahulu untuk kawan peternak terkait tema kita malam ini, apa yang mau disampaikan Pak Dedi?
2: Siap. Jadi yang pertama kepada peternak nih, semangat dalam beternak sapi perah. Sekarang ada program MBG membutuhkan susu lebih banyak. Jadi kita berapapun susu yang dihasilkan oleh peternak pasti laku. Tapi semakin banyak kita beternak, karena semakin banyak juga kotoran hewannya. Nah sehingga kita memang harus memulai tadi dari mengolah kehormatan hewan meskipun dari yang sedikit. Yang ketiga, kolaborasi antara koperasi, pemerintah, peternak, dan industri pengolahan susu ini menjadi sebuah keharusan. Karena kalau dilakukan oleh empat pelaku ini, saya kira persoalan-persoalan itu akan bisa diurai. Sehingga asalnya limbah itu masalah, kemudian akan menjadi berkah, dan memang akan menjadi penghasilan para peternak selain daripada susu dan sapinya.
0: Oke, baik. Kalau dari Ibu Ima, ada yang mau disampaikan lagi untuk kawan peternak?
3: Ya, mungkin hampir sama dengan Pak Dedi, mungkin tetap semangat untuk para peternak untuk menghasilkan produksi susu yang banyak dan berlimpah, dan mungkin lebih memperhatikan lagi lingkungan di sekitar untuk dapat memanfaatkan kotoran hewan untuk dimanfaatkan jadi nilai ekonomis seperti itu.
0: Baik,
3: terima kasih.
0: Sama-sama. Bu En, ada harapan nggak yang mau disampaikan nih, mumpung ada Pak Dedi, ada dari pemerintah, ada dari pihak industri, harapannya ke depannya seperti apa, inginnya sebagai peternak perwakilan? Bu En, silakan.
1: Harapan saya sih ya teh, untuk perisian plak KPSBU maupun pemerintah, semoga program-program terkait pemanfaatan kotoran ini bisa terus dilanjutkan ya, ditingkatkan dan bisa menjangkau ke lebih banyak peternak lain, karena selain itu untuk menjaga dan tidak mencemari lingkungan ya.
0: Amin.
1: Tetapi juga bisa menjadi apa ya?
2: Patan.
1: Bisa menjadi
0: penghasilan tambahan ya,
1: nilai tambahan yang menguntungkan. Amin. Bagi peternak kan.
0: Yeah.
1: Semoga pemerintah dan KPSBU bisa terus dan lebih memfasilitasi lagi kemudahan-kemudahan pengolahan limbah bagi para peternak. Amin. Agar semua peternak tidak membuang kotoran atau limbahnya ke lingkungan.
0: Amin.
1: Syukur-syukur ya bisa dapat penghasilan tambahan seperti saya bagi peternak yang lain.
0: Amin.
1: Itu aja sih teh harapan saya mah gitu. Amin. Buat KPSBU atau yang lainnya.
0: Amin. Semoga semakin banyak yang seperti Bu En ya, yang mendapatkan penghasilan bulanan tambahan yang berjuta-juta, bahkan insya Allah sampai puluhan juta nanti ya. Kalau dari Kang Rikrik terakhir pesan yang mau disampaikan, silakan Kang Rikrik.
4: Ya, ada dua sih kalau dari saya. Pertama, Bapak Ibu peternak memulai dari kecil dulu dan mulai secepatnya gitu ya, baik itu besok, lusa, minggu depan, secepatnya gitu. Dan yang kedua, mungkin PR bagi kita semua pemangku kebijakan, baik itu dari pemerintah, koperasi, yaitu bagaimana membuka akses pasar yang lebih besar lagi terhadap produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan limbah ini gitu ya. Mm-hmm. Karena memang dari baik itu kascing, kompos maupun cacingnya gitu, itu juga masih ada sedikit PR besar ke depannya, bahwa jika taruhlah peternak KPSBU 2000 peternak melakukannya, ini kita juga harus memfasilitasi bagaimana produk hasilnya bisa dijual ke pasar gitu ya.
0: Yeah.
4: Sehingga menghasilkan daya jual lebih tadi gitu. Karena memang saat ini memang jumlahnya belum terlalu besar sekali gitu si pembeli cacingnya ya. Mm-hmm. Tapi saya yakin dengan kita bermahu membahu ke depan pembelinya juga akan semakin tertarik gitu ya. Mm-hmm. Daripada memakai pupuk kimia, sebenarnya kascing itu adalah media tanam yang sangat bagus. Selain media tanam yang sangat bagus karena ada unsur hara dan juga mikroorganisme yang baik di situ, mm-hmm, juga dia juga berguna untuk mengembalikan regeneratif dari tanah gitu ya, yang selama ini sudah terlalu jenuh oleh pupuk kimia sebenarnya gitu. Itu mungkin teh harapan kita ke depan, bahwa semakin banyak peternak yang menduplikasi seperti Bu En, namun juga ke depan saya harap juga semakin banyak yang bisa membeli ya atau take over produk-produk yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah ini gitu Pak. Itu mungkin dari.
0: Nah itu saya. Dia, amin ya Rabbal Alamin ya. Terima kasih banyak untuk narasumber. Terima kasih Ibu Ima dari DKPP Provinsi Jawa Barat ya. Bu En juga hatur nuhun. Pak Dedi hatur nuhun. Kang Rikrik hatur nuhun.
4: Sami-sami teh. Tidak terasa ya. Terima kasih Bu Ima. Salam ke Bu Kadis,
3: Pak Deddy. Sama-sama Pak Riki. Ya,
2: sama-sama
3: Pak Riki. Enggak,
2: makasih banyak.
4: Gue en.
2: Lanjut ya, semangat terus.
1: Iya Pak, pasti pokoknya, semangat Pak.
0: Pokoknya semangat terus banyak, untuk seluruh kawan peternak Indonesia ya. Dan jangan lupa pantengin terus Radio Buara Fresh and Flag Indonesia hanya di 101,5 Dahlia FM. Itu dia tadi obrolan seru kita, bincang seru kita terkait pemanfaatan limbah ternak untuk kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi peternak. Mudah-mudahan hal-hal yang disampaikan oleh narasumber ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, terkhusus untuk kawan peternak, dan bisa lebih maju lagi, bisa lebih sukses lagi, dan bisa peduli terhadap kelestarian lingkungan ya. Kalau gitu Baby Alia pamit, sampai ketemu lagi di Radio Bora Friction Flag selanjutnya. Dan untuk pertanyaan yang belum terjawab, tidak usah khawatir, nanti pertanyaannya akan kita rekap dan nanti akan kita jawab satu-satu lewat chat dari WhatsApp yang ada di tim Radio Bora Friction Flag Indonesia ya. Kalau gitu Baby Alia pamit dulu dari Radio Bora Friction Flag Indonesia. Maju terus peternak Indonesia.
5: Hatur nuhun wargi, tos ngadangukeun obrolan asik ieu. Sampai ketemu deui di lain kesempatan. Persembahan Frisian Flag Indonesia dan Radio Dahlia FM.

Kebun Binatang Surabaya Hoirul Anwar resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hoirul Anwar terlibat kasus korupsi pengelolaan keuangan perusahaan senilai 10,2 miliar terkait anggaran pakan satwa serta pengeluaran fiktif. Aksi begal kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Seorang pelaku begal berhasil diamankan warga setelah sempat beraksi di Kecamatan Kertasari.

0: segera melaporkannya kepada polisi. Sepanjang Juli 2026, Polda Jabar mencatat telah mengungkap 24 kasus kejahatan jalanan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101,3 FM.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
5: Wih, mau dong mau.
4: Ikutin aja kuis Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
5: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't stop now. Dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten serta

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
1: 101,5
0: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Dahlia FM Bandung yang sikasik, sabar dulu dong sayang, jangan dulu pulang dong sayang, kan aku masih nemenin kamu terus sayang. Baby Alia masih nemenin Wargi Dahlia malam hari ini di KIP Dahlia, Wargi Dahlia ya. KIP Dahlia gimana? Aduh, udah lama banget gak siaran malam-malam ini ya Wargi Dahlia ya. Dingin banget Bandungnya malam hari ini Wargi Dahlia. Aduh, kalau lagi dingin kayak gini teh suka banyak kehayangnya Wargi Dahlia. Suka tiba-tiba besok teh pengen liburan gitu ya, sekeluarga gitu ya. Liburannya ke Trans Studio Bandung aja deh kayaknya Wargi Dahlia ya. Karena di Trans Studio Bandung mah udah paling seru banget, gak perlu kepanasan, gak perlu kehujanan, udah aman banget. Ini tempat liburan indoor terbaik di Bandung ya. Banyak banget wahana-wahana yang bisa memacu adrenalin, wahana untuk anak-anak juga ada ya. Bisa menyaksikan juga live show yang spektakuler banget. Yang mau beli tiketnya bisa banget di www.transentertainment.com. Sekali lagi, yang mau beli tiketnya di www.transentertainment.com. Atau bisa beli langsung ya ke Trans Studio Bandung. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam buat Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin. Terima kasih banyak sayangku. Apa kabarnya ini buat siapa aja? Aku mau sapa-sapa dulu Wargi Dahlia di malam hari ini. Jen, apa kabar Jen? Kamu lagi apa Jen? Endang Cahya juga hatur nuhun Kang Endang Cahya ya. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama yang namanya siapa nih? Ada Kang Ajis juga selamat malam. Wildan di Cibaduyut juga selamat malam ya. Mister Yus juga sehat Mister Yus. Ratih di Jalintir Batu Jajar juga hadir Baby Alia. Kang Jajat di Pasco juga terima kasih banyak udah pantengin ya. Ada juga Kang Dadang yang ada di Garut Belgia, cina hadir di Cikajang, cina Baby Alia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya siapa lagi nih, kakek penjaga Agus Cibo ya. Selamat siang juga buat Kang Sentosa ya. Di KIP Dahlia malam hari ini Wargi Dahlia, Baby Alia mau ingetin juga nih buat Wargi Dahlia yang ada rencana pengen umroh gitu ya sama keluarga atau umrohin orang tua ya. Ada Gina Septi Travel Wargi Dahlia yang menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar Wargi Dahlia. Kuotanya cuma 400 orang jamaah aja dalam satu pesawat. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif dan free tasreh Raudoh Wargi Dahlia dan Pri Albaik Wargi Dahlia. Gina Septi Travel ini tuh menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasiknya juga 5 sesi, pembimbingan yang bersertifikasi, bus eksekutif juga, dan dapetin diskon 4 juta juga dengan kuota yang terbatas Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia berminat dengan promo-promo spesial ini dari Gina Septi Travel, langsung aja hubungi segera Gina Septi Travel di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Teleponnya di 522-9805 atau di 520-5991 Wargi Dahlia ya. Atau kantor cabangnya ada di Jalan Raya Banjaran nomor 622 di Ruko Kornais Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau di agen Gina Septi terdekat Wargi Dahlia ya. Pokoknya wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama dengan Gina Septi. Ada yang rindu gak sih? Rindu ke Baitullah katanya Baby Alia ya, makannya langsung daftar aja ke Gina Septi mumpung lagi ada promo spesial ya. Kalau udah rindu teh jangan dipaksa untuk gak rindu, datengin aja Baitullahnya. Aduh, ye, siapa tahu kita umroh bareng Wargi Dahlia yuk. Boleh yuk, bareng-bareng yuk. Kangen banget ya ngelihat Ka'bah, umroh sama keluarga gitu ya. Aduh, udah daftarnya ke Gina Septi aja Wargi Dahlia.

0: Ikutin aja quiz Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
1: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
1: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih masih di KIP Dahlia. Pergi Dahlia, mulai sekarang yang butuh kapas bulat buat si kecil atau cotton buds ya, bisa langsung beli di CBR Retail Pergi Dahlia. Soalnya di CBR Retail ini ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Ini cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa Pergi Dahlia ya. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan juga dewasa dengan dua ukuran pack yang Pergi Dahlia bisa pilih. Kalau Pergi beli cotton buds harmoni di CBR Retail, itu bisa dapetin hadiah pinset dan wadah ya, wadah cotton buds secara langsung lewat Pergi Dahlia. Keren kan bonusnya? Makanya yang langsung beli aja ke CBR Retail, ke Jalan Supadio nomor 31, ke Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, ke Jalan Kopo Bibul nomor 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C Pergi Dahlia. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Makasih banyak buat Wargi yang udah pada patungin aku ya. Sekarang Baby Ali mau angkatin telepon dulu. Ah, Wargi Dahlia boleh? Boleh, hayu di KIP Dahlia. Jangan lupa. Okay. Halo, KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Dicoba lagi Wargi Dahlia. Yang mau telepon on air sayangku, cintaku. Halo, KIP Dahlia. Hai Pedalia. Dede. Ada siapa ini?
1: Black Coffee.
0: Arnold.
1: Iya.
0: Apa kabar Arnold?
1: Alhamdulillah teh. Kumaha sehat Arna?
0: Alhamdulillah sehat, malam-malam gini lagi ngapain Arnold?
1: Malam-malam teh siaran.
0: Iya, soalnya pengen ditelepon Arnold cenah.
1: Waduh.
0: Kamu malam ini lagi sibuk kerja Arnold?
1: Enggak, lagi melamun.
0: Lagi melamun, cenah melamunin apa atuh?
1: Lamunin masa depan.
0: Ah, masa depan, sebenarnya pengen langgam apa tuh biar nggak ngalamun wae?
1: Langgamnya dukung aja teh.
0: Boleh atau pengen digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat saya Baby alias sehat selalu, banyak rezeki banyak hidupnya. Dan super gocinnya buat yang merasa aja.
0: Oh, kalau nggak ada yang merasa?
1: Ya ada lah.
0: Siap atuh, sehat-sehat ya Arnold ya.
1: Amin dan sama.
0: Pantang radio.
1: Patang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia pengkukuk-kukuk.
0: Oh ya. Siap atur nuhun Arnold. Selamat malam juga buat Wargi Dahlia nih yang lagi pada sibuk kerja lembur ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau belum makan jangan lupa makan dulu. Jangan sampai dinanti-nanti Wargi Dahlia. Kesehatan mah nomor satu ya. Kang Jul, apa kabar? Hai, Assalamualaikum Baby Ali. Waalaikumsalam. Absen katanya dari Jul Ranca Sagatan. Terima kasih juga buat Pepep Gopeng, selamat pantengin. Mama Aji, selamat pantengin juga ya. Jang Uli di Ranca Manyar juga hadir Baby Ali ya. Tehyati di Kopo juga terima kasih. Tehyati, apa itu menggiurkan sekali? Skoteng bukan sih? Tehyati, ada menu skoteng. Tehyati, ah gak beja-beja. Tehyati, enak lagi dingin-dingin kayak gini. Ampun, nantilah kapan-kapan kalau ada waktu luang mampir lagi ya. Bunda Alen juga sehat selalu, Bunda Alen ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Aziz juga, terima kasih banyak udah pantengin sayangku ya. Di KIP Dahlia pantengin terus sampai jam 10 malam bareng sama Baby Ale ya. Prungah, go go go go ya.

101,1 Dahlia FM menunggu yang si kasih korgi Dahlia. Selepas kau pergi, ada yang masih belum move on dari masa lalunya, ada yang masih belum bisa ngelupain cinta pertamanya, ada yang masih bisa belum bisa ngelupain rasa sakit ditinggalin sama orang yang kita sayang. Wih, ini lagu jadi lagu masa-masa galau anak-anak tahun 2000-an nih Wargi Dahlia. Aduh, katanya selepas dia pergi kayak Asda yang hilang gitu sudah baby Alia. Kayak hampa hati teh sudah ya. Ada yang lagi kangen seseorang gak sih malam hari ini Wargi Dahlia? Kalau lagi kangen sama seseorang tapi udah gak bisa ketemu lagi, itu biasanya kamu ngapain sih Wargi Dahlia? Cuman ngeliatin fotonya atau zaman sekarang kamu liatin sosial medianya pakai fake account atau sama akun palsu gitu ya. Dilihat-lihat, aduh dia sekarang udah lebih bahagia ya tanpa aku. Ya makanya kamu juga harus bahagia dong. Makanya kamunya juga jangan terus pikirannya ada di dia aja, mikirin dia terus ya. Dianya juga udah bahagia kok sama yang lain. Kamu juga layak lebih bahagia gitu ya. Udahlah ya, lupain aja orang-orang yang emang udah gak mengharapkan ataupun yang tidak menghargai kehadiran kamu gitu ya. Jangan terus-terusan merindukan seseorang yang udah gak merindukan kamu ya. Jangan galau-galau deh Wargi Dahlia. Barusan Baby Ali puterin Langgam dari Laluna cuman untuk melepaskan aja kegalauan kamu, supaya setelah kamu dengerin lagu yang satu ini kamu udah gak galau lagi Wargi Dahlia ya. Yang lagi di perjalanan juga hati-hati terus di jalan ya. Sehat-sehat ya, gak macet kan malam hari ini. Cuman memang di Bandung ini kita lagi waspada banget Wargi Dahlia. Bandung ini lagi darurat begal ya. Bahkan bukan hanya malam hari aja, tapi siang hari juga. Di Bandung ini banyak begal-begal yang beraksi. Bukan hanya malam hari, tapi siang hari juga. Tapi untungnya alhamdulillah setelah kemarin ada sayembara dari Kang Deddy Mulyadi gitu ya, terkait imbalan 5 juta sampai 50 juta rupiah untuk yang mendangkap begal secara hidup-hidup dan diserahkan ke kepolisian gitu ya. Jadi sekarang mah masyarakatnya benar-benar bergotong royong untuk narangkapan begal senawar kita lihat. Bahkan 2 hari kebelakang ini atau 3 hari kebelakang ini ada 2 begal yang tertangkap sama masyarakat yang beraksi di malam hari dan juga di siang hari Wargi Dahlia. Kemarin yang di siang hari di Kabupaten Bandung sampai dia bonyok-bonyok akhirnya diserahin ke polisi. Terus yang terbaru ya ditangkap sama ini sama driver-driver ojol. Keren, mantap. Bahkan sudah dinotis juga sama Pak Deddy Mulyadi ya. Emang kita harus kerja sama memberantas orang-orang jahat seperti itu Wargi Dahlia. Sampah masyarakat teh nu kitu tah nya ngarugikeun masyarakat nya ngira-ngirakeun Bandung cenah ya. Mudah-mudahan lah Wargi Dahlia dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian, pemerintah dan juga masyarakat ya. Si begal-begal ieu teh takut untuk beraksi ya. Barin lagi atuh jangan atuh ngerugiin orang lain, apalagi kalau udah paling enggak tega kalau yang dicurinya teh yang dibegalnya teh adalah driver ojol atau yang lagi pada cari nafkah gitu. Kasihan itu teh aset mereka untuk mencari nafkah gitu. Ngapain sih kalian teh menit tega-tega teing gitu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan mudah-mudahan Bandung bisa lebih aman lagi dimanapun, mudah-mudahan di Indonesia ya. Tingkat kriminalitas ini bisa menurun, bahkan harusnya nol ya. Mudah-mudahan gak ada orang-orang jahat deh, jauh-jauhin dari orang-orang jahat ya. Amin, amin, amin, amin. Wargi Dahlia ya. Terima kasih Teh Amalia udah pantengin sayang ya. Pepep gopeng, nyeri beb, ah nyeri kunauna tuh nyeredet kan hate ya. Tapi kan katuur iya cenanya bergetar cena baby Alia. Terima kasih Bu Lia di Kapatapang. Teh Nina juga hatur nuhun Teh Nina dari Gagak ya. Terima kasih pokoknya buat semua Wargi Dahlia yang udah pada pantengin baby Alia. Sekarang saatnya baby Alia harus pamitan dulu di KIP Dahlianya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Minggu di acara Mau Garuda Dahlia ya. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM, Panteng Radio Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah, kukuku, kuy.

Juli Judalia J-nya apa? Juarang. Juaranya bikin Bandung go-go-go-go yang. Saida menyapa wargi Dahlia malam hari ini. Pokoknya buat wargi yang lagi sedih, semoga gak sedih sayangnya. Semoga wargi Dahlia bahagia selalu. Buat wargi juga yang mungkin yang lagi jatuh cinta, selamat. Tapi buat wargi Dahlia yang baru putus, oke, jangan galau ya. Kita goyangin aja biar tambah semangat sayangku semua. Prung ah, go-go-go-go ya.

Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, Setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di

Kelurahan Tegalga Bandung dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Ibu Ining Kartini, kecamatan Barengbeng.
8: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
7: Mamet saya diabet, dumi ka 500 eta gula darah teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
8: Kumaha karaosna, Bu?
7: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
8: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
7: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, penceletot tersu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga maleser Alpa Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, gitu kantun jagi-jagi.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
9: Wargi Dahlia masih panteng mandi-mandi.
10: Mandi-mandi
9: di 101,5 Dahlia FM.

Cik Ida pingin tahu, coba liatin sama Ece burung mana yang berkicau ya. Aku mau lihat di WhatsApp deh, gak apa-apa. Jangan yang burungnya, burungnya gimana dulu nih bentukannya. Burungnya burung apa jenisnya ya. Seperti apa suara kicauannya. Indah tidak, bulunya bagaimana. Bulunya warna-warni atau bulunya cuma satu warna. Ece suka sama yang namanya burung-burung. Ida mau menyapa juga buat Warki Dahlia. Terima kasih yang sudah masuk WhatsApp-nya. Yang belum silakan sayangku. Juga selamat malam yang sudah masuk di TikTok-nya Cik Ida. Ada Teh Aisugi, juga ada Warki Dahlia semua. Teh Aisugi penyelanggamnya, jangan kianati aku. Ada Mr. Ius juga. Kang Rahmati Puntang, selamat malam. Langgamnya Kopi Pahit. Nyoman, selamat malam Nyoman. Mau bergoyang katanya buat Neng Neng Tia, Septia, sekeluarga di kawasan Majalengka ya. Juga tadi ada orang mana ya, di kawasan Jawa Timur ya, aku lupa. Terima kasih sudah bergoyang di TikTok aja. Tidak, kita lanjut ke WhatsApp dulu ya aja, mau menyapa buat Ius. Ius pengen langgamnya dari Eri Susan sama Abim Ngesti. Hah? Apa nih? Oh itu, oke okay. Digoyang ya nanti ya, goyanginnya pokoknya buat Bu Enjoy, juga buat Bunda Dewi, semua warga Dahlia tentunya ya. Kocinnya pokoknya buat Ika cinta-cintaan ya. Cik Ida, hai apa kabar? Ini aku dari Kang Suhana. Oh masuk ke WhatsApp juga Kang Suhana ya. Digoyang sama aja, pingin langgam madu tiga aja jeng. Goyanginnya buat semua aja deh, gocin buat yang ngerasa. Cik Ida, aku dari Miss Karapitan alias Ciao. Mau bergocin langsung buat Mila aja. Kamu pingin langgam apa? Terus juga orang Maroko Cihampelas hadir. Pengen digoyang aja sama langgamnya hadir mau bagai mimpi ya. Aku mau ketemu dulu sama orang Tasikmalaya. Cik Ida, ini aku Mama Fiandi. Selamat malam sayangku. Ada Cep Soma di Cipahit hadir. Selamat malam. Pengen langgam apakah itu cinta ya? Goyangnya buat siapa sayang? Oh buat Kang Yadi katanya begitu. Tania, Kang Iwan, semua yang lagi pantengin. Gocin buat Cik Ida aja janda 88 kali. Makasih sayangku. Ini juga ada siapa Mas Tanto? Pengen bunga pengantin, digoyangnya buat yang lagi pantengin aja-aja sama teman-teman yang lagi kerja. Siap atau kalau gitu? Bunga. Go, go, go.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: Dahlia, wanita Dahlia sekarang nih ya, musim kemarau selain anginnya dingin ya, nyamuk juga banyak ya wargi Dahlia. Ngerasa gak sih wargi Dahlianya? Aku ngerasa di Dahlia, di beberapa tempat ya, pokoknya hampir di beberapa tempat juga ya, nyamuknya itu aduh meniparas sih wargi Dahlia. Tapi tenang ya, Cahidah mau kasih tahu ada tips khusus buat wargi Dahlia nih agar si nyamuk itu mudah pergi ya, dengan secara halus wargi Dahlia ya. Yang paling penting nih wargi Dahlia ya, jangan lupa kalau misalkan wargi Dahlia yang di rumah punya tanaman lavender ya, ataupun misalkan wargi Dahlia ingin memiliki tanaman lavender, bisa digunakan ya wargi Dahlia ya, untuk mencegah atau mengusir nyamuk juga wargi Dahlia ya, berguna banget loh wargi. Selain itu kalau misalkan wargi Dahlia gak suka tanaman ya, wargi bisa coba menggunakan minyak serai ya. Minyak serainya itu wargi Dahlia dioleskan ke kulit langsung ya. Ini bisa melindungi wargi dari gigitan nyamuk ya, kurang lebih sampai 2 jam ya. Juga wargi Dahlia jangan sampai lupa kalau misalkan wargi punya kayu manis ya, atau misalkan minyak kayu manis ya, bisa disemprotkan saja wargi Dahlia ya, disemprotkan ke bagian tubuh ya, untuk menghindari ya gigitan nyamuk langsung ya. Kalau wargi nggak mau ribet ya, hidupkan pendingin ruangan atau AC wargi Dahlia ya, itu berguna untuk nyamuk juga. Kalau misalkan ruangannya makin sejuk, nyamuk dan serangga langsung hus manja ya. Yang paling penting juga jangan lupa untuk selalu membersihkan sampah secara berkala ya. Itu penting wargi Dahlia ya. Juga jangan sampai ada yang namanya gundukan-gundukan baju di kamar ya. Kalau misalkan wargi hobinya menggundukan baju di kamar, digantunglah di sini, digantunglah di sana. Ya ampun, bikin nyamuk betah wargi Dahlia. Mendingan uci aja ya yang bikin betah wargi Dahlia. Ya enggak sih? Dong pasti ya.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sokelat jelek! Koncleng lucat kalupur, syukur ngan jejek karena dada si jelek.
1: Tamu kenteras, si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Ungar!

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atuh sieuwe ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Road to Kilau Raya hadir dari Klaten. Satu panggung, ribuan keseruan. Bersiaplah untuk berpesta bersama Irfan Hakim, Denada, Gilga Sahid, Limbat, Tiga Biduan, Bagindas, dan Shepin Misa. Nikmati pesta hiburan spektakuler. Ikuti beragam aktivitas seru, senam sehat, dan rasakan sensasi menjadi bintang dangdut di zona MNC TV rumahnya dangdut. Road to Kilau Raya, Klaten. Sabtu, 25 Juli, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Alun-Alun Klaten.
4: Selamat malam Indonesia! Road to Kilau Raya MNC TV hadir kembali.
3: Punya mimpi jadi bintang dangdut? Wujudkan lewat audisi KDI dan DMD Panggung Rezeki di Gedung Sunan Pandanaran, Sabtu 25 Juli. Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Alun-Alun Klaten di MNC TV, rumahnya dangdut. Didukung oleh
0: 101,5 Dahlia FM.

gitu Alia Cahida mau ngasih tahu, jangan sampai lupa nih kalau sekarang nih alias mulai sekarang Wargi lagi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di Sabea Retail. Karena di Sabea Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Dan cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil, juga cocok untuk dewasa loh Wargi. Ada juga nih cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa, tentunya dengan dua ukuran peg yang Wargi bisa pilih. Kalau Wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di Sabea Retail, sekarang Wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton bud-nya ya. Langsung beli ya ke Sabea Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. Sabea Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Cahida juga mau ngasih tahu buat Wargi Dahlia nih, ini kan udah mulai weekend, jangan lupa Wargi Dahlia kalau bingung pengen liburan kemana, Wargi bisa liburan langsung ke Trans Studio Bandung bersama keluarga ya. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler Wargi Dahlia nih. Untuk beli tiketnya Wargi bisa beli secara online ya, sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam Cendani, kenapa kamu gak mau ditelepon sama Ece ya? Pasti kalau ditelepon sama Ece takut ya Ece-nya keluar dari telepon ya, tiba-tiba ada di telinga kamu ya. Karena Ece kalau menelepon itu bagaikan hantu suaranya ya, menyeramkan. Teh Elis di Jalan Peta, pengen langgamnya apa? Kata Pujangga Cida. Boleh digoyangnya buat Wargi Dahlia aja, siap. Salam kenal loh Ramdan. Ada Ramdan Alfarizi. Goyang Cida buat Wargi Dahlia semua. Ucapannya katanya, aku pengen jambak buuk Cida. Ulah tuh abis si botak gerak ya. Anggur mah mending ngejambak yang lain. Cida selamat malam. Pengen digoyangin sama langgamnya apa ini tato ah. Ya, itu langgam nak tuh ya, ini tidak dikenal kamu mah. Ya, coba yang ini apa yang Wargi Dahlia tahu deh sayangnya. Ini dari Jul Rancasagatan ya. Halo Cik Ida. Hai Tayati, langgamnya udah digoyang tadi gadis balikku ya. Terus aja mau bergoyang juga buat Yadi di Jalupang Sagulingnya. Pengen digoyangin sama langgamnya hitam je. Pokoknya buat yang lagi pantengin tentunya ya. Apa kabar yang lagi pada kerja di malam hari ini? Hai yang ada di TikTok aja juga ya. Besok hari Sabtu ada yang kerja juga ya, semangat ya. Cuma isukan mah erek iya rek nyetak ya, iya non ngerti nyetak batu bata lah di ima sayangnya. Mi ayah pegawaian ya. Isukan mah bukan main ya. Cida, Teh Eli. Pengen langgam sejuta luka boleh Cida, boleh. Digoyanginnya pokoknya buat yang lagi pantengin aja. Kocin buat Cida, oke. Okay. Ada Ari Wongso Tegal. Ih, kamu ngirimin stiker Ece. Ya, lagi muda tuh ya. Ece tuh kalau muda, rambutnya pendek itu ya. Nggak jauh beda sama siapa? Mirip sama kayak mamahnya Haci. Kamu tahu mama Haci? Mamahnya Haci itu mamahnya si Lebah Haci ya. Rambutnya tukung ya. Udah gitu, ah pipinya kayak bapau ya. Bukan main loh cantiknya Ece zaman muda ya. Kalau sekarang bukan kayak bapau pipinya, tapi badannya seawak-awak juga bapau Wargi Dahlia ya. Yang penting aja seksi sayangku. Jangan kemana-mana, ketemu lagi interval kedua, tetap di Mani Madu, kita berbahasa ria. Jangan kemana-mana, goyangin lagi ya. Prungah, go-go-go, kaya.

Pak Kebun Binatang Surabaya Hoirul Anwar resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hoirul Anwar terlibat kasus korupsi pengelolaan keuangan perusahaan senilai 10,2 miliar terkait anggaran pakan satwa serta pengeluaran fiktif. Aksi begal kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Seorang pelaku begal berhasil diamankan warga setelah sempat beraksi di Kecamatan Kertasari.

0: lalu segera melaporkannya kepada polisi. Sepanjang Juli 2026, Polda Jabar mencatat telah mengungkap 24 kasus kejahatan jalanan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
4: 101,5 Radio Dahli FM.
5: Banteng terus, mandi maju.
6: Dahli FM, dan Bandung Goyang. Sik asik.
7: Dahli.

0: 105,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegal Gabandu.

6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie von Houten.

Vista. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Finlandia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tidalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Ibu Nasriya.
9: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
9: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
8: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
9: Ibu teh tesep sabaraha botol?
8: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
7: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Dahlia FM Bandung gengsi langsung. Juli di Dahlia jadinya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung gagah-gagah kenyang. Orki Dahlia di interval kedua, aku mau menyapa buat Orki Dahlia yang baru pantengin aja di malam hari ini. Selamat malam, salam bergoyang. Halo, mandi madu.
1: Mandi mantap madu. Mantap di hati musiknya dangdut. Dugo goyang.
0: Siapa kamu?
1: Sama Catbone.
0: Siapa?
1: Sama Catbone.
0: Catbone di mana Catbone?
1: Cibaduyut, gelis.
0: Ah, ya ampun, Catbone ini lagi ngapain ini?
1: Ya, lagi begini aja deh, nongkrong-nongkrong gitu.
0: Kerja atau gimana ini?
1: Ya, sambil nangkring sambil kerja gitu.
0: Semangat atuh. Udah siap basa-basa?
1: Siap.

0: apa ganteng?
1: Pengen langgamnya itu apa tuh?
0: Apa?
1: Dusta kali. Dusta ya? Bisa apa? Dari bisa enggak?
0: Dusta?
1: Dusta. Ya, dari Nada Suraya. Nada Suraya.
0: Digoyang buat siapa?
1: Ya, digoyangnya kum aja buat wargi Dahlia gitu.
0: Terus udah.
1: Udah aja. Bocinnya buat Ceida yang seksi.
0: Kamu nih kayaknya grogi ya. Jangan grogi dong, Ang. Ya udah kalau begitu makasih loh sudah bergoyang Panteng Radio. Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya.
0: Dahlia.
1: Go-go-goyang.
0: Goyang.

Opa Galeana maksud nanti gitu merenya. Orgidalnya jangan sampai lupa, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau katembat langsung aja belinya di Sabe Retail ya. Karena di Sabe Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Dan yang pasti cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga katembat harmoni wargi yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau Orgidalnya beli katembat harmoni di Sabe Retail, wargi bisa dapat hadiah pingset dan wadah cotton batnya ya. Langsung yuk beli aja ke Cabai Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kepo Bihbol 38, Jalan Ahmad Yani 158 dan Jalan Babatu 151C. Cabai Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Prung ah. Go go go.

tinggal keluar yang diminta sama Teh Nina digagak ya. Tajamnya karang, gue juga buat semua warga Dahlia. Ih, ada siapa ini? Cahida mau menyapa buat Ropi. Titip salam buat istri aja nih yang di samping aku. I love you sayang, katanya begitu. Belum tidur kan? Oh, Ciao tuh pengen langga mahal, boleh. Dikayangnya buat warga Dahlia ya, Ciao nih. Yang gitu dong minta langgam ya. Ada juga Kang Agus di lebih panjang Cik Ida. Pengen langgam cinta rahasia dong. Digoyangnya buat yang lagi pantengin malam hari ini. Terus malam Cik Ida. Pengen langgam ini dong. Ini dari ini dari Mama Arul di Pusdai. Langgam dinding kacanya buat siapa nih? Buat Nenek Putri aja. Sehat-sehatnya di sana ya. Ada juga Bu Memes yang ada di Gatsu. Selamat malam, sehat Bu Memes. Kemana aja sih Bu Memes? Ya, digoyangin sama aku dong malam hari ini ya. Ibu Ani juga di Sukajadi. Digoyangin ya Bu Ani ya. Buat Bu Eli, Teratna semua aja ya. Langgam apa? Dukung begitu. Baiklah kalau begitu. Ada juga Agus Cibo. Selamat malam, kakek Agus Cibo. Sehat digoyangin ya. Goyangnya buat siapa? Buat yang lagi pantengin tentunya. Terima kasih. Biar semangatin dulu nih satu langgam buat warga Dahlia. Siapa tuh besok mau cari bubur ya. Ini aku kasih langgam sabu-sabu ya. Prung ah. Go.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek
3: yuk. Kamu kenteras si konsleng alalana dina cecer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore mengukur di radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, enak terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sarang natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Lebih hiji
2: alhamdulillah.
1: Kedua sarang bade ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus kakao sasiatnya punya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sepertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

0: Niki Dali Ejanya harus pamit. Terima kasih banyak loh sayangku semuanya. Maafin gak bisa keke yang satu persatu. Sayangku sehat selalu ya. Ejanya pamit sayang. Panteng radio, panteng Dali, anak-anak langgamnya Dali ya. Prung ah.
1: Go, go, go.
0: Keke yang selamat.

0: Tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk A'a.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh A'a. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Satu kosong satu koma lima Dahlia menunggu yang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Sedari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 ya. Bareng AJP nukasep torok bareng wargi Dahlia. Juli di Dahlia J nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi begadang Dahlia. Prung ah goyang.

kena. Neng Juhi, apa kabar Neng Juhi? Semangat terus na AJP. Aduh Neng Juhi, aku teh ngefans banget sama Neng Juhi ya. Juhi J-nya apa? Juara sana. Hi-nya apa? Hitut. Aduh, ini zaman stes siapa? Ada request langgamnya Bunga Kamoja. Ah, ada juga Bunga Dahlia. Api, apa kabar? Cina Persib. Jol we Persibnya. Yuk, yang baru gabung di TikToknya Radio Dahlia. Boleh di ini dulu ya. Di tap-tap dulu. Tap-tap dulu wargi Dahlia. Ini ada kumisnya. Kumisnya kayak Mario Bros pokok nama. Neng Juhi, follow yang aku Neng Juhi. Jangan lupa kopinya Neng Juhi di sini. Ya udah, pengen bukit berbunga aja AJP ya, siap. Halo Mehmed, apa kabar Mehmed? Mehmed hadir katanya AJP ya. Oh iya mirip Mario Bros, baru tahu. Aku lagi pengen mirip kayak Mario Bros gitu ya. Baru gawe aku mah, bukan gerak kulem cena AJP. Di 08.11.222.015 hadir AJP no kasep teorok berem. Padadang Garut Belgia hadir Cikajang Garut, langgamnya pengen benang biru. Ada Rahmat hadir di Cijambe, langgamnya pengen kopi pahit tanpa gula ya. Dan pokoknya pengen, apa ini? Lagi lembur buat Pendi, Masugi, Eri, Kokolim, terus juga buat Anur, Angga, gocinya buat keluarga yang ada di Majenang aja. Halo Bandung, apa kabar? Yuk ditap-tap dulu wargi Dahlia ya, ditap-tap-tap-tap dulu. Afif juga atur nuhun. Ada cilok rasa melon, masa sih? Serius ada cilok rasa melon? 73.000, 87.000, 11.000, 10.000 nanti akan digoyang sama AJP ya.

Umi Lila, Ismet, Zenri, dan juga Wargi Dahlia semuanya. Atau Nona JP. Ciao Karapitan juga hadir. Gocinnya buat Wargi Dahlia dan juga Kang JP. Nukasip Torak Berem si Mr. Alagena. Hatur Nuhun. Baru kali ini lihat Kang Jaya Pucung alias Kang JP. Cenanya. Ya dong. Mumpung masih live, Wargi Dahlia sok ditap-tap dulu. Jangan lupa kopinya kena kirim ke sini. Seruput hela Wargi Dahlia ya. Saya meren cenah JP mangga. Mas Tanto nanti tenang ya. Mama Pebi juga hadir, Mama Ami juga, waalaikumsalam. Perjuangan dan doa dari Pak Haji Roma Irama. Selamat bertugas AJP, sehat selalu sekeluarga. Gocinya buat Pak Yana, Yana, Yana, Pak Lukman, Basar, Baros, Mas Tanto, Tenova, dan juga para pejuang cuan lainnya. Lancar dari Mama Ami yang ada di Cibereum katanya ya. Terima kasih yang sudah tap-tap nih Wargi Dahlia yang baru gabung. Lagi apa ya, lagi siaran atau ini teh Afif? Di 73.087.3.10 nya nanti bakal digoyang sama AJP. Sebelumnya ada langgam dulu yang luar biasa buat Wargi Dahlia. Aku ingin dulu, ku ingin dari Rita Sugiarto. Wilujeng Wengi ada Jajang Yaya tadi AJP. Wilujeng Wengi, salam silaturahmi cenah AJP-nya. Tedini Melody hadir. Alfariji Bordir Cimahi hadir AJP. Ada Ius. Ius, Mr. Ius hadir AJP. Pengen langgamnya apa ini? Buat Ibu Enjoy, Bunda Dewinya juga. Terus juga buat orang Ciparai, Pak Hira, buat Aam, buat Ilham, Bu Arpan, Teh Yati, Teh Eli, buat Mimi, Teh Ima, Suryadi, Kang Genta. Gocinnya buat Ika, Cinta Asih aja. Prung ah, goyang.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur angkat jejek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore. Wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Wasik di Begadang Dahlia, pasti bareng

Ratu Ondewi Lila dan Putri Kang Ius, Mas Tanto, buat Mas Cimohanya juga buat semua warga Dahlia. Gocinya buat AJP semakin menyala, semakin banyak jobnya, dan juga rezekinya semakin bertambah. Amin, terima kasih ya. Ada Mama Arul yang ada di Pusdai, hadir AJP pengen gedung tua aja. Buat Nenek Putri dan juga Kang Ius dan Nusa Dayana Wargi Dahlia, gocinya buat JP sehat salawasna tami seueur jobna berkah. Amin. Atau nun juga Yayani gemes pasar sarang serang langgannya pengen cinta merah jambu mungkin ya. Digoyangnya pengen buat AJP nu kasep torok berem sehat selalu, gocinya buat suamiku seorang aja. Di 73.000, 28.3.11.7.10 nya terima kasih ada M Sakil. Wow. Ini langsung naik ya.

0: Hadir juga buat wargi Dahlia yang baru gabung, jangan lupa ditap-tap dulu wargi Dahlia ya. Ini aku rewas langsung. Wow, bom ya langsungnya. Padahal tadi nu nonton ngan sabaraha aina jo langsung we. Di 7-3-2-8-7-3-11-7-10 nya wargi Dahlia ya. Ada siapa yang beruntung yang penelpon pertama? Siap kasih pilih jeng wengi cenanya. Halo Begadang Dahlia, makasih hadir.
1: Goyang.
0: Lukman Pasar Baru sehat?
1: Alhamdulillah, ini Minu lagi nungguin AJP. Belum
0: serius itu. Ada Minu.
1: Halo itu ngomong itu loh.
0: Sehat Minu, kamu kangen sama AJP enggak? Kangen sama Om JP enggak? Kalau kangen nonton sekarang juga buru. Nonton live-nya aja, enggak usah ngomong, udah. Kak Lukman.
1: Siap.
0: Siap kita gogo dulu ya. Di gogo Aziz.

0: Langgamnya pengen apa nih ya Lukman?
1: Selendang biru.
0: Selendang biru jam kedua gak apa-apa ya.
1: Siap.
0: Digoyang buat siapa?
1: Buat Andin, buat Mama Bayu, buat Kang Danu, buat Kang Gata, buat Gunaidin, Tai Cibai, buat Wauci, buat Tai Isa, buat Tai Aisugi, Pak Dirmansa, Kang Suherman, buat Tenado, buat Mang Nana, buat Kang Wawan Kampra, buat Kang Yus, Nenek Putri, Duangin Jepret, buat Bunda Yangse, buat Mamski.

0: buat Mama Haji Teh Helis dan Sehana.
1: Gocennya. Luwes sarare eta mah geus gocen.
0: Gocennya buat semuanya aja yang belum kegugup.
1: Atuh nuhun. Geus lain lebaran ah muni. Panteng radio.
0: Goyang
1: sok minul nonton buru minul senayong nonton di TikTok Radio Dahlia ya. Selamat pagi dari Ambu Hajarati Cilaku yang ada di kawasan Sumedang. Gabung buat warga Dahlia semuanya, gocin buat AJV cen anu ganteng kalem masa. Ada Pandang Cahaya tuh non Pandang, terus juga ada Jul Ranca Sagatan juga Wilujeng Wengi hadir AJP selamat bertugas. Pengen kereta malam aja nih. Ada Nendi, kemana wae Nendi, Cimindi, Oyong Gelas Retak katanya ya. Jam ketiga gak apa-apa ya. Buat Danu, Teh Isar, Teh Eli, Abah Iwan, Arnold, Kang Genta juga. Buat Kang Deddy, Yati, Moro Tresno, Mas Tanto, dan juga wargi dari semuanya. Gocenya buat AJP Nukasep Toro Purim dan juga OPP-nya aja ya. Terima kasih ada Divania Lestari atau Mama Arul juga lagi nonton. Wilujeng Wengi dari Bogor. Bogor siapa ini namanya sebentar aku cek dulu. Ada Latif Purna Setia. Ada Iis Ikatan Istri Soleha. Ada siapa lagi? Boleh komen-komen aja wargi Dahlia. Typing-typing ya. Ada Bang Jono juga di sini wargi Dahlia. Kita goyang dulu bareng sama Bang Jono ya. Yang mau WhatsApp boleh di 0811-222-0015. Sok sibuk Nendi ya. Sibuk senangnya. Astriani yang ada di kawasan Majalaya, Majalahoy, pengen IC teru aja, gocinya buat kita berdua aja. Teh Tema apa kabar, baterai cinta aja, AJP buat Ce Isar, Deden Cipteng, wargi Dahlia semua, dan juga AJP aja. Prum, go, goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial. Ayo!

kita. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte. Kopi latte gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh, seduh. Selamat jelek, konsleng luncak ka luhur, syukur ngan jejek karena dada si jelek.
8: Kamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore ngukur di Radio Dahlia FM Bandung sakit.

0: yang baru bangun. Selamat pagi yang baru bangun, yang baru gabung. Selamat pagi, selamat payah kieu cenah AJP. Salam kenal dari Hatong yang ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Anak Tasik semuanya digoyang, begadang dalinya sambil ngajarait cenanya. Pengen langgamnya tuti wibawa aja, yang mana? Atuh nun aja ya pucung sami-sami. Sok atuh Mas Tanto, ulu lagi nonton Mas Tanto. Selamat pagi Ati Sunarti, Batu Lawang juga hadir. Pandang cahaya pengen bunga dahlia aja. Buat pergi dahlia tercinta gocinnya buat AJP no kasep torok berem ya. Teli pada larang hadir, ayo telepon ah. Ayo telepon Teli meni muruduk ya Gusti. Gocinnya buat Kang JP anu bager, sehat selalu, amin. Siap-siap pergi dahlia di Begadang lapar. Langgam langsung puter.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar, wargi Dahlia 7-3-2-8-7-3-11-7-10-nya. Halo, Begadang lapar.
2: Asik atuh, burung go go go go go goyang.
0: Begadang lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar. Sehat Mas Tanto.
2: Alhamdulillah, kan JP sehat.
0: Sehat, alhamdulillah Nasya. Ini si Nasya langsung cerik, Divania langsung cerik, si Dia langsung cerik karena nggak dagu Mas Tanto.
2: Naon gitu?
0: Ya pas biar begadang lapar, langgam langsung puter. Ha ha ha ha ha. Mas Tanto di gogo

0: dong. Begadang nyari Dahlia.
1: Ya gitu.
0: Begadang boleh saja. Mas Tanto langamnya pengen apa, Mas Tanto?
1: Apa ya?
0: Apa ya? Ya. Lama lagi tuh, lama. Minta langamnya lama. Halo, MC D.A.D. Supir
1: taksi dan gadis desa aja lah.
0: Apa?
1: Supir taksi dan gadis desa.
0: Aduh, langgam apa itu?
1: Ada deh kenang-kenangan.
0: Kerang-kerangan sama siapa sih, Mas Tanto?
2: Ada deh.
0: Jangan bilang-bilang supir taksi dan juga gadis desa ini. Aduh.
1: Isnes dan Isda.
0: Isdahlia, ikatan istri soleha. Aduh, Masya Allah. Kecilnya buat siapa?
1: Buat Mister Nyehnya aja, menunggu sampai tuntas.
0: Atur nuwun ya. Udah dang lapar.
1: Langgam langsung puter.
3: Begadang lapar.
4: Begadang lapar.
3: Begadang langgam langsung puter.

Suara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 105,5 DLHP menunggu yang asik-asik. Sudah masuk interval kedua nih Wargi Dahlia. Masih bareng AJP No Concept Dorok. Bareng Wargi Dahlia. Terima kasih untuk langgamnya. Kulepas dengan ikhlas Wargi Dahlia ya. Langgam yang memang nyeredet kanu hati, kanu manah Wargi Dahlia ya. Karena ini adalah curhatan hati. Curhatan hati yang paling dalam Wargi Dahlia ya. Terima kasih untuk Bapak Dimas. Atur Nuhun juga sudah ngasih gift-nya. Ini baru 17. Boleh tambah 3 lagi dong. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juara bikin Bandung goyang ya. Kembali digoyang di 0811-222-1015. TLI pada orang pengen langgamnya gubuk derita. So atau nalapon naon Ion Pacitan kok tiba-tiba hahaha. Kunaon jauh si serian Ion Pacitan teh abi can lucu. Teh Ane apa kabar? Teh Ane Cikalong Hilir hadir AJP langgamnya pengen rela demi cinta gocinya buat AJP aja ya. Dan juga buat Wargi Dahlia semuanya sehat selalu, sukses terus. Amin atur nuhun. Di 73.087.11.710. Ada Rahmat Puntang ini teh. Halo. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Prong ah.
1: Prong ah.
0: Ha. Kenapa?
1: Itu tadi dengerin
0: Eta, Mas Tanto
1: AJP sama Mas Tanto.
0: Yang mana?
1: Aku ketawa sendiri aku.
0: Ih, kayak orang gila dong kalau gitu ketawa sendiri. Ah,
1: biarin ketawa kan sehat.
0: Iya. Sebelum ketawa itu dilarang.
1: Itulah makanya.
0: Pak Ion Pacitan Jawa Timur.

0: ini mah bukan langgam cuma. Coba coba Pak Mas Ion. Nang ning, ning nang ini mah kayak kayak begitu ciluk buah. Pas Ion ciluk buah. Ini yang nonton ini pengen tuh yang nonton tuh lihat lagi pada ketawa yang nonton tuh yang nonton di TikTok itu.
1: Iya.
0: Tuh mereka tuh kayak siapa ini teh Divania tuh dia kayaknya udah ngompol deh kayaknya nih. Dari tadi ketawa terus dia. Ini apa namanya rahangnya udah.
1: Makanya aku ya. Itu tadi.
0: Iya, belum si Danu keluar ini ya. Nanti kojona si Danu ya.
1: Itu pengecap perut itu.
0: Optik Den Bandung. Mas Ion, Mas Ion langgamnya pengen apa Mas Ion? Mas Ion. Gak ini namanya emang Ion.
1: Iya Ion.
0: I.
1: Nah.
0: I
1: O N.
0: I O.
1: O
0: N.
1: N.
0: Ion. I Al Farizi dari tadi udah diangkat, kamu tuh udah diangkat, jol dimatiin, geranya sabar dong ya. Mas Ion,
1: beres.
0: Langgamnya pengen apa Mas Ion?
1: Dahsyat.
0: Apa? Dahsyat?
1: Dahsyat.
0: Waduh, itu munstrat loh, satu RW loh itu, munstrat loh itu. Dahsyat. Itu munstrat loh, itu bibirnya udah kayak tamusyu ya.
1: Luat. Ala dasar itu.
0: Mas Ion digoyang buat siapa? Dahsyat katanya ya.
1: Adik goyangnya buat Mas Tante tadi yang udah masuk. Nenek Putri, Kang Isna.

0: ngomongin. Ada di sini dingin, tiris bang, pisan.
1: Iya gitu.
0: Apa di sini tiris pisan.
1: Iya, apa kabar dengan aku yang di studio? Kayak nugget ya, kayak nugget, tahu nggak nugget di dalam kulkas? Hey.
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Udah di situ dingin, pakai AC.
1: Emberan, emberan. Digocin buat siapa?
0: Digocinnya buat Ajib aja selalu sehat.
1: Amin.
0: Terus. Oh iya, itu aku pesan sama Pak Dermansa. Kalau COD-nya COD-nan bisa enggak?
1: Apa itu?
0: Iya, yang dibahas semalam tuh. Tadi malam.
1: Kamu masih mikirin pizza. Hey, itu hanya gimmick, itu hanya gimmick.
0: Cuma gimmick, kirain.
1: Itu cuma gimmick. Mas Ioni udah di udara nggak ada yang beneran, itu cuman gimmick, Mas Dion.
0: Oh, cuman gimmick. Nah, sekarang yang nggak gimmick, saya mau pesan itu daftarkan satu.
1: Nanti uang
0: ditransfer lebih lah.
1: Iya, nanti aku fotoin kirim lewat WhatsApp ya.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Sabar,
1: sabar cilung, buah. Aduh, gocinnya buat siapa?
0: Gocinnya buat AJP, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Selalu

0: Fatihah.
1: Auna billahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Enggak sih, ini Pak Mali ya.
1: Udah lah kita aja lah.
0: Nuhun ya.
1: Iya, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
0: Enak-enak
1: logamnya. Dahlia ngomong aku
0: Gusti. Iya meni Gusti Tua Agung. Hai Mama Ika, apa kabar Mama Ika? Baru bangun, cinta asih digoyang buat warga Dahlia semuanya. Pengen langgamnya rahasia cinta. Gak boleh rahasia-rahasia ya. Ngomong aja Mama Ika mau apa langgam, jangan rahasia-rahasia. Sok WhatsApp aja. Ada Pak Eman. Eman Cicadas Cibinong, cas dulu dong Pak Eman. Pasti rewas ya dak nu. Anu ker nonton kerkia tiba-tiba ku aku dikitunya. Dikitu tajiga natenya. Aduh Pak Eman rewasen ya Pak Eman ya nya. Wargi Dahlia nu

0: Di 7 3 0 8 7 11 10 ini ada siapa? Halo. Halo, halo, halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atuh.
2: Halo.
1: Begadang Dahlia, asik atuh.
0: Goya. Aduh.
2: Aduh,
0: nggak tahu, aku nggak tahu Pak Dirmansa, sumpah ini mah kebetulan aja.
2: Iya, tapi udah bagus pilihnya, udah 2 kali, ketiga kali ini.
0: Dan ini 3 kali berturut-turut ternyata.
2: Itu maksudnya teh hebat pilihnya, kuat.
0: Iya, aku nggak tahu. Ternyata Pak Dirmansa dan Nenek Putri masuk dua-duanya. Dan ini menjadi 3 kali dan. Iya, sami-sami berarti nenek dan juga Aki Dirmansa akan mendapatkan gelas cantik ya dari toko terdekat masing-masing ya. Mungkinkah mereka jodoh? Kita akan saksikan hari Sabtu bersama Teh Andri.

0: betul, betul Pak Dirman Sakit mah hanya menghibur wargi Dahlia ya. Apa tuh nenek? JP-JPW. Iya Pak Dirman sa toel mah lain JP nu di toel ai nenek. Tuh nenek saya. Satu barengan wae. Satu cipika-cipika dela. Mwah, mwah gitu nenek.
1: Kang Iyus,
0: Anda
1: mah rezekinya berkah, aja
0: sehatnya,
1: Anda
0: mah rezekinya
1: berkah.
0: Amin. Tuh. Nenek, iya tinggal Pak Dirman, sok gerak kalebet gitu, bere kopi.
1: Kopi pahit.
0: Kopi pahit, karena apa cinta, yang manisnya dari mana Pak Dirman?
1: Ada di Kang Jaya Pucung.
0: Aduh, ini mah benar seri pisan wargi dari Yauge, KB Haratoh, dah. Tuh lo bantu komen cek ya cek Mas Tantor nih. Mungkinkah jodoh udah 3 kali berturut-turut cina gitu gerak?
1: Iya, saya minta doanya sama
2: Piala Dunia sama Pak Haji yang biar Piala Dunia TJP.
0: Nah, onjol ke Piala Dunia hari nenek.
2: 2 kali berturut-turut.
0: Oh, 3 kali berturut-turut. Kudunan dibere payung cantik dan gelas cantik nenek. Oh, si nenek.
1: Nenek sama Kang Jaya Pucung mohon doanya kalau ada jodohnya nanti sama teh
0: belanya
1: bisa inilah bersanding ya.
0: Oh, jangan teh. Ini zaman nenek putri deket. Meni sama-sama alim kata cenacek nenek. Oh, teh belama
1: umurnya 27 kan.
0: 27 nenek putri 72 pas. Pas.
2: Tujuh delapan.
0: Oh 78 Gusti Nu Agung.
1: Doain aja mudah-mudahan ada jodohnya ya.
0: Amin. Tapi
1: sama Teh Abelnya.
0: Teh Abel, tapi kata netizen Pak Dirmansa cocoknya sama nenek putri. Gimana dong?
1: Sebagai warga
0: ya,
1: aja kita
0: mah. Kita gogo dulu ya nenek putri ya, dan juga Aki Dirmansa di gogo asik.

0: gitu dong. Ya harus kompak ya. Nenek langgamnya pengen apa?
1: RT5, RT3,
0: 10 nomor rumahku. Pak Dirman Sal, langgamnya pengen apa?
2: Dukung aja lah. Yang ada di AJP sama di Nenek Putri.
0: Ya. Oh, dukung Nenek Putri, siap. Nenek, Pak Dirman Sal dulu deh. Nenek Putri mah udah 7 bab, dia kayaknya udah siapin Pari Rimbon.
2: Saya dukungnya buat Nenek Putri sama Kang Yusnya, sih sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Buat
1: amin.
2: Yang belum saya lupakan, Teh Abelnya. Mudah-mudahan orang tuamu menyetujui kita. Mungkin terpisah jarak dan waktu ya. Kita agak jauh sih, 60 sama 27 ya. Mudah-mudahan dua orang tuamu setuju. Buat Danu sama Tiara Desahnya, Nanda Dolar, Umi Lina, Maji Eha, Mia Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, terus yang barusan masuk Mas Ion di Pacitan, Mas Tato, Mas Tato di Panjang, Lukman Basar Baros, Mang Iri di Sumurni, Jang Roti, Asep Balon, Asep Mamen, Kokom di Holis, sehat selalu buat Patatang di Kopo, buat siapa lagi ya? Pak Wawan Ngampra kemana aja ya? Kok nggak ada Pak Wawan Ngampra? Mudah-mudahan juga sehat. Buat semua warga Dalia, kocinya buat Kang Jaya Pucung dan super kocinya buat
0: Amin, alhamdulillah. Sami-sami Pak Jermansa, Mangga, Nenek Putri, sok purodolken.
1: Iya, kalau AJP, nukar setir pun bagus, sehat, soleh, cing lebih banyak rezekinya makin melambung.
2: Amin.
1: Tanggo, umilah masuk umilah, Nenek Ica, Majeha, Bunda Yance, Teh Andin, Teh Nado, Ma Arul, Teh Andini, Teh Isar Ibu, Ngo Uci, Teh Nenggebre, Teh Cucu Gedung, Teh Lipa Dalarang, Santi Kopo, Teh Nopat, Teh Mames, Teh Ila, Mama Hajid, Mama Yuda, Mayanti Monotusna, Pak Haji Dirmansa, Adanu, Agenta, Iwan Salengha, Iwan Pacitan, Loki, Wawan Ngampra, Nana Setia Budi, Deden Cipteng, Lukman Baron, Nenek Sumeni, Black Kopi, Poni Nasgur, Asep Balun, Andi Cimohela, Deddy Calengka, Abah Iwan Mujarela, Mas Tanto, Jajang Jalak, Andi Cilinyi, Ria Katapang, Teh Erni Katapang, Teh Atik Ciwide, Tepun Nere, Desi Ratu Duduku, Kemal, Teh Andini, Uber, Teh Kokom Holis, IRB, Akikana, Ismet, Teh Abu Burudu, Teh Abu Burudu, Kibar Benere, Gusnong, Ai Sugi, Pak Aspen, Bu Aspan, Bu Ain, Teh Gita, Teh Gina, Bu Endri, Teh Sri Majalaya, Ibu Ani, Endri di mana? Ibu Ani, Surajadi, Jiran, Undang saya, Atang Kastanyo, Pos Aris, Ibu Baduyut, Genong, Suka Wangi, Asriani, Majalaya, Chef cucu Andir, Teh Imas, Kanggo AJP,
0: Gacin. Hatur. Semua pantang radio.
1: Dahlia.
2: Pantang radio
0: singkat tuh. Goyang. Terima kasih Nenek Putri dan juga Aki Dermansa. Ada dahsyat dulu wargi Dahlia, jangan kemana-mana ya. Komen lagi di sini wargi Dahlia sampai jam 3 pagi. Aset has 0811 222 1015 ya, dan juga telepon nomornya 73000 88 71710.

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Sugala ceuleuk, konsleng lucat ka luhur, syukur ajejeg kana dada si ceuleuk.
7: Tangukeun teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM.

0: kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.

0: Ada Kang Ari, welcome ya. Hadir cenah AJP Gusti, aya tatangga suka menak maksudna teh nya. Divania hadir. Ada Kak Cepet naon, itu naon Kak Cepet Gusti. Ada Rahmat Puntang. Ada Ari Julian, ada Nasya, welcome yang baru pada gabung ya. Dunia goyangnya. Di 0811-222-1015 atau juga boleh telepon onernya di 73028-731-710. Yang mau telepon ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asyikatuh,
0: goyang. Mang Nana, sehat Mang Nana.
1: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, Mang Nana, ngus ngopi acan Mang Nana, tok. Ngus sabar hadrum, Mang Nana sabar hadrum.
1: Tos dua.
0: Alah, geningan.
1: Tadi titabu 12 kene,
0: meri. Ulu. Kaulah ngantosan Mang Nana.
1: Kopi dua gelas.
0: Alah. Midok mejeng nog. Mang Nana ngus leles liat Mang Nana jiga naon Mang Nana teh leles liat.
1: Tukar kumat udah ajar yo
0: kieu-kieu teh. Kunaon Mang Nana bus leles liat kieu Mang Nana. Abina jadi ngilu leles liat juga cuweng Mang Nana juga cuweng. Mang Nana kita kogak dulu siap Mang Nana. Mang Nana suka jadi Setia Budi.
1: Setia Budi.
0: Oh, Setia Budi.

0: Langgam na hayang naon mang nana.
1: Ayong
0: aing mang. Aing mang nana kasurupan naon.
1: Ayong Jainal
0: hah?
1: Berdi koplo.
0: Ah si Jainal lagi sare hese diudangkeun mang nana. Jainal udang. Jainal. Hah?
1: Iya gitu di toelannya di
0: gudang-gudang. Yang di toelan, ya saya blok kucah itu mila gitu gudang. Ya.
1: Terunya abauin.
0: Mang Nana digoyang buat siapa Mang Nana?
1: Digoyang na, kang Ota di kusot masuknya Mas Lanto. Mas Pasar Barot. Umililah.
0: Sok buruk ya tuluikeun. Mang Nana. Buru Mang Nana. Ieu HP kabru lobet Mang Nana. Ka mana Mang Nana? Mang Nana, ka mana Mang Nana? Halo? Ah, ieu majikan teh sinyal Mang Nana. Digoyang kembali 0811-222-0015. Ada Ibu Cendani di Cimahi hadir. Aman abadi yang ada di kawasan Jatinangor. Digoyang buat Teh Nova, gacu. Buat Rina Garut. Buat Tumkan Masa Baru. Gocinya buat AJP aja. Semoga sehat selalu, semakin tambah banyak jobnya. Amin. Atur nuhun rezekinya dan juga semakin sukses ya. Ada Teh Tema juga. Langgamnya gara-gara si botol min. Naon ieu teh digentos sama AJP. Nah, jol digentos langgam. Nah, baterai cinta udah disiapin sama AJP. Udah disiapin. Tenang saja Teh Tema, tenang, sudah disiapin sama AJP. Ada Teh apa lagi nih? Ada Amar Permata Biru hadir Kang Amar Ricibiru. Kakek Agung.

0: Abdina JP hadir, Abima Footwear hadir, Masa Samanana Putri menjadi pasangan emas di 2026 ya. Tuh, lo Bandung gak dukung Nenek Putri dan juga Pak Dirmansah, selalu kompak selalu. Kang Sopean pada larang hadir AJP buat Nenek Putri dan juga Kang Yusnya Danu, IRB, Kang Genta Wawan, Mas Tanto, Teti Yara, Teisar, Akibor, Mas Ion gocinya buat wargi dari semuanya dan juga AJP Nukasep Torok Berem, Ibu Lia Katapang juga hadir, senanya Hatur Nuhun. Di 73.087.11.710 nya wargi Dali. Ada siapa lagi? Ini tap-tap dulu wargi Dali ya. Yang nonton tap-tap dulu, tap-tap dulu. Halo, Begadang Dahlia. Goyang, cukil nasi sehat, cukil nasi. Alhamdulillah, nuju naon cukil nasi.
1: Kan be beres tuang.
0: Nah, wayah kieu teh tuang.
1: Ada wayah kieu laparna.
0: Ya tuh bagi-bagi, ada boga rezeki teh.
1: Ah, kadia tuh.
0: Among, ah yang disuapan.
1: Ah, cukil naon, cukil nasi. Cukil nasi.

0: Langgamnya pengen apa? Cukil nasi.
1: Ayo ki Mei-Mei ya.
0: Yang mana?
1: Anu mana ya bebas.
0: Mau ah yang nu mana pilih? Sok. Mei-Mei. Mei. Aya lima sok enak nu mana? Aya buat apa setia, jangan cintai aku lagi, tiada restu orang ketiga, ada menuju halal.
1: Jangan tahu ya, jangan cintai aku lagi.
0: Atau rek iya aya hiji deui iya.
1: Naon?
0: Loba katang aya cabe-cabean, om tololet orang ketiga di situ, kadang saya merasa sedih.
1: Macam apa orang ketiga we?
0: Hah?
1: Orang ketiga we.
0: Digoyang buat siapa? Ada Cibere. OMG hello.
1: Iya. Jadi banyak sehat selalu banyak rezeki banyak
0: semua.
1: Hari hari jamil masih dia mau maaf ya bayu ada nana ibu naya se ada nana tenado 1000 nana iman teratnya kita garut tereni tererin tereli semua haji munare ibu naya ibu tu maika dari padarang teri suki kang ayana teri cino kauci gun bonce kang cipteng kang Sherman kang Tena kang Suhana kang Tang Sherman masuma mas Tanto mas Ion kagenta kiciput mang nana non pareng lo. Bebas kau ni gotik madun, Nena Putri, Wan Ngampra, Chow, dan Jebret. Ini gotik carang kagak tak kastanyonal.
0: Gajin,
1: kayak JP dan buat seorang aja.
0: Atur nuhun panteng radio.
1: Bisa mengikuti dia lihat anak-anak langgeng dari pokok-pokok.
0: Goyang, terima kasih. Cukil nasi. 73.287.311.710 wargi Dahlia siap-siap di Begadang lapar. Langgam langsung puter.
2: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung puter.
0: Langgam langsung putar di 73.087.311.710. Halo Begadang lapar.
3: Begadang lapar, langgam langsung putar.
0: Umi Lila.

0: Langgamnya gaskeun, langgamnya pengen apa sayang?
1: Tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu, Umi.
1: Tak aku mah apa
0: tuh? Aku tak berarti bagimu.
1: Iya. Masuk terus.
0: Iya ya, tiga kali berturut-turut ya. Masya Allah, tabarakallah. Di udah kucingnya buat siapa?
1: Di
0: Gogo dong, ada Umi Lami senak itu.
1: Hatur
0: nuhun.
1: Mas Tanto semangat kerja.
0: Siap.
1: Supernya. Surga buat penyiar pujian hatiku yang ganteng sorak burung.
0: Hatur nuhun. Begadang lapar.
1: Jangan langsung putar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten.

Jakarta. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Spaghetti Goreng.
1: Wow, Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
7: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok bareng.

Mulia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 101,5 dari FM Bandung Goyang Sik. Asik, sudah masuk ke interval ketiga bagi Dahlia ya. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin go-go-go-goyang. WD di Darwati hadir AJP. Pengen Joni Iskandar, putihnya cintaku. Aduh, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Digoyang punya buat karyawan MMS, senangnya kerja sip malam, gocinya buat penyiar. Penyiar siapa penyiarnya? Selamat bertugas. Nggak ada namanya ini. Atila Batu Lawang Ciwide, AJP Oyong Nelopon. 73.087.311.710. Halo, Begadang Dahlia. Begadang.
1: Goyang.
0: Siapa ini?
1: Mana AJP?
0: Kunaon, Mang Nana?
1: Kepencet tadi.
0: Tadi langgamnya udah digoyang.
1: Acan aja
0: nama. Oh, nyata acan. Kita gogo dulu atuh ya di gogo asik.

0: Nyesok atuh jaenal nya buat siapa? Nyesok dak ngan aya hiji atuh jaenal teh ieu ah ngin sok digoyang buat siapa?
1: Digogona kang Umi Lila Umi Yuna Nenek Ica Bu Warpan. Nenek Putih Sangkang Yusna Pawan Namra.
0: Tuh isnya nih tas jaenal.
1: Kang Upan Pasar Baros Mas Tanto. Kang Cugi, Kang Jembret, Kang Gendang, Kang Danui RB. Kamu sadayana wargi dahlia lah. Wah, ini sekarang saya isa.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Tinting, Charlie Von Houten, Setia

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh, setak, setak. Curi-curi. Sungguh acil. Si konsleng lucah kalukur. Syukur acicek karena dada si jelek. Yuk.
7: Tamu kentras, si konsleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu nu kabeh atuh.

0: 101,5 dari FM Menengok yang si kasik masih bareng AJP untuk konsep Torok Bermuargi Dahlia. Selamat pagi yang baru gabung di TikToknya Radio Dahlia ya. Ada Lisna, salam katanya AJP. Terus juga ada siapa ini, Wahia, Wahidun atau apa ini? Wahidun, salam kenal, nyimak aja katanya di Johor Baru ya. Salam kenal buat salam buat semua keluarga yang ada di Bandung. Ah, salam kenal dari Les Garut, dari Yuli. Terima kasih Yuli. Wahidun sudah suka ikutan ngiringan jalan santai Radio Dahlia. Iya, nanti ada lagi tanggal 11 Oktober ya di Tegalega ya. Ada Bahrawin Cianjur atau Nuhun. Salam kenal di Sukatani Cikarang Bekasi juga ya. Hadir juga ada Mama Desta, cenah hadir AJP, waalaikumsalam sampurasun. Daskin ya, ya Batagor kene, di mana Mama Desta, Batagorna. Daskin ya, cenah somai ayah kene, ala, Kang JP nu kasep torok beum, hayu urang agenakeun ka Pantai Jayanti, hayu. Eta mah Jayanti mah nu Jaya Pucung soalna. Iya. Mama iya teh, semangat AJP, ah iya dong harus semangat ya. Di 73.000, 28.000, 13.000, 710.000-nya. Halo.
1: Halo.
0: Begadang Dahlia.
1: Hati atau peruka go. Gonya.
0: Ala gena.
1: Ala gena.
0: Sehat Danu.
1: Alhamdulillah JP.
0: Gusti setengah tilu pas.
1: Anger we, iya Pak jam berisik.
0: Anger we, da moal ka mana-mana. Anger we jam sakieu. Anger we pokona mah kitu. Ngopi dulu cenah JP ngeus beak opat drum.
1: Opat galon deuinya.
0: Nain aja pemayo.
1: Erek tekembung kumaha atuh enak kopi enak ngeus opat drum.
0: Lain kembung malandung ieu iya, dirinya teh sadar.
1: Do. Mana atuh melandung ku udah balon ieu. Iya.
0: Malandung tinggal itu. Kamu lah lajo teh di TikTok rame bieu. Nano, nuju naon?
1: Biasa we, iya karena akan dahar.
0: Ada ngilu mual jeung AJP.
1: Ke mana?
0: Ka WC. Aduh, iya ayah Mang Dopi, cenah Mang Dopi Brapo hadir ya, ayah Abah Rawing yang ada di Cianjur.
1: Ada
0: orang Cianjur loh, ba pokoknya mah di dia. Ayo orang Johor Baru, apa tuh Johor Salawet, Baru?
1: Di Salawe, di tap-tap layarnya, guys.
0: Guys, ya jangan lupa guys.
1: Kamu tuh guys.

0: Gusti Nu Agung. Seperti biasa we Danu kita Maya.
1: Iya dong.
0: Gak apa-apa.
1: Libur wargi Dahlia.
0: Becul ya.
1: Anu eker gawe konveksi. Anu eker gawe satpam.
0: Ayah huha hehe si Jenong Sukawangi ta. Jenong senasang Jenong. Pengembara mengembara kemana atau si Jenong teh senang aja
1: si Jenong teh ke Jakarta.
0: Jakarta.
1: Jakarta.
0: Jakarta.
1: Jakarta.
0: Pasti dia suka makan tumis kenteng.
1: Iya pasti deh.
0: Iya dong, karena ke Bandung dia suka datang jam 4 seperepet ya. Oh, di Bogor, dia mah di Bogor.
1: Oh, di Bogor. Pantes. Di Bogor mah kota hujan.
0: Iya, pantesan eta betis juga tales, Gusti.
1: Apa mana tuh tales?
0: Aku senang si Abah, tehnya Abah Rawing teh di Cianjur. Tapi ayeuna teh di Cibolerang.
1: Nah, mana lu benar?
0: Tiga nama diusir ku Pak RT eta si Abah teh.
1: So. Nah, ini usir ku pamajikan.
0: So. Lain ku pamajikan, geus teu boga pamajikan si Abah mah. Oh,
1: duda.
0: Duda sarua jeung didinya duda. Kan ari si Abah mah dudana duda beunghar, ai kamu mah dudana duda.
1: Balangsak.
0: Duda paraben didinya mah ieu.
1: Balangsak.
0: Iya, teu.
1: Ala genah.
0: Danu, ieu cenah orang Cicalengka baseun teu.
1: Bas dong.
0: Eta ceuk ieu ngaranna mah alus ya, ieu. Muhammad Sutanto. Padahal eta teh Mas Tanto eta teh. Anu kieu geuning.
1: Mas Tanto mana ieu nana ieu?
0: Roti buaya, ieu.
1: Roti buaya.
0: Bapak aya. Cete Elis nata asik ayah si Danu bakar rame. Iya dong.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Masa enggak dong. Ya si Ati meniriwa wayah kilnya meni hayang ditelepon ku AJP cena.
1: Si Aki.
0: Ati ya.
1: Oh teh Ati.
0: Ati Sunartin wayah di Batu Lawang Ciwidey.
1: Sepur teh Ati asup atuh teh Ati. Aduh jalur lewat. Orang kaya.
0: Orang kaya. Naon cik eto mampu. Langgam abi mana. Cina. Nah Gusti atuh maknya AJPT kudu dibawa ke gubuk derita. Cina Gusti. Ayo teh Eli wayah kia ke gubuk deritanya.
1: Ke gubuk derita. Ayo gubuk balangsak.
0: Ya, ya cik si Jenong kia senanya. Jenong mah walaupun janda tapi yang penting punya karisma. Honda kali ya. Honda karisma. Iya. Iya teh. Jole punya. Jole Pak Deddy datang. Karisma naon senanya.
1: Karisma kapur.
0: Aduh, Danu. Kita gogo dulu Danu ya.
1: Ayo siap.
0: Digo.

0: Itu tekanan ala Mas Tanto.
1: Ya, ada Mas Tanto tuh menjadi apa ya, ikonnya, ikonnya ini roti buaya.
0: Roti buaya, bapak ayah. Roti buaya,
1: bapak ayah. Sokatu langgam noyong naon danu.
0: Langgam noyong hayang eta, hayang ti Roma irama.
1: Ah, mana tadi ngis dua, iya.
0: Naon tadi itu, galanangan?
1: Tadi sebujur bangkai.
0: Ada yang galanangan.
1: Mana tong neprika dirinya curhat, iya. Mana jauh hayang gelandangan. Karena angan heula aya eueuh.
0: Karena tehangana teu dapat betekan.
1: Gusti mah balanda gelandangan. Gusti nu agung.
0: Heula mun eueuh mah bae eta we atuh.
1: Aya aya aya aya aya aya. Alagenah. Alagenah. Alagenah. Tuh ceuk si Abarawing raos ning ngoya kieu cina martabak. Sok ngabi
0: beta. Ieu mah aya oge AJP Burayot.
1: Abi oyong burayot. Tapi aku pengennya burayotnya yang agak panas ya. Warna nanti anu rada tutung geuneuk gitu teh. Ka mana tuh tutung geuneuk?
0: Jika beungeut di dieu meureunnya beungeut
1: anu kitu. Danu cenah ka dieu atuh ceuk Mas Tanto rek dibere naon atuh Mas Tanto si Danu.
0: Lamun enak ayah mendahare, pokoknya mah lamun enak kedatangan si Danu jeung AJP wayahna.
1: Kunaon?
0: Kudu ayah dahareun jeung ke kudu dipahana.
1: Eh punten AJP mah teu kedah. AJP mah teu kedah ka peser teu kedah. Oh, tapi nu penting, pake QRIS boleh ditransfer. Oh.
0: Ni leuwih jahat ya.
1: Oh, atuh da. Mene nu kitu teh minimal atuh danunya minimal ieu mah. Minimal bisa gegembol gitu ta danu. Ka mana atuh gegembol teh? Lain ceuk si. Ieu lain ceuk si ieu cenanya. Lain ngobrol wae kan bae da eta mah bagian ngacapruk ieu. Kan bae.
0: Bagian asa ulang
1: ngaliput we. Kumaha penyiar we dirinya karek asup ieu mene.
0: Anu ieu ge anu molor oge harudak.
1: Jol ke sana. Abi mah cenah hayang langgamna janda pirang. Eueuh janda pinang mah aya ge janda lada di dieu mah tah. Sok ngararacung, jenong ngacung. Sok we enjoy tuh aya tah.
0: Bu enjoy tah janda lada.
1: Anu lada sok ngacung, Mama Ika ngacung teu.

0: Danu, ayo gelandangan baik.
1: Gelandangan?
0: Ya nges baik itu, gocin buat siapa?
1: Gocin sama Kang Wargi Dahlia we, sadayana jeung JP-nya. Atuh nuhun. Semangat terus.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama AJP. Agak. Itu kan bakal ayah.
0: Eweh, libur ya. Oke, Mak. Itu kan, Mak. Wayang. Wayang goleknya. Ayah ke janda rorombehen. Eh, si Eta Mara sepuluh. Kemana atur rorombehen, Gustin Agung.
1: Janda rorombehen jadi abalangsak.
0: Nges. Bisa ayah nu komplain, kata istri nges.
1: Nges. Tijen, lama nujulin.
0: Begadang lapar.
2: Begam langsung. Begadang lapar,
3: begadang lapar,
2: begadang langgam langsung pudar.

sih. Mohon maaf warga Dahlia, dilangkapnya harus dipotong sama AJP. Terima kasih juga buat warga Dahlia yang sudah pantengin AJP di Begadang Dahlianya. Terima kasih yang sudah on air, sudah telepon, sudah WhatsApp. Ya punten, langkahnya belum kegoyang sama AJP. Ya insya Allah ketemu lagi nanti hari Senin ya warga Dahlia ya. Jaya Pucuk pamit undur. Terima kasih juga buat OPP kita, Bang Tommy juga. Terima kasih buat semuanya warga Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Anak-anak langkahnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go. Yang Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

Italia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten.

kita. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Creamy latte, kopi latte, gurih.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sanes atuh ibu, saterang abdi mah sanes kitu.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dahlia semuanya selamat pagi. Selamat bergabung kembali di programnya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Di hari Sabtu ini tanggal 25 Juli 2026 warga Dahlia. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang masih setia di 101,5 Dahlia FM. Atau mungkin yang belum pada tidur dari tadi malam juga selamat pagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Amin. Dan seperti biasa, wargi Dahlia, untuk tema pembahasan di hari Sabtu ini kita akan membahas tentang hadis, wargi Dahlia. Dan udah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustaz Taufik Rahman yang masih semangat, sehat, dan udah siap memberikan tausiah kepada kita semua. Pak Ustaz, udah siap Pak Ustaz?
1: Siap, insyaallah.
0: Kalau begitu warga Dahlia, mari sama-sama kita simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di hari Sabtu ini, tanggal 25 Juli 2026. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun. Wahdana bi taufiqihi la sirati mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lati la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia, Allah masih mengizinkan kami untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan wargi kita mampu memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk talabul ilmi, untuk bersilaturahim, untuk menambah amal soleh. Wargi, Ibnu Umar radhiyallahu an pernah, ya ini sebetulnya sudah pernah kami sampaikan, satu ketika waktu sore sudah tiba, Ibnu Umar masih giat melaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi tidak serempak langsung menyambut sholat asar. Ya, sholat asar itu wargi sama dengan sholat subuh, masyhuda, disaksikan oleh para malaikat Allah. Ya, kalau sholat asar itu disaksikan oleh malaikat yang akan berjaga malam hari dan sedang berjaga

wargi sampai Umar bin Khattab mengatakan al-hayau minal iman. Malu adalah sebahagian dari iman. Jadi kalau umpamanya kita mengakhir-akhirkan sholat asar atau akhir sholat apa saja, itu berarti kita adalah rasa malu kita kepada Allah sudah kurang. Kenapa wargi? Karena sholat adalah merupakan ibadat ritual formal khusus itu ya, di waktu oleh Allah itu. Karena untuk menjernihkan kembali otak kita, pola-pola pikir kita adalah dari umpamanya dari isya kepada subuh itu kan tidur. Nah, dijernihkan pada waktu qiyamul lail kemudian sampai dengan sholat subuh. Kemudian dari subuh sampai dengan duhur. Kacaukan dari subuh sampai duhur itu pekerjaan sangat numpuk. Keinginan kebutuhan sangat numpuk. Nah, dijernihkanlah sholat duhur. Istirahat. Kemudian setelah duhur masuk pada fase menghadapi malam. Nah, dijernihkanlah dari duhur sampai asar itu kesibukan, kepengakan dan segala macam itu dengan melaksanakan sholat asar. Nah, jadi dengan sholat asar itu jernih kembali pola-pola pikir itu. Dan dereget-dereget dosa pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Umar bin Khattab kedengaran oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, sehingga sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Umar bin Khattab menyampaikan al-hayau minal iman. Malu adalah sebahagian dari iman. Nah, kata Rasul betul itu katanya. Maka hendaklah kalian malu kepada Allah. Sahur Rasul kepada sahabat-sahabat itu. Yaitu, hendaklah kamu sekalian malu kepada Allah. Ada sahabat yang menjawab, istahyaina ya Rasulullah. Kami benar-benar malu kepada Allah. Nah, wargi bagaimana kata Rasul? Bukan begitu malu itu. Lestaka ya sahabi. Bukan begitu. Malu itu bukan di lisan. Jadi sahabat menjawab malunya adalah dengan lisan. Kami malu ya Rasulullah. Nah, ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa malu itu sampai ada ujungnya. Idza lam tastahi fa'al masyi'ata. Jika rasa malu itu sudah hilang, maka lakukanlah sekehendak hatimu. Nah, makanya banyak sekarang orang yang melakukan sekehendak hati karena sudah tidak ada malunya. Ya, iya makakar cenah, itu cenah bejana. Si eta teh garong, leuwih tirampok. Gitu, katewa ku KPK. Ah, ngadon keprok, ngadon surat, ngadon ngadadahan. Dadah mengebit, gitu ya. Jadi tidak ada rasa malunya. Makanya pantas kalau dia mencuri. Kalau disebut rampok, disebut garong, harta kekayaan negara. Digarong, begitu. Ya. Kenapa? Karena tidak, rasa malunya sudah tidak ada. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwa malu itu antah fadrosa, itu yang pertama. Malu itu adalah memelihara pola pikir. Jadi pola pikir hidup di dunia itu bukan masalah dalam pestu saja, duit terus. Subhanallah, eta. Ninggal sesepuh gitunya, antaran hayang gancang boga duit, beres sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, ambil

0: tasbih, langsung baca wirid. Kurang membaca subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahil azim ya. Dia membaca duit. Jadi wiridnya teh duit. Masya Allah, eta. Tah nu kitu disebut orang yang tidak punya rasa malu itu. Jadi berpikir itu kehidupan duniawi terus. Kan kalau kita berpikir itu kan besok kita akan kembali kepada Allah. Besok kita akan pulang. Ya. Hingga Rasul menyampaikan ubudullah kana katara fa in lam takun tara fa inna Allah yara. Dalam ihsannya begitu. Ibadat engkau kepada Allah seperti seakan-akan engkau melihat Allah, sekalipun engkau tidak melihat Allah tapi Allah melihatmu. Nah, kemudian Rasul menyampaikan lagi banyak hadis-hadis itu. Ya, jadi tidak 10-20 hadis itu. Nah, bagaimana ibadah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan besok kamu akan mati. Tapi ingat urusan dunia, seakan-akan kita hidup akan bersambung, kita hidup akan lama. Jadi urusan dunia itu jangan tergesa-gesa. Ya, santai saja, biasa-biasa. Nah, jadi yang pertama, orang yang malu kepada Allah, pola pikirnya adalah segala macam pun jadi nilai ibadat. Bukan jadi nilai duit. Nah, boleh saja kita mengatakan orang yang tidak punya rasa malu kepada Allah sampai mengatakan, apa untungnya ngaji bagi saya? Subhanallah wa bihamdih. Naruskeun kumaha naon untungna cenah ngaji ke saya? Malah rugi saya mah. Nah, ruginya atuh cenah dagang mah. Kapan ditabuh 7 nepikeun ka jam 12 teu menang duit 12 juta pan. Ari ngaji menang naon? Subhanallah. Ya. Nah, ngaji pabarengan. Nah, nilainya gede ya. Diampuni semua dosa. Yaitu yang paling pokoknya itu. Kemudian silaturahimnya tinggi. Ya, akhirnya kumaha. Duit 15 juta teh menang. Surga teh kabagayaan. Nah, ini adalah orang yang dikatakan idza lam tastahi fa'al ma syi'ta. Jika rasa malu sudah hilang, lakukanlah apa sekehendak. Ah, gitu warginya. Jadi pangemutan segala rupa teh dunia terus. Mun urusan dunia terus, urang terkumaha rek langgang hirup di dunia teh. Dunia makan ayeuna aya, isuk teu aya. Ayeuna teu aya, besok ada. Terus bergilir tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Hari akan berputar kepada manusia. Hari ini punya besok. Belum tentu kita. Hari ini kita hidup, besok belum tentu hidup, mati. Nah, jadi poin yang pertama saja kita pikirkan, kita pakai, yaitu bahwa malu kepada Allah adalah pola-pola pikir kita adalah bukan pola pikir duniawi. Gitu ya. Jadi kalau yang dipikirkan hanya dunia ya, hanya dalam PS duit singkatan. Dunia iraha wae watakna takabur, itu artinya duit itu. Duit dunia iraha wae watakna takabur. Jadi kuduit mah takabur wae gitu urang teh. Digedeun. Nah, seperti sabtu kemarin. Digedeun kan. Orang itu merasa ta'azzama fi nafsihi wa tala fi masyihi laki Allahu alaihi ghadban. Wajar kalau ada orang marah atau tidak setuju dengan orang-orang tersebut. Mengapa? Karena merasa diri lebih dari yang lainnya. Nah, jelas pergi ya. Kalau yang dilihat adalah masalah materialistik, konsumeristik, dan hedonistiknya, nah itu kita tidak akan punya apa-apa di hadapan Allah. Karena pola-pola pikir kita adalah dunia. Dunia itu dekat. Dana yadnu dunia, artinya dekat sekali. Ya, kita rasakan. Ambil nasi satu suap, ambil sate, belobok dimakan, dikunyah, risikonya ditelan, masih ada enggak? Dekat, Pak. Dikunyah, ditelan, selesai. Itu namanya dekat, artinya dunia. Kan sakit itu. Ya. Itu aya jalmi anu hayu we ngagayem sate. Sate hiji 12 bulan teu beak-beak gitu. Nanti na beusi meureunna satena. Nah, jadi wargi wangsulan deui kumaha atuh ayeuna urang teh supaya aya dina ridho Allah. Nah, jadi kita harus meningkatkan rasa malu di hadapan Allah. Ya. Kemarin telah kami jelaskan bahwa dunia ini adalah singkat. Nah, telah dijelaskan kepada wargi juga bahwa di dunia itu tidak akan ada yang lama. Sebentar itu. Nah, karena hal itu jangan sampai kita tertipu dengan urusan duniawi. Sehingga Allah firmankan alahakumut takatsur. Kalian jadi hancur binasa sebab berlomba mencari dunia, mencari harta kekayaan. Nah, kalau orang yang punya rasa malu itu adalah semua kegiatan akan dijadikan nilai ibadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau melakukan sesuatu lihat perintahnya dari Allah. Lihat contohnya dari Rasul. Nah, ini baru merasa ada rasa malu pada dirinya. Nah, bagaimana kalau kita punya harta? Nah, kalau kita punya harta, lihat contoh, lihat perintah. Perintah dari Allah adalah subhanallah wargi, dijelaskan dalam Al-Quran itu eces sekali, jelas pisan ya. Wa atus zakah, bersihkan dirimu itu. Zakat itu dari zakaya tazkiyatan, bersih, bersihkan. Namun hati kita mungkin tidak bersih karena merasa dengan harta kekayaan lebih tenang, lebih senang, lebih tenteram. Tidak. Justru dengan harta itu akan merasa lebih kotor. Kenapa? Di dalam harta kita ada harta milik orang lain. Jadi yang dikatakan kalau sudah nisab ada milik orang lain. Ya, disinilah kita malu. Duh, malu Allah memberikan kepada kita harta kekayaan. Nah, kata Allah, ya, firman Allah, hey manusia, coba simpan untuk masa depan. Ya, kalau Allah memfirmankan adalah wa atuz zakah, yaitu bersihkan keyakinanmu. Keyakinan dalam jiwa kita jangan sampai mengatakan bahwa harta itu adalah yang akan menolong. Ya, atau harta harus ditolong oleh kita. Nah, yang seharusnya adalah apapun dari harta kekayaan ada harta milik orang lain dan itu akan kembali kepada kita nantinya. Wa ma anfaqtum bali anfusikum. Berapapun uang yang dikeluarkan, berapapun harta kekayaan yang dikeluarkan, dititipkan di madrasah, dititipkan di pesantren, dititipkan di delapan asnaf, bali anfusikum. Untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Dan Allah tidak akan keliru, malaikat pun tidak akan keliru menilainya. Toh ini harta kamu. Nah, dicatat oleh malaikat itu. Pali angpusikum, untuk dirimu sendiri akan wargi rasakan, ya, akan wargi rasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan setelah wargi melakukan, ya, infak, sedekah, hibah, zakat, dan wakaf. Itulah tanda kita malu kepada Allah. Kenapa? Allah menghidupkan atau menciptakan kita. Allah memberikan fasilitas kepada kita berupa pakaian, tempat tinggal, dan fasilitas yang lainnya. Nah, ingat, semua itu ada harta milik orang lain dalam fasilitas-fasilitas itu. Kenapa sampai begitu? Allah sangat sayang kepada kita supaya semuanya jangan habis masuk di sepiteng. Nah, kita harus punya deposito. Mengapa? Karena kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi, kami semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami kepada Allah kembali. Nah, kembali kepada aturan Allah. Kata Allah, kalau sudah emas punya 94 gram minimal, 2,5% simpan untuk masa depanmu. Nah, itu bahasa saya. Kalau bahasa Allah dan Rasulnya, wa'atu zakah, tunaikan zakatnya, bersihkan keyakinanmu, bersihkan harta kekayaanmu. Itu zakat, zakat artinya begitu. Membersihkan harta, memberikan keyakinan, membersihkan ya kotoran-kotoran yang ada pada jiwa kita. Nah, coba pola-pola pikir kita ya, supaya tidak dikatakan apa namanya teboga kaera. Nah, gitu ya. Nah, kata Rasul bahwa malu itu adalah antah fadarasa, menjaga pola-pola pikir. Jadi pola-pola pikir yang Islami itu bagaimana? Nah, segala aspek kehidupan, segala macam kegiatan-kegiatan harus jadi nilai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan hayatuna kuluha ibadatun. Kehidupan kita itu adalah semuanya harus jadi nilai ibadat. Kalau tidak jadi nilai ibadat, maka kita akan tergolongkan kepada orang yang merugi. Lafi husrin, innal insana lafi husrin. Bahwasanya manusia lafi adalah lam taukid, benar-benar merugi. Nah, begitu. Dikatakan lagi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang tidak merugi, orang yang beriman, yang yakin bahwa harta itu adalah titipan dari Allah, bahwa harta itu mesti dikembangkan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, supaya kita nanti mendapatkan bagian, bukan hanya bagian dunia, tapi akhirat yang dilipat gandakan sampai dengan 100 kali lipat. Itu dikatakan oleh Allah, wa ma anfaqtum fali angpusikum, apapun yang wargi keluarkan berupa harta itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Wah, ini mau untuk Pak Topik? Bukan, saya tidak butuh ya. Ini untuk madrasah? Tidak, madrasah tidak butuh, karena semua milik Allah, diurus oleh Allah, maka Allah yang akan mengurusnya. Tapi karena kita butuh pahala dari Allah, kita butuh surga dari Allah, makanya kita keluarkan infak, sedekah, hibah, zakat, dan wakaf itu. Bagi orang yang sudah tidak butuh, infak, sedekah, hibah, zakat, wakaf akan dilewatkan. Kenapa? Karena tidak butuh. Ya. Ya, satu kali lagi, kuarki, saya jelaskan, madrasah tidak butuh duit. Ya. Madrasah tidak butuh infak, sedekah, hibah, zakat, tidak. Ya, nah itu. Kenapa? Karena milik Allah, diurus oleh Allah. Nah, terus kita bagaimana? Kita yang punya uang, yang punya harta. Nah, karena kita butuh kasih sayang dari Allah, butuh surga dari Allah, nah baru kita menyimpan untuk madrasah, menyimpan untuk fakir miskin delapan asnaf, menyimpan untuk pesantren. Nah, ini baru pola-pola pikir yang dikatakan malu itu. Antah fadarasa. Jadi, menjaga pola-pola pikir. Jadi, kalau berpikir punya rasa malu kepada Allah itu, selalu ada untuk masa depan. Nah, kita ciptakan masa depan lebih cerah. Wa mimma razaqnahum yunfikun wa bil akhirati hum yuqinun. Itu yakini ada hari akhirat, ada hari akhir ditentukan ya oleh kita sendiri. Akhirat itu ditentukan oleh kita sendiri. Mau banyak pahala, banyak amal. Mau surga yang paling tinggi amalnya. Nah, sehingga Allah itu sangat-sangat-sangat adil. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji atom pun amal solih akan nampak. Sebesar biji atom pun kejahatan akan nampak. Jadi tidak akan ada yang hilang, ya, tidak akan ada yang dikorup. Para malaikat Allah adalah malaikat yang sangat-sangat-sangat jujur, begitu, ya. Tidak akan hilang catatan itu semuanya. Tergantung nawa itu kita. Jadi wargi dahlia, begitulah yang dikatakan malu kepada Allah adalah pola-pola pikirnya. Kita adalah harus betul-betul ya apa namanya yang islami ya. Jadi pola pikir lain, aduh kabar keuntungan kurang ya. Nah guys, untung koma aduh aina perebut umpamana makanan urap jengkol, wah hebat prok wak wak wak wak makan jengkol airna jajengkol ya. Petai, pepetaiun, ya, dawegan, dadaweganan, semuanya urusan duniawi. Kalau kita tidak bisa menempatkannya, maka akan celaka diri kita sendiri. Nah, kepada wargi, yuk kita berpikir logik rasional. Kita berpikir, ya, sing isin ku Allah anu maparin hartana, anu maparin jatah yuswana, Allah yang memberikan seluruh fasilitasna. Jangan dihabiskan semua, tapi simpen yang di mana masa depan engke. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakini harus kita menciptakan hari esok yang lebih baik. Hari esok yang lebih cerah lagi. Siapa yang menentukan itu? Kita sendiri. Jadi tergantung amalan-amalan kita. Kalau amalan kita sekarang pemanya pacikrak, mau menangan naon surga ge meureun surga nu pacikrak, nah gitu. Aing mah kieu kapan banget aya amal solehna katinggal. Buku catatan sampai-sampai Allah menjelaskan siapa orang yang menerima buku dairinya, buku hariannya adalah waro'a dohrihi. Dipasikeun ku malaikat tina tonggongna. Saking ku goreng patutna nilai, gitunya. Nah, maka dia akan mendapatkan, bukan pahala lagi, akan mendapatkan genyeran, gitu ya. Digenyer ku Allah bakal disiksa. Tapi kalau orang itu adalah ya menerima buku hariannya dari sebelah kanan pasaupa, nah, maka akan datang dia itu adalah disebutkan ya, apa namanya sungguh sangat bahagia. Subhanallah ya. Jadi wargi para malaikat Allah yang begitu hebat waktu itu cekatan mencatat segala macam pun. Nah, nanti begitu kita akan mudik, ya, direkap nilainya oleh malaikat Raqib dan Atid dan diserahkan kepada Israil nanti. Ya, penting rata-rata 0,2. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, no, ya, mau tersenyum gitu konon taya rata-rata 9,2. Waduh. Nah, itulah akan menerima buku hariannya adalah dari depan disangakeun. Nih, bukumu nu misah di sana tuh nilainya di kelompok nilai 10. Nanti begitu di komando yaumul hisab datang langsung ya bagian surga bagi kamu. Nah, wargi Dahlia, subhanallah ya. Sebentar lagi subuh tiba wargi ya. Yuk kita tingkatkan apa? Tingkatkan pola-pola pikir kita, pola pikir yang Islami. Pola pikir yang betul-betul ya, sekalipun bagaimana karena Allah menjelaskan yunfikuna fisarai wadara. Nah, itu ahli surga itu ya. Bisa infak tatkala lapang, banyak duitnya infak, sedikit pun juga disesuaikan dengan kemampuannya itu. Nah, hari ini mendapatkan sekian, ya sekian lagi gitu ya. Jangan yang hari ini sekian, turun kali lipat, atau akhirnya rugi semuanya. Nah, itu hitungan rugi itulah. Mengapa? Karena kita adalah mengeluarkan infak sedekah tiba zakat wakafnya tanpa aturan. Nah, kalau yang pakai aturan adalah yang malu kepada Allah, menggunakan aturan Allah, menggunakan aturan Rasulullah SAW. Ya. Sok, wargi, ya. Yang berniaga, insya Allah, Allah bakal memberikan ya barokah dari perniagaannya ya. Nah, wargi pun juga di pasar-pasar ya, punya dagangan, punya jualan, ya itu pun Allah akan memberikan barokahnya, insya Allah ya. Barokah dari Allah itu adalah tidak disangka-sangka, tidak dikira-kira, maka akan tiba-tiba akan mendapatkan apa yang diinginkan itu akan lebih dari apa yang diperkirakan oleh kita. Mangga emutan kewargi ya, betapa hebat ya, maha besarnya Allah, maha kasih, maha sayangnya Allah kepada kita ya. Begitu kita lahir sampai sekarang, mangga sabara letter cai dianggo ku urang, sabara kilo beas pare nu dipake ku urang ya, sabara meter pakaian kain anu dipake ku urang. Nah, kalau umpamanya kita punya rasa malu, nah pola pikir kita punya rasa malu, maka kita akan menyimpan untuk hari esok. Iya, sudah cukup nih sob jakatna. Nah, panen ya di lemur. Nah, cukup jakatnya. Kenapa 750 kg jakatnya bisa 10%, bisa 5%. Tuh, kan untuk siapa jakat itu? Untuk kita sendiri di masa yang akan datang. Bukan ngabengharkeun batur, bukan, justru kita. Kalau harta kita termakan oleh orang lain adalah subhanallah, mereka berdoa untuk kita ya. Nah, jangan sampai kita keliru wargi ya. Aduh, ieu mah kudulur wae sieun. Sieun kapanggih kudulur aing boga duit. Naon sabenerna dulur mah lamun nginjam tara mayar. Gitu. Aduh, kamu mitoha apaleun. Langsung gitu mah ngontrog, kumaha ngontrogna? Cenah ujang, cenah gaduh eta, cenah milik gede, cenah cika dia abah nginjem cenah sapotong mah gitu nya. Kanyahuan ku mitoha, mitoha mah tara mayar geus maning kecumput we gitu. Nah, lamun nu nyumput-nyumput kitu, ku Allah ge disumputkeun deui rezekina teh. Ya, jadi bakal persulit deui. Pergi, bergegaslah. Kita bersihkan dosa-dosa kita dengan sholat subuh, ya. Silahkan bersihkan, ya, wudhu diri kita supaya bersih, supaya terus ceria wajah kita itu dengan wudhu, dengan abdas. Pergi, persiapkan, sambutlah sholat subuh dengan iman dan takwa. Pergi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia, nanti selepas pelaksanaan ibadah sholat subuh, nanti kita lanjut lagi tausiahnya. Jadi yang mau bertanya boleh di WhatsApp 0811-222-1015 ataupun di telepon onernya 0227-3028 dan juga 0227-3011-710, warga Dahlia. Nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, warga Dahlia, tetap di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami.
2: Cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Von Houten, Setia Band, Republik, dan serta. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte, kopi latte gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test ray raudah, free al baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.

105 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, warga Dahlia obrolan seputar syariat islami. Di hari Sabtu ini tanggal 25 Juli 2026. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Di pagi hari ini sampai jam 6 pagi nanti. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang sudah bergabung di 0811.

0: sama Bapak Taufik di jam 4 sampai jam menjelang azan subuh tadi. Jadi intinya urusan dunia jangan tergesa-gesa. Terus juga kita harus punya malu. Kita harus punya rasa malu kepada Allah. Nah, itu Wargi Dahlia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak, kita lanjut kembali tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wargi Dahlia, kita telah menyelesaikan pengabdian kita, kewajiban kita kepada Allah itu sholat subuh. Mari kita lihat kembali bahwa malu itu adalah sebahagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Tandanya orang yang beriman itu punya rasa malu. Kemudian tadi telah disampaikan juga, idza lam tastahi fa'al ma syi'ta. Jika rasa malu sudah tidak ada, lakukanlah sebagaimana ayam. Nah, ayam. Ya, karena sudah tidak punya malu berarti sudah jadi binatang, begitu. Binatang itu tidak punya malu apapun, ya. Itu. Nah, sahabat-sahabat mengatakan bahwa istahyaina ya Rasulullah. Kami malu ya Rasulullah. Sehingga Rasul menyampaikan, lestaka ya sabi. Nah, bukan itu malu itu. Malu itu yang pertama, antah pada raksa. Menjaga pola-pola pikir. Jadi rusaknya dunia ini adalah kena pola pikir dunia. Ya, kena punya anggapan akan sedikit, akan sebentar, maka waduh, pertambangan emas sekaligus di ala emas sadayana. Padahal kita kan punya anak, punya cucu, kan gitu. Nah, ini kan tidak punya malunya tuh. Ya, udah dibayahkan kabeh tuh. Orang tekan boga anak, orang tekan punya incu, punya cicit, isukan orang pae, beaku orang segalana, lain didoakan ku anak incu orang teh, kalah didoakan goreng patut, rasakan siata anu rakus tewan gitu. Ya. Nah, jadi wargi, pola-pola pikir kita, segala aspek kehidupan di dunia ini adalah harus menjadi nilai ibadat. Nah itu. Jadi jangan berpikir itu adalah hanya urusan duniawi terus, ya. Oh, ini mah kudu kia. Tanpa pernah memperhitungkan bahwa akan ada wabil akhirati hum yuqinun. Ya, kita punya keyakinan bahwa akhirat itu lebih bagus, harus lebih cerah dari di dunia. Nah, itu yang pertama, wargi, ya. Jadi antah fadal rasa. Yang kedua, antah fadal lewatna, menjaga perut. Nah, kalau malu kepada Allah itu adalah coba perutmu dijaga, perutmu dipelihara. Sehingga Rasul mengatakan bahwa perut itu disebutnya bejana yang paling jahat. Nah, jadi Rasulullah menyampaikan bahwa perut manusia itu seperti bejana yang paling jahat yang tidak akan bisa penuh. Gitu, ya. Nah, kumaha moal teu penuh, sok we ayeuna tinggal anu haseum lebet kana perut, kan. Anu lada masuk, anu amis masuk kan perut, kan. Anu halal lebat, anu haram masuk, itu kan kana perut, kan. Seluruh sampai Rasul mengatakan malabnu adama wi'aan syarran min batnihi. Nah, keturunan Adam alias manusia bisa memenuhi bejana yang paling jahat, yaitu perutnya. Jadi perut itu bejana yang paling jahat. Apapun masuk. Jadi sebelum apa-apa

0: makanan sudah disiapkan. Ibu-ibu rek hajat arisan. Langsung diobrolkan ke menu. Menunya naon yeuh? Ah, geus ana kulub jengkol lah. Nah, urap jengkol lah gitu. Pake naon deui? Nah, pake minumna cai es nah, ame jeling-jelihan kabeh. Tuh kan lumayan tah. Nah, jadi kalau perut yang sudah jadi tolok ukur, inilah kehancuran. Maka kalau perut sudah menjadi tolok ukur warkidahria, maka dijelaskan dalam hadis tersebut adalah fa'al masyi'ta, lakukan sekehendak hatimu apa yang mau, silahkan. Nah, jadi kalau kita sudah mulai ukurannya perut lapar, baru kita berpikir. Telapar, kita berpikir. Nah, gitu. Nah, itu biasanya di rumah tangga suka jadi papaseaan anu kitu teh, ya. Aduh, ya beteng ya perut teh, aduh lapar ya anu ya, ayo beli anu. Nah, makanan. Kenapa tidak berpikir seperti para nabi dan rasul? Ada saum Daud, ada saum Senin Kemis, ada saumul bid, ya. Nah, kenapa tidak berpikir ke sana? Justru kalau perut penuh itu dengan makanan itu, pola-pola pikir itu akan lain, ya. Pikirnya itu jadi anteng gitu ya. Nyegrek we dina kursi ge. Kalau umpamanya perutnya penuh, ya tadi kan tidak akan bisa memenuhi bejana yang paling jahat, yaitu perutnya. Nah, kalau sekarang himmatuhum butunuhun, kata Rasul, akan datang satu zaman hancur binasanya umatku adalah himmatuhum butunuhum. Nu dipentingkan teh beuteung. Jadi harusnya memang dipentingkan oleh kita itu coba lakukan saum. Teh saum ge puasa lah gitu ya. Teh saum ge puasa. Hai saum mampan dari sejak adzan subuh sampai adzan maghrib. Nah sekarang puasa artinya kita tahan, jangan terlampau bebas kita makan. Jadi tahan, mengapa? Supaya kesehatan kita itu bisa terjamin. Karena penyakit itu dimulai dari perut, gitu ya. Nah, saya yakin ini yang kedua bisa kita lebih, apa namanya, lebih apik lagi, ya. Karena makanan itu akan mendatangkan permasalahan yang sangat sensitif terhadap segala macamnya. Apakah dari makanan bisa mendatangkan perubahan sikap dan tingkah laku? Pasti. Ya pasti, ya umpamanya kita sehari-hari anak yue makan itu yang asin-asin. Entong aneh upami kayak getih naik jadi getih luhur, ya. Nah akhirnya makan manis terus, nah nanti darahnya naik, nah, jadi gula darahnya naik. Nah, jadi seluruh kita harus dipakai otak, harus pakai perhitungan, harus pakai ilmu, ya. Nah, makanya kata Allah itu wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan kalian makan apa yang ada di muka bumi, halalan thayyiba. Makanan yang sesuai yuwafiqu ala ajsadikum, yang sesuai dengan kebutuhan anggota tubuh. Begitu pergi ya. Kalau yang tidak sesuai jangan dimakan. Enggak begitu makan ngeberdug perut narkomaha. Ya. Nah, jadi yang sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita butuh kecerdasan otak. Nah, otak kiri pemanya makanannya harus apa, otak kanan makanan harus apa, otak belakang harus apa makanannya. Nah itu kalau sudah pakai ilmu, ya. Jadi makanan itu tidak sembarangan kita makan. Ah makan iya amis cerdas, ah budak kan. Kan banyak sekali bayi baru lahir koneng pan gitu ya. Tah nu koneng teh sanes kada dicelup jadi hejo budak teh. Tapi ibuna yang memberi tete ya, karena bayi kan tidak minum pel ya, tidak minum obat. Nah, ibu nawe makan makanan anu bisa ngedatangkin baiknya liver gitu kan. Makan apa? Oh, makan iya cina kerang, hormis. Nah, sok indukna mah boleh gitu kan. Nah, sampai aturan-aturan makanan itu hebat. Ya, diantaranya akikah. Katanya ibu yang akikah tidak boleh makan daging domba. Ya, bukan begitu. Yang akikah itu tidak boleh makan bulu domba. Daging domba dah harus dimakan. Makan aja gitu ya. Boleh, silahkan. Tidak ada masalah. Satu kali lagi, Kwarki. Yuk, kita sebelum kita melakukan kegiatan makan, minum, kita perhatikan dulu. Pertama, makanan, minuman itu harus halalan thayyibah. Yang kedua, ya, sebelum kita memakan, meminum, minuman makanan itu adalah berdoa kepada Allah. Yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai perut kita penuh dengan makanan-makanan yang kurang dibutuhkan, sehingga kita bisa sakit. Nah, itu saja dulu. Banyak serting lah. Mangga, beli-beli naroskan, bilian ubah sharing, mangga, dejang.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini. Silakan warga Dahlia yang mau bertanya di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Selamat bergabung juga dua yang udah bergabung di TikToknya Radio Dahlia. Selamat pagi, Teisar sudah bergabung. Ke pertanyaan pertama dulu nih, ada ini Pak Ustadz punten bade tumaros, bade naroskeun. Upami sholat hajat niatna kumaha Pak Ustaz?
0: Ya, niat sholat hajat ku sunnah we, gitu ya. Ngegampil ke usaha benaripul ya. Usoli sunnatul hajat tarang hata ini mustaqbil Ka'bah ada anilai ta'ala Allahu Akbar. Tah bisi hese bahasa Arabna ku sunnah we. Niat abdi sholat hajat 2 rakaat. Sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar. Begitu ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada yang bertanya melalui TikTok. Pak Ustadz, kumaha niat abdi pami bade puasa Senin Kemis da abdi ge hoyong damang tina panyawat diabetes Pak Ustadz gitu tah.
0: Ya, ari diabetes mah yang jelas adalah makanan. Penyebabnya kan makanan. Coba makanan yang dibutuhkan oleh anggota tubuh kita. Konsullah dengan ahli gizi kan gitu kan. Nah, ke mana? Nah, ke rumah sakit, ke mana? Nah, kira-kira diabetes abdi sakieu ye. Nah, cik enak. Naon anu teu kedah dituang? Apan kitu? Cek dokter teh taye teh kenging mam bubuk besi bona gitu kan. Taye tekeng eut tekeng campur holsim gitu kan. Holsim teh naon? Semen.
1: Semen.
0: Semen gitu dah umpamanya gitu kan. Nah, saya yakin seluruh obsesi wargi Dahlia paham ya mana makanan yang yang yuwafiku ala adzadikum, yang sesuai dengan kebutuhan anggota tubuh, saya yakin itu ya. Nah saya sendiri mengobati sendiri, tapi kalau terus harus konsul ke dokter makan duit terus gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya batasan, lamun makan ieu teh sok ieu, makan ieu teh bakal kieu, makan ieu bakal kieu. Pengalaman makan sehari-hari begitu ya. duh makan ieu mah geuning sok nyeri tulang teh kan gitu. Aduh, minum kopi teh geuning tara hees gitu kan. Aduh, tah. Pamitos kitu insyaallah sadayana bakal gaduh ugeran, bakal gaduh patokan. Nah, karena ada patokan, ada batasan tersebut, maka insya Allah sehat yang akan diberikan Allah kepada kita. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Mungkin intinya warga Dahlia kita harus bisa ngerem gitu maksudnya ya.
0: Ah, gitu.
1: Jadi kalau misalkan enak sih kalau misalkan ada lihat makanan yang ya yang gurih-gurih, yang asin-asin tuh enak. Cuman kalau kita lihat, kita juga harus tahu sendiri. Wah, kita punya ini nih, punya diabetes misalkan, berarti harus mengurangi makan atau minuman yang manis gitu. Harus ada remnya warga Dahlia, jangan digas terus gitu maksudnya ya. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Pak Ustadz, Kang Tommy mau nanya ini sama Ibu Dani dari Sarijadi. Ibu dapat uang kembalian di tempat kerja anak di salah satu kafe. Tapi ada tulisan Arabnya, Pak Ustadz. Atau apa ya itu tuh? Nggak apa-apa atau gimana? Harus bagaimana, Pak Ustadz? Kan uangnya harus dibelanjakan atau jangan, Pak Ustadz? Gitu. Ada tulisan ya, Arabnya uangnya.
0: Memang di kembalian real gitu. Di Mekah gitu ya belanjanya. KPN-nya di Mekah mungkinnya.
1: Di iya, jenen artosnya artos urang gitu Indonesia. Jenen di sapertos di iya posat di tulisan artos satu ku Arab. Kan kabungkur mah tulisannya teh ku naon gitu tah.
0: Ya. Oh, nuju diajar nyerat. Itu kan nuju belajar nulis mah dina naon we, kadang-kadang dina tonggong nulis teh pan. Gitu. Nah, tulisan Arabnya coba baca apa begitu ya.
1: Ya,
0: takut nanti tulisan Arabnya itu adalah yang lain.
1: Betul.
0: Yang lain bagaimana? Ya seperti umpamanya nawarkan lagi gitu, menawarkan umpamanya lauk Jawa gitu ya. Apa lauk Jawa itu?
1: Lauk Jawa naon, Pak?
0: Lauk emas. Aku kata aku bahasa Arab, boleh silakan. Uang rupiah tidak boleh dicoret-coret.
1: Betul. Ya.
0: Tidak boleh ada, kalau bisa harus seperti dolar. Nilep sekedi kau kita kenging, ya. Uang dolar itu sangat atau besar ini aturannya itu. Nilep sekedi kita kenging uang dolar itu. Apalagi uang Indonesia, anu cepat soeh gitu.
1: Dikucek-kucek gitu ya.
0: Bolehlah dibelikan saja karena sesuai dengan nilai uangnya itu ya, demikian.
1: Nah, jadi padahal nih warga Dahlia, Ibu Dani bisa terjadi kalau misalkan uang dicoret-coret seperti ini biasanya ya, tapi mudah-mudahan ada yang menerima. Biasanya tuh emang susah diterima, entah itu di warung ataupun minimarket ataupun supermarket gitu. Jadi memang tidak boleh. Ada aturannya sebetulnya sih. Kalau uang itu tidak boleh dicoret-coret, dihektar, apalagi disobek. Nah, itu. Kemudian digambar mata kenging gitu.
0: Kisah ya gambar rata.
1: Digambaran deh.
0: Wah, digambar nun deh. Serupa-rupa ya. Paling terorang Indonesia mah.
1: Selamat pagi juga untuk warga Dahlia nih yang baru bergabung di TikTok. Jangan lupa di-follow. Yang belum follow, di-follow dulu ya. Kang Tommy, Pak Ustadz, iya sarang hamba Allah bari tumaros.
0: Ah, enggak kumaha cenah hamba Allah tetah.
1: Upami jaroh ka makom wali atanapi ka makom sapertos wali-wali kitu, hukumna kumaha, Pak Ustadz? Hatur nuhun.
0: Ya, hukumna mah ibah. Ibah itu boleh, silakan saja. Cuma kalau bisa memang utamakan jaroh teh kepada orang tua.
1: Nah,
0: gitu ya. Utamakan dulu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala pujuroha. Aku larang, asalnya aku melarang ziarah kubur itu tidak boleh. Kenapa? Karena datang ke kuburan itu bukan berdoa, tapi minta, gitu kan? Datang ke kuburan ma abdi tenuju, oh isalan di pasar kiara conong, Entong teh ngabdi teh mah kenging dia sobat ka Mekah cukup-cukup keur dahar tuh. Cek eta anu jarah ka kuburan teh. Kurunyung teh kulu naungkul tina kuburan teh datang. Arisia bet menta bati ka aing. Aing mah teu apal pasar-pasar acan. Cing kumaha tah? Lamun ti jero kubur teh kaluar sirah naungkul.
1: Mundarawas itu banyak. Lompat itu.
0: Ya, bari nyarekan Arisia ka aing bet menta bati. Aing mah teu apal warung-warung acan gitu. Ya, yang jelas silakan boleh ya. Jadi hukumnya ibahah, boleh gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya. Selamat pagi juga untuk Ibu Kokom yang lagi panteng, Pak Ustadz. Alhamdulillah Ciwastra tiap dinten oge selalu panteng di obsesi pagi Dahlia. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Amin.
0: Ya Allah. Mudah-mudahan juga Bu Kokom dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Ada yang bertanya lagi melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Pak Ustadz punten kumaha hukumna pemijalmi anu seueur dosa, Pak Ustadz?
0: Ya, hukum seueur dosa teu taubat mah dialungkeun kana neraka ku Allah.
1: Langsung gitu, Pak
0: Ustadz? Iya, mali hisab heula di dunia geus pada nyarekan kadé si eta mata atuh diasingkeun di dunia oge. Okay. Tapi kalau sering taubat kepada Allah, maka akan disayang oleh Allah. Dan juga insya Allah masyarakat pun juga akan menyayanginya. Ya, taubatlah kepada Allah. Ya, nah, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk Kang Yayat di Jatinangor. Punten Pak Ustadz, upami di zaman kapungkur itu tanya. Satu acan ayeuna ditetapkan ayah sholat lima waktu. Upami kapungkur sholatna sabaraha waktu Pak Ustadz? Hatur nuhun diantos tualarana.
0: Ya, kalau dulu itu mengikuti kepada nabi-nabi tempo dulu, ya. Nabi dan rasul tempo dulu. Nah, umpamanya yang diikuti adalah Nabi Daud, ya. Nabi Daud itu sholat duhanya tiap hari begitu, ya. Kemudian sholat malamnya juga tiap malam begitu. Nah, setelah ada kewajiban rasul sampai kepada Rab-Rab Sidratul Muntaha menerima kewajiban sholat. Nah, dari sanalah sholat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu turunlah Rasulullah dari Rab-Rab Sidratul Muntaha itu, ya. Jadi Rasulullah naik ke atas itu melewati 360 juta miliar matahari ke atas itu. Yang bisa ditempuh tiap matahari satu kedua itu adalah kurang lebih ya 30 tahun kecepatan cahaya. Tapi karena kekuasaan Allah, satu malam saja bisa pepe. Itu ya. Itu Allah tukan kun payakun. Nah, jadi satu kali lagi mengikuti aturan-aturan dalam kitab sebelumnya, yaitu dalam kitab Taurat, ya. Dalam kitab Injil. Nah, itu. Baru setelah ada Al-Qur'an dirubah syariat menurut Al-Quran. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di WhatsApp-nya. Ada Teh Endes, ada Teh Ratih juga sudah bergabung. Ada Ibu Sadia. Pak Ustadz, punten upami netepan duha kedah tiap dinten sarang netepan pardu wudu kedah tiap waktu netepanna kumaha pami angkat sok kahilapkeun Pak Ustadz janten dosa teu pami kitu teu dilaksanakeun
0: ari salat sunat mah teu aya masalah kahilapkeun ge mun salat wajib mah jelas wajib mah kalau dilewat ya akan kena sanksi gitu ya akan sanksi hukum itu bagaimana salat itu tidak bisa dikodo berarti dosanya berat begitu ya. Nah, jadi kalau ada waktu untuk duha lakukanlah ya. Nah, kalau memang kesempatannya belum ada tidak ada masalah ya. Kita mohon ampun saja kepada Allah ya. Kita adalah berbakti kepada Allah dengan sholat itu masih kurang ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk yang baru saja bergabung melalui TikToknya Radio Dahlia FM. Ada Ibu Dede Ratna, terus juga ada Ibu Enjoy, terus juga ada Abah Oman juga yang baru saja bergabung. Pak Ustad, upami nuju nuju mandi junub teras hadas, nah kedah diulang ti awal deh gitu Pak Ustad.
0: Ya, kalau mandi junub itu di awal diulang ya. Sebab kan kalau sedang mandi kita tiba kita keluar hadas, pokoknya keluar yeah. angin munapek gitu ya. Jeos ngajeos ya.
1: Jeos kan,
0: atau ngajedut ya namanya. Tergantung bagaimana bekalnya gitu kan. Kalau bekalnya tinggi gitu kan, angin munapek gitu ya bisa ngajedut gitu. Tah wayahna diawali deui tina ngawitan nawa itu deui gitu ya. Nah, jadi kalau bisa mah bereskeun heula mandi wajibnya. Nah, kemudian nanti keluarkan angin munafiknya. Jadi tinggal wudu kan begitu ya. Nah, demikian
1: ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ustaz Kang Tommy Kuma dan Ramang.
0: Insyaallah.
1: Mudah-mudahan sehat. Ya sareng Neng Rini tiba tu jajar bade tumaros Pak Ustaz. Upami pami abdi saum tiap dinten lahirna murang kali abdi teu sawios kitu diniatan saumna karena milarian ridona Allah. Sareng abdi teh nyungkeun ka Allah supados murang kali abdi teh sehat lahir batin. Sareng sing enggal-enggal gaduh pada melan gitu. Kumaha pami kitu niat abdi lepat teu Pak Ustaz nyauman murang kali kitu pangintennya?
0: Ya. Nyauman murang kali pada hakikatnya memang tidak ada suruhan dari Allahnya itu ya. Yang ada saum itu hanya satu bulan ya, satu bulan aja itu saum Ramadan gitu ya. Nah, kalaupun umpamanya kita mau saum Senin Kemis ya supaya kita disayang oleh Allah, boleh silahkan ya. Disayang oleh Allah, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah solehkan ya Allah anakku, kucurkan barokah pada anakku, itu boleh silakan ya. Jadi kita saum Senin Kemis atau saum Yaumul Bid, karena kita mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, boleh nanti supaya kita disayang. Setelah disayang, kalau kita minta kepada Allah dikabul, ya demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi buat Api Haji Mumu sareng Ami Bunda Haja Iom.
0: Ya, mudah-mudahan sing sarehat.
1: Amin. Pak Ustad Kang Tommy aya pertarosan ti Api Haji Mumu.
0: Kumaha cenah?
1: Rasa malu atanapi ala haya adalah akhlak mulia yang berfungsi sebagai perisai dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Pertarosana, fenomena apakah kehilangan rasa malu masa kini seolah-olah merebak dari rasa malu yang kecil kepada rasa malu yang besar gitu. Tah ieu teh ciri wanci naon gitu tah Pak Ustad gitu. Salam gitu ka Abi Gunung Sembung mangga.
0: Ya, Abi eta teh menandakan bahwa karena ada hadis yang sangat paten gitu ya. Idza lam tastahi fa'al masyi'ata. Rasa malu sudah tidak ada dalam hati, lakukanlah sekehendak hati. Berarti sudah hilang apa? Muru'ahnya itu. Ya kalau istilah santri mah muru'ah. Jadi jiwa kemanusiaan yang adil dan beradabnya sudah hilang. Jadi kalau manusia makan malu kalau melakukan satu kekeliruan kesalahan itu, ya, ya. Nah ini sudah tidak ada rasa malu, maka lakukanlah. Nah di sini adalah karena faktor-faktor dunia sudah lebih mendominir, ya hati kita, hati manusia sudah lebih didominir lagi oleh kehidupan dunia, maka pengaruh kehidupan dunia inilah tidak bisa ditahan lagi. Malahan karena merasa malu tidak ada, maka untuk selektif hidup itu juga sulit. bagaimana untuk membanding-bandingkan. Jadi tidak ada mukorona untuk berakhlak mulia kalau rasa malu sudah tidak ada. Nah, kalau rasa malu masih ada, kita masih bisa memasang mukoronahnya itu, ya. Sehingga dengan siapa saya bicara, dengan siapa saya berkawan, dengan siapa saya bertetangga, dengan siapa saya untuk pengajian dan segala macam. Nah, inilah orang kalau masih ada itu rasa malu. Jadi ada mukoronah di dalam hati nanti, ya. Muncul tasamuh yang sangat baik. Tasamuh teh toleransi atau yang disebut declaration of human right itu. Nah, buat kalinya nih. Nah, HAM gitu ya. Akan muncul HAM yang sangat tinggi yang terkendali dengan iman dan takwa. Demikian Nabi sementara.
1: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 0811-222-1015 ataupun di telepon onernya 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz sehat, Kang Tommy sehat.
0: Insyaallah, kuma ya, Pak Dirman sehat. Sehat.
2: Jadi kita semua sehat, Pak Ustaz sehat.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Saya mau menanyakan Pak Ustaz,
0: yeah,
2: kalau sholat Jumat di salah satu masjid di kota titik-titik ya, nggak usah disebutin.
1: Iya.
2: Yeah. Itu sebelum azan itu imam teh khutbah. Khutbah, nah kemudian azan. Nah setelah azan dia khutbah lagi yang kedua kali, tapi kalau pertama bahasa Arab, kalau yang pertama bahasa Indonesia, nah khutbah yang kedua bahasa Arab. Ini gimana kalau khutbah dua kali hukumna kumaha? Terus kalau menggunakan bahasa Arab, kebanyakan orang Indonesia tidak mengerti. Nah ini gimana Pak Ustaz kalau tidak mengerti? Begitu saja Pak Ustaz. Matur nuhun. Mohon doana saya sing sehat, ini kakinya ini kena asam urat Pak Ustaz. Doana di Pak Ustaz ya. Matur nuhun Pak Ustaz, matur nuhun Pak Tommy, matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dirman Syah, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Khutbah yang pertama sebetulnya itu bukan khutbah, itu ada karena sangat disiplin terhadap aturan-aturan Jumat, bahwa Jumatan Rasulullah SAW itu adalah dengan bahasa Arab. Nah sehingga pada waktu Jumatan itu adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena waktu Jumat. Nah, supaya lebih paham kepada jamaah, jadi dijelaskanlah sebelum waktu duhur itu naik dulu imam itu atau yang memberikan ceramah dengan bahasa Indonesia, bimbingan dan arahan. Boleh silakan, tidak mengganggu sah dan tidak sahnya Jumatan. Karena Jumatan itu dimulai dari imam membaca, kalau salam ya salam, kemudian adzan. Nah setelah adzan inilah mulai Jumatan dimulai. Tidak boleh ada yang ngobrol, tidak boleh ada yang nunutan, ngantuk, apalagi nyempeng HP. Maka itu pakodlah gawat. Siapa yang lagot maka dianggap tidak Jumatan. Nah itu Pak Dirman ya. Tapi sebelum, kalau sebelumnya umpamanya dari jam 8 ceramah sampai dengan jam 11, boleh silakan. Kalau memang ada waktu mah gitu ya, boleh silakan untuk mencari ilmu. Nah, praktekkan nanti di Jumatannya gitu. Kenapa kok Jumatnya bahasa Arab? Karena di Arab itu adalah Jumatnya Rasulullah adalah kok bahasa Arab. Takut menyalahi aturan. Padahal di dalam hadis Muslim kan dikatakan khatibuhum ala qadri uqulihim. Beri fatwa, berikan ceramah, berikan bimbingan sesuai dengan kemampuan pola-pola pikirnya jamaah itu ya. jangan sampai kita di Bandung khutbah ku bahasa Arab, kecuali kalau memang di sekolah, sekolah yang memang ada bahasa yang dipelajari, boleh silakan. Ya, ini harus dengan bahasa yang diakui, yang bisa dipahami khutbah itu. Artinya khutbah itu adalah fatwa, bimbingan, ya. Arti khutbah itu, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kadang kalau misalkan pengalaman tamu juga pernah Pak Ustadz ya, di Jumatan di salah satu masjid di Pasteur waktu itu. Jadi memang menggunakan bahasa Arab. Saya yang tidak mengerti, Pak Ustadz nundutan akhirnya.
0: Ya, bagus gitu. Memang artinya nundutan di sana mama nikmat gitu ya. Karena khutbahnya bahasa yang anu macakana anu mae ke guslau meureunnya. Gitu, suaranya kan bagus mae gitu. Atau musin alatas gitu ya yang tapi ada juga yang kebalikan dari itu. Saya pernah ikut Jumatan di salah satu masjid bahasanya opat. Bahasa cepot.
1: Bahasa cepot?
0: Ya. Jadi ya, yang namanya ge bahasa punten ya, yang
1: lain. Iya.
0: Lain ngahinakeun gitu nya dalang panajeun namanya. Oh. Jadi khutbah teh ku opat bahasa, opat jalmi gitu nya. Jadi saya jadi batal oge Jumatan Ceuseurian.
1: Opat karakter gitu.
0: Iya. Oh, jadi iya. Wayang nu dibokno dietakeun teh. Ya nu hiji ustadna ngamuk ka si cepot lantaran kerjumahana ngadon nyaw HP sana diusir balik sih. Ya Allah ya Rabbana, apakah boleh khatib melarang orang seperti itu? Boleh kalau khatib itu ya, kalau khatib mah boleh. Dan hey, kamu jangan ngobrol saja, kerjumatan ya teh umpamana cik khatib teh boleh silakan. Nah kalau orang lain melarang begitu, batal jumatannya. Ya demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Benten iya mah di luar tema, wah ini mah harusnya besok atau ini matanya gak apa-apa lah, bacain aja kasihan. Pak Ustadz, sahurna upami sahurna istri mudah mencari surga dengan taat pada suami. Nah bagaimana kalau suaminya tidak memberi nafkah semua keperluan sehari-hari, mulai dari sekolah sampai menikahkan anak, itu sama istri yang mengeluarkan biaya. Apakah ini termasuk sedekah, Pak Ustaz? Tapi ada kadang-kadang ridho, gitu. Kadang-kadang suka ada rasa benci ke suami, Pak Ustaz.
0: Ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai tentang sedekah seperti itu. Ya, istrinya yang namanya Khalid bin Walid itu adalah mengurus kebun, ya. Jadi urusan rumah tangga jenderal ini adalah dibiayai oleh istrinya. Nah, kenapa? Karena jenderal ini kan tidak sempat untuk mencari nafkah di zaman Rasul itu, bagaimana, ya? Ya, kalau sekarang jenderal itu waduh ya, sampai trilili itu hartanya itu. Bukan triliun lagi, trilili. Gitu, ya. Ya, ya kalau sekarang kan enak jadi tentara itu ya. Uangnya gede, tumpangannya segala macam gede. Nah ternyata ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah bagaimana gini. Kata Rasul kepada istrinya Khalid bin Walid itu, nah laki ajarani, engkau akan mendapatkan dua kali lipat pahala dari suamimu. Subhanallah ya, betapa hebatnya ajaran agama Islam ini. Istri mendapatkan dua kali lipat pahala dari suami. Mengapa? Karena mengurus rumah tangga itu. Yang ditanyakan ibu kan tadi seperti itu. Nah jadi bakal mendapatkan pahala yang lebih besar. Yang kedua, ibu sendiri akan merasakan betapa leganya hati setelah memberikan biaya untuk sekolah anak, ya, untuk kuliah anak. Dan ibu akan terus mendapatkan doa dari putra-putrinya yang langgeng, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustad, Pak Ustad Taufik, abdi di kapungkur di zaman abdi nuju SMA, dugi kayana gaduh murang kali genep dah.
3: Alhamdulillah.
1: Abi sok ngadangukeun radio Dahlia. Aduh namina saha ieu mah teu jelas kitu tah di TikTok tuh Pak Ustad di kapungkur di zaman anjeunna SMA, dugi murang kali genep gitu. Ngupingkeun Pak Taufik dari radio Dahlia saura teh duh luar biasa.
3: Ayo tuh ka dieu.
1: Ya, amang ka dieu.
3: Amang ka dieu. Asal jam genep terus di dieu we.
1: Tah kitu.
3: Nah, teu kedah bubungku.
1: Teu kedah.
3: Nu aya we dibungkus
1: teh. Candak.
3: Wentan sing ibu ka hayat ieu mah daya tempan gaduhnya. Can bari bae menyak comro mangga nya. Teu nanaon comro ge atuhnya. Anu penting makan makanan halal dan thayyibah. Can ieu mah aya wajib dicidulin can jeung kopi mangga teh masalah. Atuh pas nyimpang karan saya ke aya opik karesepna opak.
1: Opik karesep opak.
3: Aduh atuh naon Bu Haji ya ditampi opakna ya. Nah, ari ku api di pasian eta teh anan nu parek. Nah, nu baru leut teh.
1: Onde onde borondong.
3: Borondong garing turuk-tuk. Aya Allah, atuh naon api ah katampi ya borondongna. Nah, udah tau saya apa tuh. Kayak ada tepang di sana ngapihnya. Rencana mau hoyong tepang yang api itu di bumi, di itu. Tapi enggak, api kan tara ayah. Hari anjing-anjing, mari siang, mapan sok di, atau di kantor. Tangke lah, api ngawartosan. Ayah gitu, abdi ayah nama di dia. Kayak abdi sering ngantumi, badan naik kereta api, kalau nyemaja Jalaya, ya, insya Allah.
1: Pak Ustaz, Kang Danu badan naroskan ya. Kumaha hukumna upami nuju sholat isya kan 4 rakaat. Teras lupa rakaat keempat nanti perasaan teh asa katilu ka opat. Tapi terus ngadeg deui wae. Tenan naon gitu Pak Ustaz pami kalangkungan gitu asa teu kumaha gitu Pak Ustaz.
3: Kantun ambil yang sedikit saja. Ieu teh asa tilu asa opat. Ambil yang 3. Tambah saja 1 rakaat ya. Terus nanti setelah duduk tasawud akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid ya kita sujud sahwi sujud karena kita lupa ya Allahu akbar subhana rabbil ala boleh ya Allahu akbar subhanal ladzi la yanamu wa la yamhu boleh ya 2 kali sujud terus assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, selesai ya, insyaallah demikian.
1: Baik, selamat pagi juga buat Abi di Cipadung, Pak Ustadz, Kang Tommy.
3: Iya Abi, dah. Sehat Abi ya.
1: Nah. Mudah-mudahan sehat sadayana, amin.
3: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Sholat sunat duha, kumaha upami dilaksanakan unggal dinten, margi. Ayo menyebatkan sauratnya terkedah tiap dinten gitu ta. Seperti tadi anu dijelaskan Pak Ustadz gitu kumaha Pak Ustadz.
3: Ari dina kitab Fathul Bari mah ya. Kitab Fathul Bari teh kitab syarah Bukhari, syarah Sahih Bukhari. Rasulullah tiap dinten ngalaksanakeun salat duha malahan. Kalau tidak seperti waktu duha, waktu isrok. Isrok itu adalah mulai duha. Boleh ya, silakan abi lakukanlah. Karena abi mah bisa caket ke masjid oge di, bari di masjid. Sholat duhana di masjid ya abi lah. Ya, seueur buah anakna. Buah anak.
1: Anak buah.
3: Anak buah anak. Abi mah seueurnya para mahasiswa mendinya. Berjamaah pauna mangga hayang 27 derajat yeuna banyak pahalana ek berjamaah jeung budak mahasiswa duaan mah tiluan mangga sae nya supados engke dina duha teh dina duana langkung enggal dikabulkeun demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustaz izin bertanya, katanya kalau salat itu tidak bisa dikodo, tapi ada beberapa pemuka agama katanya sholat tuh ada kodonya dan ada hadisnya, mohon penjelasannya Pak Ustaz.
3: Tapi tolong punten pangnaroskeun ka eta ajengan nyebatkeun aya kodo dina kitab naon gitu. Nah, ya. Dina kitab naon eta aya dalilna teh nya. Da margi satarang abdi punten ya. Tina 40 kitab hadis. Terus kabaca ku abdi 40 kitab hadis. Malah sekarang malangkung 40. 40 set kitab. Ya terus kabaca ku abdi. Tapi moal manggung lah mantel maca heula gitu nya. Nah, teu acan menakan adayana kodo salat. Lamun kodo sauma dina Quran oge aya gitu nya. Jadi dina Quran ge kodo mah kodo sauma aya gitu kan. Nah, fa'iddatu min ayyamin ukhor. Nah gitu ari sauma pang. Demikian ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan selanjutnya masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Pak Ustadz di Sarangkang Akhir di Gunung Puntang, Pak Ustadz.
3: Wah, Gunung Puntang mah tiris.
1: Tiris atau di dewa itu tiris itu.
3: Tuh di dewa anut. Padahal kopi herang di dewa.
1: Tapi itu hoyong saum Senin Kemis, tapi bari niatnya hoyong diet gitu teh sawios, Pak Ustadz.
3: Teh sawios mangga artinya ya saum Senin Kemis tapi minta sehat kepada Allah ya. Ulah diet pokoknya mah minta sehat ya Allah, abdi saum Senin Kemis teh sesuai dengan janjimu ya Rasulullah, sumu tasihu, saumlah kamu pasti sehat. Nah itu abdi teh minta hoyong sehat saum teh nya. Mangga. Nah, upami ayeuna niatna hoyong diet mangkena begitu buka saum teh nasi 5 eta 5 piring pan kitu nya. Mak deui kitu dah. Ari na hoyong sehat mah pan urang teh nyase we kitu nya. Tuang anu halal dan thayyibah kan gitu kan. Jadi urang teh sehat dina sagala rupi. Jadi pola pikir oge bisa sehat. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Berhubung waktunya sebentar lagi mau habis, kita mau closing, Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini?
3: Ya, wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdih wa subhanallah. Mohon maaf jika wargi umpamanya ada yang tersinggung ya. Sanes nyiniran deh mah, sanes sinyiran, ngahajan rangkeun ya. Urang teh kedah gaduh ka isin gitunya. Isinna ulah ku tatangga, kada izin ku Allah. Mun urang izin ku Allah teh aya di payuneun urang Allah teh. Gitu nya. Nah, hayupna Allah, Allah teh aya di payuneun urang nuju ngahirupkeun jantung, ya. Allah teh aya di payuneun urang nuju ngahirupkeun cepil urang tiasa nguping, ngahirupkeun soca tiasa ningal. Tah nya. Sing izin yen Allah teh aya di payuneun, kan moal urang teh ngalaksanakeun kajahatan, ya, kakaliruan. Kawargi Dahlia, ini mah ada tawaran orang Botram cenah kitu. Engke yuk sok wargi nu bade ngiring Botram ka Simkuring, nah tiasa daftar ka Mang Ebit lah nya. Itu ke urang nganggo bisna mah bis Gunung Sembung we nu caket kitu nya. Nah yuk urang sesarengan ke bulan Agustus wargi ya. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipaparin kesehatan ya, dipaparin ku Allah teh kaniamatan iman Islam sehingga bisa kita adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Urang teh dulur petku himis sadayana wargi Dahlia teh ya. Nah, mudah-mudahan urang sadayana aya dipaparin umur panjang ku Allah pinuh barokah, perniagaan pun juga dikucuri barokah, serta urang dipaparin hidayah atuh mudah-mudahan ibu rama urang terus dipayun ngantunkeun ditempatkeun ku Allah dina kanyah kadirih Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Jannatul Naim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairul rizqin wahdina wa nazina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Mohon maaf, banyak sekali WhatsApp yang gak kebaca gitu ya, dikarenakan waktunya gak cukup gitu ya. Ada Ibu Oneng juga, terima kasih banyak Kang Aziz. Di mana? Orang Pangandaran, Kang Aziz, Saturnun. Insya Allah besok dilanjut kembali ya. Bapak Solihin juga, ada Teh Jenong, Teh Santikopo juga, terima kasih banyak. Ada Kang Asan juga, ada Ibu Warpan, Mama Lilis juga di Ciwidey, Ibu Kahyati, Ibu Hajanan ini di Soreang juga, terima kasih banyak. Ada Ibu Ayi di Warjam, Bapak Urupan, Mama Luhi juga, terima kasih banyak. TLI di Padalarang juga, terima kasih banyak. Ibu Ipa, hatur nuhun. Kang Asep Dapoto juga, hatur nuhun. Selamat pagi buat Ibu Cicin. Ada Bunda Tiara juga, terima kasih. Teh Rati, Teh Endes juga tadi udah. Ibu Cendani di Cimahi, Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey, Abah Jaya juga, terima kasih banyak. Ada Ibu Nining Rajut Cisir Paseh, hatur nuhun. Teh Imas juga, terima kasih banyak. Ibu Tintin juga, hatur nuhun. Bu Eha juga, terima kasih banyak. Maaf banget WhatsApp-nya gak dibacain semuanya karena waktunya terbatas. Pergi Dahlia, insya Allah besok kita bertemu kembali di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasik, di Obsesi Pega Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Tentunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go Goya.
4: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Pergi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah

Masak, wis pagi-pagi udah beres aja masak ya Mbak Is ya. Masak apa Mbak Is? Ada Teh Aisugi sama Kang Air yang ada di Cimahi. Aman Abadi dari Jatinangor juga yang pengen kasih gocin katanya. Buat Octavia yang ada di Cibiru Asri saja, mantap. Adri Sapa, Wargi Dahlia yang ada di Sekeloa di

0: Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Charlie Van Houten.

Jakarta. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Creamy Latte. Kopi Latte. Gurih.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
7: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
6: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
7: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: Dahlia, J-nya apa? Wargi Dahlia, juara pastinya ya. Juaranya apa? Juaranya bikin Bandung, go go go, goyang. Iya, ini sampai apa namanya? Sampai menggelegar sekali suaranya ya, luar biasa ya Wargi Dahlia ya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Terima kasih banyak Wargi yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Nanti jangan lupa telepon Adri juga ya, nelponnya bisa lewat WA kita atau Wargi Dahlia nanti bisa juga lewat line teleponnya di 0227300008 dan di 0227311710. Iya. Iya, Wargi Dahlia Adri mau coba sapa WA yang sudah masuk ya. Ada siapa lagi nih yang belum disapa ini? Neneng Jebret, selamat pagi. Neneng Jebret, Cicalengka digoyang Neneng Jebret. Goyang buat Wargi Dahlia saja semua yang lagi pada pantengin katanya. Terus juga buat IRB, Danu, Aman Abadi, Mang Nana, Setia Budi, gocinya buat Kak Adri saja siap. Terima kasih ya. Ada Mama Elda dari kawasan Ujung Berung juga. Mama Elda, selamat pagi, selamat bergoyang ya Mama Elda. Dingin banget Mama. Ujung Berung dingin mah. Aduh, kalau deket dipeluk ya Mama ya biar hangat ya. Ada Kang Edi Patiwell, terima kasih. Ati Batu Lawang juga menyapa Adri lewat WhatsApp pagi hari ini, terima kasih ya. Adri sapa Teh Rini, hai Teh Rini, selamat pagi Teh Rini Irawan. Belum live TikTok Kak Adri, belum, bentar lagi ya. Biarkanlah aku ngopi-ngopi dulu. Biar semangat dulu ya Wargi Dahlia ya. Teh Rini udah ngopi belum Teh Rini? Udah sarapan belum Teh Rini? Jangan lupa ngopi, jangan lupa sarapan biar melek terus ya Teh Rini ya. Ada Aki Alwi Raihan menyapa Adri juga pagi ini, goyang langsung katanya buat siapa ini? Buat Mia, Umi Lila, Umi Yuna, buat Teh Isar, buat Santi juga gocinya buat Teh Isar saja siap. Satu lagi Adri sapa Doni, Doni Rizal yang ada di kawasan Caringin, hadir ke Adri selalu panteng Dahlia nomor 1 di Bandung, selalu juara, amin. Terima kasih ya Kang Doni Rizal, kawasan Caringin. Lagi jualan apa gimana ini? Ya, yang ada di pasar-pasar Adri pengen sapa juga ya, termasuk yang ada di pasar Caringin. Pasar-pasar yang kemarin juga sempat kita jalan-jalan Wargi Dahlia ya, Pasar Gede Bage, Pasar Kosambi. Wah, selamat pagi semua yang ada di sana ya. Pasar Resik Jatinangor juga selamat pagi. Ramai sekali Wargi Dahlia yang selalu pantengin Radio Dahlia, khususnya Kopi Dangdut Dahlia ya. Pagi-pagi sambil jualan emang bikin semangat katanya ya, pantengin Kopi Dangdut Dahlia katanya mantap. Adri mau coba angkat dulu telepon boleh ya. Wargi Dahlia yang mau telepon silakan di 0227300087311710 atau bisa juga lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Ada siapa ini? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atau grup atau goyang?
0: Goyang lagi sama orang ibu nih ini mah.
1: Kok tua?
0: Kok tua? Iyalah, makin hari makin tua.
1: Makin cakep Kak
0: Rima. Iya, apa kabar Teh Isar, sehat ya?
1: Alhamdulillah dingin Kak, kabar di ini mah.
0: Dinginan hari ini apa dinginan kemarin sih?
1: Kayaknya mah setelah 12.
0: Iya, tapi kayaknya dinginan kemarin kalau Adri ngerasa ya. Kemarin oh, tuh dinginnya dahsyat.
1: Udah mandi Kak Adri teh.
0: Kayaknya ya, kemarin kan belum mandi ya kan?
1: Oh iya, pantesan. Udah mandi, masih nasok lampung tiri.
0: Emang gitu ya, kalau gak mandi tuh kerasanya lebih dingin ya?
1: Iya.
0: Oh, teori siapa itu?
1: Teori aku.
0: Kamu teorinya tidak bisa dipercaya.
1: Asli Raka.
0: Iya. Teh Isar, kita siap ngagogo ya.
1: Siap.
0: Oke, smash ngagogo. Ya, yang ada di bawah sana. Kita goyang langsung. Ibun Majalaya. Mantap. Teh Isar mau goyang buat siapa Teh Isar?
1: Buat Kak Adi dulu lah, sehat selalu dilancarkan segalanya.
0: Amin.
1: Wah, Danu, IRB, Kang Genta, Bah Iwan, Kang Arnold, Mang Ayi, Kang Benin, Kang Gopin, Teh Yanti, Aisyi, Kang Lukman, Ratu Onde, Teh Nado, Ratu Engang, Kang Nana, Teh Unik, Mimi Isar, Rene Putri, Ius, Umi Yuna, Umi Lila, Rini Oti, Kang Tatang, Teh Erni, Cibai, Bunda Yangse, Ma Bayu, Ma Apep, Ma Lilis, Ma Juli, Mama Elda, Ma Eha, Teh Dewi, Teh Santi, Dua Ai, Agus, Kang Rokib, Neng Jebret, Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dinda, Bu Enjoy, Teh Cucu, Teh Imas, dari Kang Bungsu, Kang Ade, Kang Asep, Bu Warpan, Teh Kokom, Teh Item, Bu Lia, nanti Kang Fahrija, itu Bapak Ke, Kang Wawan, Mas Tanto, Mimi, Bunda Alen, Oti Sunarti, Mama Aji, Mama Ika, Kang Eli, Kang Suherman, Kang Sahadeinya, Kang Adrian, Teh Ani Basar Tanjakan, Teh Ani Sukajadi, Mama Farida, Ijah, Mama Jidan Fikri, pokoknya Mas Adayana Wargi Dahliatun, cinta.
0: Iya, yeah, ini barusan.
1: Kalau cinta, kok ke hati aja.
0: Barusan karyawan sensus ya Wargi Dahlia ya.
1: Oh, etate yang udah di itu di sensus ekonomi.
0: Itu tuh udah di filter teh segitu ya?
1: Oh iya, atau di filter banget. Ini udah pinu, nunggak capi teh hoyong di sambat.
0: Cina. Apalagi kalau nggak di filter Wargi Dahlia, 5 jam kayaknya nggak gugur ya.
1: Anu rada-rada aktif.
0: Oh, rada-rada nggak tuh? Keren rada-rada gelo.
1: Oh, itu mah udah pasti rada-rada jekrut.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Kan gua ke adri seorang atuh.
0: Oh, terima kasih ya Teisar.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio?
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia perlu ngegoyang.
0: Goyang lagi. Terima kasih dari Ibun Majalaya. Satu lagi lewat WhatsApp ya kita angkat ya di 0811-222-1015. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Sepertinya sedang bertempur ya di WhatsApp ya. Oh, nggak ada ininya, nggak ada sinyalnya nih. Pastikan sinyal bagus ya Wargi Dahlia ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Oh, tidak kondusif Wargi Dahlia. Matiin aja, Dit. Wah, nggak kondusif ini. Sinyalnya nggak kondusif kayaknya Wargi Dahlia ya. Iya, satu lagi bisa lewat telepon juga ya. Kalau misalnya bertempur yang ada di WhatsApp sama Wargi Dahlia ya, munculin dulu yang waiting-waiting dulu. Kita angkat lewat telepon lagi kalau begitu ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh, prung ah go ya.
0: Goyang lagi. Teh Ai Sugi nih mah.
2: Iya, Kak Adri.
0: Halo Teh Ai.
2: Hai Kak Adri.
0: Mau jalan-jalan kemana ini hari Sabtu malam Minggu?
2: Kayaknya di rumah aja Kak Adri.
0: Di rumah aja gak kemana-mana. Gak mau iya. Ini nanti, gak mau ikut siaran keliling Adri nanti malam di ini, di FA 90 nanti.
2: Paling nanti siang ke Dahlia Kak Adri.
0: Oh nanti siang, pasti kamu mau ketemu duo Anggrek sama Sandrina ya kan?
2: Iya. Kalau malam minggu di rumah aja kan ada
0: iya,
2: Kak
0: Iya. Bener-bener jangan keluar ya banyak begal ya kan?
2: Iya takut Kak Adri pulang malam sekarang lah.
0: Siap, kita ngagogo dulu ya Teh Ai Sugi ya. Iya. Ngagogo lagi bersama Teh Ai dari Cimahi.

0: Pengen goyang buat siapa Teh Aisugi?
1: Buat Kak Adri duluan ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sudah sampai tuntas. Buat Teh Unik, Rini Otik sama Kang Tatangnya, Mama Bayi Cicalengka, Mama Apep, Mamski, Teh Isi Bayi, Maisar, Wauci, Tendri, Indagopin, Mama Hiati Jamu, Mama Hiati Bojong Kacer, Abah Iwan, Arnol, Mahaji Eha, Bunda Onde, Teh Mas Cimahi, Teh Mas Majalaya.
0: Siap.
1: Bunda Yangse, Kang Wan. Kak Adri, katanya salam dari Kang Wan Ruswandi di Banjar.
0: Kang Wan, oh iya, salam balik. Kang Wan selalu pantengin juga loh, Kang Wan. Halo Kang Wan, nuju naon Kang Wan.
1: Buat Kang Lukman, Kang Suherman, Nenek Ica, Teh Eli, dan WRB Ponti dari Cibiru, Adi Cibiru, doai. Mister Ius, Deden Cipteng, Mamah Lilis, Bunda Dinda, Santi Kopo, Kang Ade, Mang Nana, Erni Katapang, Bunda Fatih, Umi Yuna, Umi Lila, Mamah Jidan Zikri, Ibu Aam, Mimi, Teh Ite, Mama Aji, Teh Ratna, Teh Sugar, Dewi Pasko, Mama Juli, Teh Hani Baso, Bu Enjoy, Teh Om, Teh Nado. Gocin buat Kak Adri sama Kang Air aja ya.
0: Siap, terima kasih ya Teh Sugi ya.
1: Sama-sama Kak Adri.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go ya.
0: Goyang lagi. Terima kasih dari Cimahi. Kita angkat nanti dulu ya. Kita teleponnya nanti lagi ya wargi Dahlia ya. Teleponnya nanti lagi wargi Dahlia. Adri mau ngajakin lagi wargi Dahlia untuk bergoyang asik. Hajar langsung jeder. Iya. Yeah. Adri mau ngajakin langsung wargi Dahlia bergoyang lagi pagi hari ini. Ya, pastinya Adri juga pengen menyapa wargi Dahlia yang sudah online lewat TikTok. Ayo. Ya, boleh. Join sayang ya. Adri udah live TikTok lewat TikToknya Radio Dahlia FM @1015 Dahlia FM dan juga TikToknya Adri dong ya @AdriDahlia. Wargi Dahlia yang belum follow wajib follow hukumnya ya. Jangan lupa juga tap-tap layar, komen-komen, nge-gift apalagi wargi Dahlia. Itulah yang aku tunggu. Sampai jam 8, pantengnya di mana? Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang, sik asik, prung ah, go, goyang.

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: 56 tahun radio Dahlia juara 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jika

Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara dong Wargi Dahlia ya. Wargi juga hari ini semoga apa yang dilakukan lancar semua, juara semua yang dilakukan ya, termasuk Kang Jaming. Masuk-masuk langsung ngasih kopi, luar biasa. Kang Jaming, laris ya jualannya ya hari ini ya. Adri sapa Mama Fiandi, halo Mama Fiandi, lagi apa Mama Fiandi? Terima kasih ya buat Neng Karisma yang ada di Pasir Koja, selamat pagi, sehat selalu juga, banyak rezeki juga ya. Ada Pak Caca yang ada di Cemara hadir ke Adri. Goyangnya buat semua saja Wargi Dahlia dikumken, gocinya buat ke Adri saja, siap. Kang Suhana yang ada di Permata Biru juga ya. Prung ah, go go go. Goyang.

Wey, Wargi Dahlia, masih panteng di Kopi Dangdut Dahlia pagi hari ini ya. Banyak informasi menarik loh pagi hari ini Wargi Dahlia. Kemarin itu kan ya, sayembara dari KDM buat warga-warga Bandung ya, katanya Wargi Dahlia, yang berhasil menangkap begal, berhasil menangkap perampok ya Wargi Dahlia, pelaku-pelaku pencurian. Ini akan mendapatkan kadedeh dari KDM ya. Dari mulai 5 juta rupiah sampai 50 juta rupiah Wargi Dahlia. Tapi ini ada notes-nya ya. Gak boleh gak boleh main-main Wargi Dahlia ya, gak boleh disetting-setting gitu ya kan, karena mungkin melihat uang 5 juta sampai 50 juta rupiah ini kan takutnya ada beberapa warga-warga nackal ya Wargi Dahlia tiba-tiba nyeting gitu kan, nyeting kamu jadi begal, aku jadi korban begal gitu. Bisa aja kan ya Wargi Dahlia ya. Makanya ini digarisbawahi juga sama KDM, yang begitu-begitu nanti siap-siap dipidanakan Wargi Dahlia. Jadi walaupun ada sayembara ini, tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya kan. Gak boleh main-main, harus benar-benar ini, harus benar-benar wargi-wargi yang berhasil menangkap begalnya tuh begal beneran gitu ya, Wargi Dahlia ya. Dan kemarin ada dari beberapa ojol. Nah, beberapa ojol ini luar biasa ini. Di mana ya kemarin ya? Aduh, mana sih informasi itu? Beberapa ojol mereka berhasil mendapatkan atau membekuk ya, Wargi Dahlia ya, begal yang begal yang melakukan aksinya di Balai Endah Wargi Dahlia. Ini bonusnya ini akan segera cair nih ya buat para ojol-ojol ini Wargi Dahlia. Waduh, luar biasa ya. Jadi kemarin itu bukan sekedar wacana, bonus itu bukan sekedar wacana ya. Dan Kang Deddy juga KDM membuat video juga kemarin mengucapkan terima kasih kepada para pasukan-pasukan ojol yang berhasil membekuk para begal dan siap-siap katanya akan mendapatkan kadedeh dari KDM seperti yang sudah dijanjikan sama beliau ya Wargi Dahlia ya. Luar biasa. Wow. Banyak informasi menarik lainnya juga pagi hari ini. Di antaranya juga kan kemarin Adri sempat hadir dengan informasi di mana banyak artis-artis yang speak up ya Wargi Dahlia di sosial media gara-gara ada salah satu stasiun televisi swasta belum membayar fee mereka. Ini yang speak up juga nih Wargi Dahlia, bukan artis kaleng-kaleng ya seperti Inul Daratista. Terus juga menyusul yang speak up itu kemarin ada Baim Wong, Andre Taulani, Wargi Dahlia, terus ada Wika Salim juga. Ya ternyata ada hutang-hutang dari stasiun televisi swasta yang belum dibayarkan gitu. Dan total-totalnya ini gak 1 juta 2 juta ya Wargi Dahlia ya, miliaran loh Wargi Dahlia. Mbak Inul aja katanya sampai miliaran jumlahnya yang belum dibayarkan. Mak Vera juga manajer artis ya kemarin juga sama. Nah, dengan ramainya berita ini, banyaknya artis yang speak up ya kemarin Wargi Dahlia ya, salah satu stasiun televisi swasta tersebut akhirnya melakukan itikad baik ya, dan sudah mengirimkan juga salah satu company untuk mengurus hutang piutang kepada artis-artis tersebut. Makanya kemarin di postingan Mbak Inul ya, dia menyampaikan terima kasihnya kepada stasiun televisi swasta tersebut. Adrin nggak mau sebutin ya. Wargi Dahlia juga udah tahu mungkin ya. Ya, dia mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf ya atas polemik honor program yang belum dibayarkan tersebut. Akhirnya di-up di sosial media. Minta maafnya atas hal tersebut Wargi Dahlia, tetapi atas itikad baik dari TV tersebut ya Wargi Dahlia ya, Mbak Inul juga mengucapkan terima kasih. Waduh, cair. Kira-kira cuma 1-2 artis ya Wargi Dahlia, ternyata banyak artis-artis besar juga yang belum dibayarkan fee-nya oleh TV tersebut ya. Banyak informasi menarik lainnya juga nanti yang bakal Adri hadirkan di Kopi Dangdut Dahlia. Sampai jam 8 pantengin terus hanya di 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Prung ah, go go go, goyang.

0: Sekasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Lebih dari 100 pelajar dan santri di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut diduga

mendapatkan perawatan di Puskesmas Cibatu. Hingga kini, penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan. MUI menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap dugaan penyebaran aliran menyimpang yang dikenal dengan sebutan Islam 4S di Kabupaten Indramayu. Aliran ini diduga disebarkan oleh seorang wanita

0: listrik. Warga bersama tim gabungan sempat berupaya memadamkan api. Namun kobaran api yang cepat membesar akibat angin kencang membuat ketiga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan